20 Sobat Bos Nora di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Semoga pagi ini menyenangkan. Semangat pagi Sobat Bos Nora. Biar makin semangat, gimana kalau kita saya ajak untuk berpendapat nih tentang topik pagi ini. Kita lagi bahas soal again and again. Pidato dari presiden memantik atensi dari banyak pihak. Kalau tadi Anda mendengarkan di segmen sebelumnya, Anda sudah mendengarkan ya bagaimana konteks dari pernyataan pidato yang mengundang kontroversi itu. Tapi kalau Anda mungkin belum mendengarkan di segmen sebelumnya, baru stay tune sekarang ini, biarkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu duduk perkaranya. Adalah pidato presiden yang menuai kontroversi atau menuai atensi. Jadi pidato ini disampaikan oleh presiden di puncak peringatan Hari Koperasi ya di Jakarta di hari Minggu lalu, di mana dia dalam pidatonya itu menyinggung orang-orang yang sering pesimis bahwa Indonesia masa depannya suram. Dia berujar silakan cari negara lain. Tapi ini bukan kali pertama bahwa pidatonya menyinggung aksi Indonesia gelap, menyinggung Indonesia yang seperti itu ya. Karena sebelumnya di tanggal 29 April presiden juga sempat menyinggung aksi Indonesia gelap nih. Sindirannya dilontarkan dalam acara peletakan batu pertama alias groundbreaking 13 proyek di Cilacap, Jawa Tengah. Bagi beliau, pihak-pihak yang menarasikan Indonesia gelap waktu itu ya tidak memiliki penglihatan yang baik dan mempersilakan kelompok yang menggaungkan narasi ketidakpuasan terhadap kondisi negara itu untuk meninggalkan saja tanah air. Jadi ini kedua kalinya ya, presiden berujar cari negara lain atau pindah ke negara lain ketika pesimis dengan Indonesia. Gimana kalau menurut pendapat Anda, sahabat Nora? Ada Ibu Nuraini Sulistia yang berpendapat seharusnya presiden berintrospeksi, bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya, lebih berintrospeksi kenapa juga negara bisa jadi seperti ini. Terima kasih pendapat Bu Aini ya dari Jelambar. Siap, abis ini saya ngopi dulu. Kemudian saya juga ingin membaca pendapat yang masuk dari Pak Adi Tatang. Kalau menurut Pak Adi Tatang ini presiden tidak semestinya berkata demikian, apalagi sampai menyinggung perasaan rakyat yang notabene adalah pemegang kekuasaan tertinggi mutlak di negara demokrasi. Ingat nih, kalau kata Pak Adi ini, beliau sampai menjadi RI1, kalau bukan dari dukungan mayoritas rakyat tentunya tidak akan terwujud. Yang harus dibenahi justru adalah sistem pemerintahan itu sendiri. Bersihkan dulu dari segala bentuk KKN yang makin merajalela supaya Indonesia tidak jadi suram di mata rakyat. Ini pendapat yang bagus sekali. Terima kasih banyak atas opininya Pak Adi Tatang. Ada yang sependapat dengan Pak Adi atau ingin dengan sudut pandang lain, boleh silakan ya sampaikan ke 0812 1229200. Tentu sampaikan pendapatnya dengan bijak dan baik juga ya.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh. Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com. Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi? Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Yes, kalau Anda nih ya sudah kepikiran, kayaknya rumah saya bakalan canggih nih, bakalan nyaman dan aman kalau dipakai dengan teknologi alat-alat yang canggih dari Broko. Lihat dulu aja produk-produknya di website brokosmart.com. Ejaannya brokosmart.com untuk lihat keajaiban dari produk-produk dari Broko.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Selamat pagi bersama Sony Wicaksono. Mari kita update dulu untuk informasi lalu lintas. Kali ini akan disampaikan oleh Pak Indra dari Joglo Raya Kembangan. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Sony. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas untuk sahabat Sonora. Kami memantau di Jalan Joglo Raya dari Eksito Joglo yang mengarah ke lampu pengatur lalu lintas Taman LP Indah terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau padat merayap imbas adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Pantauan kami sebelumnya di ruas tol Jor W1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah Kembangan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jor W2 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Joglo juga masih bergerak ramai dan lancar. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Pak Indra atas informasi lalu lintasnya. Let's go to the next song. Ada Shadow Crow, If It Makes You Happy.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang sampai Tebet padat, kemudian Pancoran hingga eksit Tegal Parang padat, Kuningan sampai dengan eksit Semanggi padat, kemudian arah sebaliknya Tanjung Duren hingga eksit Darmais padat. Lanjut lagi ke tol Jakarta-Tangerang, dari Tomang hingga Bitung lancar, arah sebaliknya Tangerang kilometer 17 sampai dengan Kunciran kilometer 14 padat, kemudian lanjut padatnya dari Kunciran kilometer 13 sampai Karang Tengah, berikutnya Beruya kilometer 6 sampai dengan Kedoya kilometer 4 juga padat. Tol Jorwe 2U dua arah lancar, tol Jorwe 2S arah ke Patok Ranji juga lancar, tapi arah sebaliknya arah ke Ulu Jami padat dari Bintaro. Tol Jor E Taman Mini ke Rorotan termasuk arah sebaliknya lancar. Untuk tol Jagorawi Cawang ke Ciawi lancar, arah sebaliknya Taman Mini kilometer 5 sampai Kali Cipinang kilometer 3 plus 200 padat imbas dari kepadatan di jalur keluar UKI. Kemudian Cililitan kilometer 2 sampai Cawang kilometer 0 padat. Tol Jakarta Cikampek Cawang hingga Cikampek lancar, tapi untuk arah sebaliknya Cikarang Barat sampai Cibitung padat imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 kilometer 27 dan padat juga dari Halim kilometer 1 sampai dengan Cawang kilometer 0. Dan terakhir untuk tol Purbalenyi, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Yap, terima kasih juga buat sahabat-sahabat Sonora yang lain ya, yang sudah menyampaikan pantauan lalu lintas. Jika Anda juga masih dalam perjalanan saat ini, silakan Anda bisa sampaikan bagaimana lalu lintas yang Anda lalui ke 0812-122-9200.
0: Sonora FM News Traffic.

Itu dia Snow dengan Informer di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Mari kita baca lagi ya opini-opini yang sudah masuk dari Anda tentunya tentang pidato dari Presiden yang menuai sorotan, yang menyinggung bahwa WNI-WNI, orang-orang yang sering menganggap Indonesia suram, sebaiknya pindah atau cari negara lain. Hal itu ia ungkapkan saat dirinya berpidato di puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 ya, di Jakarta akhir pekan lalu. Dan Presiden sendiri kembali menyoroti berbagai kampanye di media sosial seperti Indonesia Gelap, kemudian juga pernah Indonesia Chaos hingga Indonesia Suram saat meluncurkan BBM baru B50 di res area kilometer 57 Cikampek pekan lalu. Menurut Presiden, kampanye-kampanye itu menunjukkan ada pihak-pihak yang ingin menjelekkan Indonesia. Padahal pemerintah tidak membenci kelompok tersebut. Dan dia juga mengaku heran dengan WNI yang berharap negaranya sendiri kolaps. Selain itu, Presiden juga mengkritik sikap orang Indonesia yang menurutnya memiliki mental kepiting, yakni sikap yang tidak menyukai orang lain sukses. Pendapat Anda seperti apa nih, sahabat Sonora? Ada beberapa yang akan saya baca untuk segmen kali ini. Yang pertama adalah Pak Haryanto Jaya. Kalau menurut Pak Haryanto, lebih baik Presiden introspeksi, wajib bagi siapa saja, apalagi buat seorang pemimpin. Kemudian juga ada Pak Zaya, fokus dan semangat kerja aja deh, apa aja kalau melihat pidato Presiden kemarin. Ada juga Pak Diswantoso, itu tanda-tanda pemimpin yang putus asa katanya, melihat Indonesia ke depan. Semua itu karena kebijaksanaan atau keputusannya kurang pas buat Indonesia. Makanya ada anggapan Indonesia masa depannya suram, alias pagar makan tanaman. Satu lagi deh ya, kita bacakan opini yang datang dari M. Hapit. Jangan sering-sering deh berpidato yang melenceng, itu adalah blundernya yang sering terjadi. Harusnya beliau lebih fokus saja untuk bekerja, lebih fokus untuk membuktikan bahwa pemerintahnya berjalan ke arah yang baik. Buktikan dengan aksi nyata begitu ya, kurang lebih M. Hapit. Thank you so far untuk kali ini sudah menyampaikan opininya ya. Kalau ada yang mau menyampaikan juga opini seperti apa, ke 0812 122 9200.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Mangrove Pedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience.
2: Mangrove merupakan salah satu penyerap karbon alami paling efektif di dunia. Indonesia memiliki hutan mangrove terbesar di dunia dengan luas sekitar 3,4 juta hektar atau setara dengan 46 kali luas Singapura. Selain melindungi pesisir dan menjadi habitat bagi berbagai biota laut, mangrove juga mampu menyimpan karbon sampai 3 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis di daratan. Hebatnya, sebagian besar karbon mangrove tersimpan di bawah permukaannya, pada akar dan lumpur mangrove, sehingga dapat bertahan sangat lama. Karena itulah, menjaga mangrove berarti ikut menjaga iklim dan masa depan.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Pagi, tentu saja di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden menyampaikan pernyataan yang mengundang beragam respons saat ia berpidato pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta akhir pekan lalu. Dalam pidatonya, Presiden meminta pihak-pihak yang memandang masa depan Indonesia secara pesimistis untuk mencari negara lain jika merasa Indonesia tidak memiliki harapan. Apakah gaya komunikasi itu spontanitas seorang pemimpin atau justru bagian dari strategi komunikasi? Untuk membahasnya, kami saat ini telah terhubung dengan Profesor Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies yang sudah terhubung dengan Sonora Pagi ini. Selamat pagi Prof. Nyarwi.
1: Selamat pagi, Bung Sony.
0: Yap, sehat Prof ya?
1: Sehat.
0: Prof Nyarwi ini melihat pidato Presiden yang menyinggung soal silakan cari negara lain saja. Apa makna yang Anda tangkap dari pernyataan tersebut jika dilihat dari perspektif komunikasi politik, Prof?
1: Ya, saya lihat konsistensi gaya pidato Presiden Prabowo ya, dan gaya retorika populis. Populis nasionalis ya. Jadi sudut pandang yang dia ambil gitu ya, melihat Indonesia itu dalam kondisi yang baik-baik saja, optimistis kira-kira gitu, nasionalistis kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang punya sudut pandang kritis atau skeptis ya, berarti bukan apa, tidak melihat dengan cara pandang dia. Tapi kan apa, ini paradok juga gitu. Paradok gitu. Maksudnya kalau paradigmanya populis gitu ya, tentu saya lihat mengakomodasi pandangan-pandangan yang lain. Tapi begini, mungkin dugaan saya ya, Pak Presiden yang pertama gitu, memang gayanya, retorikanya sudah susah berubah, memang begitu caranya gitu. Ketika masa kampanye dan ketika dalam pemerintahan, kira-kira polanya nggak berubah. Makanya banyak yang mengatakan gaya pidato Pak Prabowo ini juga mirip juga ketika masa-masa kampanye gitu. Dan kita ini mengingatkan kita juga pada masa ketika era dulu ya, Pak Presiden ini bertarung dengan Pak Jokowi dan itu kan melahirkan polarisasi ya. Jadi ada kelompok yang pro ini, yang pro itu gitu ya. Jadi ini memunculkan menurut saya juga pembelahan gitu ya, polarisasi politik baru gitu. Karena kalau kita lihat di media sosial kan suara-suara yang optimistis itu juga seimbang ya, dengan suara-suara yang skeptis. Mungkin perlu dilihat juga skeptisisme atau pesimisme itu juga berkembang seiring dengan kondisi yang dirasakan masyarakat secara luas. Walaupun perbedaan cara generasi melihat gitu ya, kondisi yang

0: yang ada, khususnya kondisi ekonomi, gitu ya. Peluang-peluang yang bisa mereka rasakan, gitu ya, dalam kondisi ekonomi hari ini, seperti itu. Apa yang dirasakan masyarakat yang skeptis atau yang kritis, yang khususnya kelas menengah bawah, kira ya, kelas menengah lah.
1: Yep.
0: Itu mungkin berbeda dengan apa yang dipandang oleh atau dilihat oleh Presiden Prabowo.
1: Okay.
0: Tapi apa mengambil posisi yang seperti itu ya wajar saja, karena mungkin Presiden tuh ingin menunjukkan optimisme, ingin mengajak optimisme tentang masa depan Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Ya, Indonesia yang luar biasa, sumber dayanya kaya raya, yang itu apa sumber daya alam dan apa letak geopolitisnya luar biasa potensial, kira-kira gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi harus dilihat juga bahwa yang bisa melihat itu pada umumnya.
1: Oke.
0: Okay. Ini saya berbicara akhirnya bias kelas ya.
1: Yap.
0: Yang bisa melihat potensi Indonesia luar biasa, berdaya alam, market yang potensial itu, yang bisa melihat seperti itu sebenarnya pada dasarnya oligarki, ya, karena bertahun-tahun, puluhan tahun melihat Indonesia itu luar biasa. Lalu Pak Prabowo sering mengkritik banyak itu oligarki atau orang-orang yang kemudian merampok berdaya alam Indonesia kemudian dilarikan ke luar negeri, kira-kira gitu. Ya kita tahu kok Prabowo sedang mendorong state kapitalisme gitu ya hari ini gitu.
1: Yep.
0: Tapi shock yang dimunculkan dari perubahan-perubahan itu kan dalam banyak hal gitu memunculkan stagnansi. Itu saya dirasakan kelas menengah ya.
1: Yep.
0: Dengan potensi adanya banyak PHK gitu ya, dan kondisi depresiasi nilai tukar rupiah dan lain-lain. Yang ini kemudian bagi yang hidupnya melihat makin hari atau yang merasakan hidupnya makin susah, melihat Indonesia itu makin suram dan makin cerah, kira-kira gitu kan.
1: Yep.
0: Itu yang menurut saya lihat Pak Prabowo menolak pandangan itu gitu. Mungkin bagi elit ya yang tidak pernah hidupnya susah gitu ya, dari bawah itu misalnya atau dari tengah itu ya, pandangan itu Indonesia akan selalu cerah. Tadi saya bilang kalau bias kelas menengah atas, Indonesia itu selalu potensial.
1: Yep.
0: Ya kan, sumber dayanya luar biasa, geografisnya potensialnya luar biasa. Tapi kalau bagi masyarakat yang masih terbuka hidupnya dalam lingkungan yang apa susah bergerak gitu, alami start nanti atau stagnasi kalau bagi namanya itu, mungkin pandangannya susah di apa, susah merasakan Indonesia cerah, kira-kira gitu. Bukan kemudian mengatakan Indonesia ini gelap, tapi berharap Indonesia cerah itu cerahnya nggak ketemu-ketemu, kira-kira gitu.
1: Oke. Itu artinya apakah Prof setuju bahwa pernyataan yang disampaikan di setiap pidato presiden ini merupakan memang pesan yang memang sengaja dirancang, bukan artinya spontanitas?
0: Begini, kalau melihat retorika dan gaya pidato Pak Prabowo, kita kan tahu Pak Prabowo sering berbicara impromptu atau tanpa teks. Jadi saya lihat itu satu. Yang kedua, pidato Pak Prabowo ini kan apa? Pak Prabowo ini kan seorang presiden yang populis ya. Yang belakangan, makanya sering-sering kalau melihat kan apa bedanya pidato, gaya pidatonya Pak Prabowo ini dengan Donald Trump, kira-kira.
1: Iya betul.
0: Ya kan, kok mirip-mirip gitu ya. Dan setiap kali pidato kok selalu menunjukkan, ya memang kalau pemimpin populis itu rata-rata tampil dengan otentisitas, kemudian akan memunculkan daya tarik dan Pak Prabowo kan juga pernah itu gimana ya, saya lihat juga tuh di Gorontalo ya, ya kan dia bisa mengatakannya presiden dia aja pidato dengan cara Indonesia ini, dan itu saya lihat meniru kayak Pak Harto dulu ya, kita akan trickle down effect dan kemudian kembali lagi ke pakem pidatonya Pak Prabowo sendiri, retorikanya kecil. Dan itu saya kira apa ya, pengen pertama menjadi center attention ya, pusat perhatian, artinya masa presiden pidato nggak jadi nggak didengarkan tuh kan. Ya nggak inilah, makanya perlu menjadi pusat perhatian dan didengarkan. Yang pertama itu, yang kedua harus menyampaikan hal yang menurut pandangan visi dia kemudian bisa menjadikan visi atau pandangan dia itu berpengaruh ke banyak kalangan ya. Tapi kan di sisi lain, itu kan juga munculkan kontroversi gitu. Semalam gitu ya, semalam saya juga coba iseng sebentar gitu, saya pakai beberapa platform media analitik gitu. Kata kunci lah, query gitu, media analitik di satu platform. Tapi khususnya di platform-platform media sosial saya mulai dari Instagram, Facebook, Twitter gitu ya. Misalnya contoh Facebook, itu sentimen negatifnya di atas 25%. Kalau Instagram dan Twitter malah di atas 40%.
1: Oke.
0: Ini saya contohkan, itu sentimen negatif. Nah tentu siapa yang bersuara di media sosial? Ya kelas menengah gitu loh. Kalau orang menengah bawah mana sempat gitu ya. Tapi kalau kelas menengah, apalagi misalnya lagi nggak punya kesibukan gitu ya, banyak waktu luang, tapi sekaligus juga punya tekanan gitu, ya pasti akan munculkan suara-suara gitu. Itu contoh lah ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau mungkin di data survei, saya kira kalau kita tanya gitu dengan survei, mungkin suara negatifnya nggak sampai segitu gitu, artinya yang mengapresiasi pandangan negatif seperti itu, saya kira mungkin lebih kecil ya. Saya belum pernah terakhir-terakhir belum melakukan survei nasional ya, terkait dengan pandangan-pandangan publik ya, kayak misalnya pidato presiden itu. Kalau media sosial itu sering gitu ya, kita simak misalnya sejumlah pakar atau sejumlah ahli lah ya, sejumlah pembantu presiden gitu, kan pengen menjelaskan Pak Prabowo ini arah kebijakan ekonominya kayak apa sih, sampai muncul kemudian istilah Prabowonomik kan gitu. Tapi di media sosial kan kemudian sering diledekin gitu, Prabowonomik gitu ya. Ya kalau bisa presiden ini jangan sering-sering pidato deh, kira-kira gitu. Kalau di media sosial itu kan sering kita simak.
1: Nah ini menarik kalau kita membahas soal media sosial ya, terutama untuk sentimen-sentimen negatif yang datang. Kan di era media sosial ini, potongan pidato itu seringkali viral ya, tanpa konteks utuhnya, Prof. Jadi seberapa penting nih seorang pemimpin ini harusnya mempertimbangkan dampak dari penyebaran pesan di ruang digital ketika menyampaikan mungkin pernyataan yang akhirnya punya potensi jadi multitafsir.
0: Ya, di media sosial itu multitafsir itu tidak terelakkan hal gitu. Tapi di sisi lain, saya kira tim lingkaran elit gitu ya, biasanya semua elit lah. Apalagi saya di lingkaran presiden itu sudah memperkirakan hal itu. Tadi saya bilang bagi pemimpin populis itu biasanya keberanian untuk manage risiko itu hal yang bagi itu paling enggak kan target pertama jelas menjadi perdebatan dulu. Setelah menjadi perdebatan kemudian perhatian biasanya itu kan obat
1: masuk
0: dalam juga terima. Setelah itu kan muncul legitnya atau dipercakapkan gitu ya. Nah begitu masuk engagement biasanya itu ada sentimen kan, bisa positif, bisa negatif dan seterusnya gitu ya. Dan saya kira Pak Prabowo sebagai presiden tentu sudah sangat paham lah dan semua timnya ya, terkait dengan hal itu, karena ini kan presidensi di era sosial media, gitu ya. Itu beda dengan presidensi di era zaman dulu. Ya, kalau Bung Karno dulu pidato itu direkam radio atau di suara televisi, ya beda lah. Kan dulu belum ada media sosial. Gitu. Pak Harto apalagi di era yang tidak demokratis. Ya. Kalau sekarang, saya kira akan tetap menjadi kontroversi. Tapi di negara demokrasi, sebenarnya substansinya itu bukan kontroversi. Bukan keriuhan atau bukan tapi bagaimana juga mengakomodasi ruang-ruang aspirasi dan publik seperti itu. Sayangnya di era populisme yang selama sekitar udah lebih dari 10 tahun itu terjadi pembelahan. Pembelahan politik, polarisasi politik ya. Ini tidak hanya pada masa kampanye tampaknya, tapi bahkan dalam konteks pasca kampanye atau ketika pemerintahan sedang dijalankan, di mana biasanya populis itu yakin dengan sudut pandang tertentu gitu. Nah, dengan mengambil atau yakin sudut pandang tertentu, pada akhirnya mengabaikan gitu ya, sudut pandang yang lain gitu. Jadi ekspektasi atau harapan, aspirasi yang lahir dari sudut pandang yang berbeda secara otomatis tereksklusi gitu loh. Nah, ini kan kayak algoritma, kalau udah dia tidak masuk dalam algoritmanya pemimpin politik tersebut, ya sudah pasti nggak bakalan masuk, kira-kira gitu.
1: Prof,
0: nah ini risiko-risiko yang terjadi.
1: Prof, terakhir mungkin singkat saja, lantas ketika sudah muncul pembelahan kelompok seperti itu, apa yang sebaiknya perlu diperbaiki oleh presiden dalam komunikasi publik presiden ke depannya?
0: Ya itu soal pilihan-pilihan gitu. Kalau misalnya pola-pola komunikasinya mau direncanakan secara matang, secara kelembagaan gitu, kemudian dengan mengambil posisi di tengah gitu, mungkin bisa jadi tidak menunjukkan kontroversi dan sentimen negatif gitu ya. Dan kalau sentimennya tidak negatif, apalagi mengarah positif, optimisme itu secara natural tumbuh gitu ya. Tidak orang optimis kan tidak bisa. Kalau dalam teori persuasi itu sebenarnya gini, kita itu nggak bisa mempersuasi orang, bahkan seorang orator sekalipun, hebat sekalipun. Jadi persuasi itu bukan datang dari persuasi dia. Tapi bagaimana ketika apa yang disampaikan kepada publik, informasi atau apapun nilai-nilai yang tersimpan di kepala orang yang menerima, itu yang mempersuasi masing-masing orang itu, bukan dari orang yang menyampaikan. Nah, kalau kita lihat daya pidato Pak Presiden, sangat persuasif sebenarnya. Tapi kan pertanyaannya, seberapa orang-orang akan menerima ide itu gitu. Seperti itu, karena saya lihat ya budaya kita itu kan masih kita negara demokrasi, tapi dalam banyak hal itu elitisme juga terjadi. Ya tidak kesetaraan belum sepenuhnya muncul dalam budaya kita gitu. Makanya biasanya kalau di birokrasi itu biasanya pengarahan, taklimat belakangan kan muncul kan gitu. Itu kan kemudian orang berpikir, oh ini top down cara berpikirnya, seperti itu. Tapi apapun itu, Indonesia memang sedang masih belajar untuk demokrasi ya. Tetapi ya kemudian kan orang berpikir kan kondisi demokrasi kita seakan-akan rosot, gitu ya. Kebebasan aslinya tidak seperti dulu, walaupun kebebasan muncul, aspirasinya enggak, channelingnya enggak sepenuhnya berkembang dengan baik, gitu ya. Muncul semacam kurang inilah. Kurang maksimal ya channeling suara publik gitu ya, untuk jadi ekstrak atau diterima jadi bagian dari kebijakan atau mengarahkan substansi kebijakan itu belum maksimal gitu. Tapi ini gitu ya, mestinya kan tidak datang bersamaan. Maksudnya gini, ketika demokrasi menurun kondisinya, tapi ekonominya juga tidak belum sepenuhnya berkembang gitu. Nah ini yang kondisi ini yang saya kira perlu dipikirkan. Dua situasi yang berbahaya sebenarnya.
1: Baik.
0: Ya, yang kita berharap ya tim komunikasi yang ada di dalam Pak Presiden itu bisa lebih maksimal lah ya, menjaga trust masyarakat gitu ya. Sekaligus juga mendorong capaian-capaian kinerja pemerintahan itu juga sejalan dengan ekspektasi mayoritas masyarakat yang kelompok kecil yang kemudian berpikirnya masih parsial ya, dengan mengatakan perspektif masyarakat yang lain gitu. Kira-kira gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Prof. Nyarwi atas waktunya sudah berbincang dengan Radio Sonora pagi ini. Sehat selalu dan selamat pagi, selamat beraktivitas Prof. Nyarwi.
0: Selamat pagi Bung Suni.
1: Yap, itu dia sahabat Sonora, perbincangan kami dengan Profesor Nyarwi Ahmad selaku pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies mengenai analisanya mengenai tentang pernyataan dan pidato dari Presiden Prabowo Subianto.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Kemenpora Update.
1: Sahabat Sonora, Kemenkes terus mendorong upaya edukasi dan pencegahan penyebab TBC, salah satunya melalui edukasi bahaya rokok. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus menyebutkan tuberkulosis merupakan penyakit menular sehingga Kemenkes membuat program pemeriksaan berkala bagi keluarga Indonesia. Kemenkes menggelar program pemeriksaan berkala keluarga pasien TBC di lebih dari 53 ribu lokasi dengan total lebih dari 5 juta orang. Selanjutnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menegaskan tetap menjalankan pengawasan program makan bergizi gratis yang kembali didistribusikan sejak awal pekan ini. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan lembaganya telah terlibat dalam pengawasan MBG sejak awal pelaksanaan program. Taruna mengakui hingga saat ini tambahan anggaran pengawasan MBG belum cair, namun tidak akan mengurangi komitmen BPOM dalam mendukung salah satu program prioritas pemerintahan tersebut.
2: Demikian Sonora Update.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Udah jangan tidur lagi, sahabat Sonora. Harus cek malah website-nya sekarang juga. Brokosmart.com, pakai C ya. Jadi brokosmart.com. Untuk cek sendiri nih, kalau produk-produk dari Broko itu bisa bikin rumah Anda jadi makin canggih lagi.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
4: Kita akan update dulu untuk informasi lalu lintas akan disampaikan oleh Pak Agun. Pak Agun, silakan.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Sony Wicaksono dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 1 km dari gerbang pembayaran. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat, selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas baliknya untuk ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
4: Yes, terima kasih infonya dari Slipi, Pak Gun. Hati-hati di jalan. Silakan Anda nikmati lagi, sahabat sekolah. Lagu-lagu terenak tentunya di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono.

0: Masih di Sonora Pagi nih bersama Sony Wicaksono. Sudah pada nyampe kantor kah? Atau masih di jalan? Yang jelas semoga lagu-lagunya bisa menghibur Anda ya. Di tengah mungkin ada fans Inggris yang masih sedih karena gagal lolos ke final, sementara fans Argentina lagi senang-senang ya nih ya, final lagi nih dua kali beruntun. Tapi kita tidak akan bahas soal Piala Dunia dulu sahabat Sonora, melainkan kita masih membahas topik tentang pagi ini, yakni pidato presiden yang kembali menuai sorotan karena beliau menyampaikan pidatonya di puncak peringatan Hari Koperasi yang waktu itu diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta di hari Minggu pekan lalu, di mana presiden menyinggung dalam salah satu partnya, salah satu bagiannya, dia menyinggung soal orang-orang yang sering menganggap Indonesia ini negara yang suram, yang pesimis. Silahkan cari negara lain saja. Kami akan putarkan lagi ya, mungkin Anda belum tahu secara penuh konteksnya seperti apa, mungkin masih ada yang selewat-selewat untuk mendengarkan. Nah, kami akan pendengarkan kepada Anda bagaimana pernyataan dari Prabowo yang kemudian menuai sorotan dan tidak sedikit kritik yang juga dihujankan kepadanya.
1: Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita, bahwa koperasi adalah salah satu soko guru. Salah satu soko guru. Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. No. Kita perkuat semuanya, saudara-saudara sekalian. Indonesia kaya. Indonesia akan bangkit. Dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini.
0: Itu dia sahabat Sonora, pernyataan dari presiden. Tadi kami sudah berbincang dengan Profesor Nyarwi. Beliau adalah pakar komunikasi politik dari UGM, Universitas Gadjah Mada, juga Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies. Dia menekankan berkali-kali soal sebenarnya gaya Presiden Republik Indonesia saat ini ketika berpidato adalah gaya populis nasionalis, yang artinya setiap pernyataan yang keluar dari mulut Presiden itu memang ditujukan untuk membela rakyat kelas bawah atau rakyat-rakyat kecil, sehingga pasti akan ada rakyat-rakyat kelas menengah yang tidak sependapat atau tidak sejalan karena tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kecil yang jadi sasaran dari setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya akan bacakan satu dulu pendapatnya yang sudah masuk ke WhatsApp ya, di 0812-122-9200. Ada Mas Rudy dulu di Pancoran ya. Menurutnya sembarangan nih kalau seorang presiden berkata seperti itu, yang sepertinya anti kritik. Harusnya dia introspeksi diri dan introspeksi pemerintahnya yang berantakan ini. Masih saya tunggu juga untuk Anda yang mau kirim pendapatnya secara bijak, secara baik juga, ke 0812-122-9200. Tapi setelah ini akan ada satu lagu dulu dari One Republic. Ini dia, Good Life.

0: kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, mari kita awali informasi lalu lintas di jalan tol dari pantauan yang akan disampaikan oleh rekan Arif, petugas komunikasi dari Tol Jor S. Silakan, rekan Arif.
2: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
1: Terima kasih rekan Arif. Kami lanjutkan untuk tol dalam kota dari Cawang sampai dengan Tebet padat, kemudian Pancoran sampai exit Tegal Parang padat, Kuningan hingga exit Semanggi terpantau padat. Arah sebaliknya, situasi padat dari Grogol sampai dengan exit Darmais. Tol Jakarta Tangerang dari Tomang hingga Bitung lancar, tapi arah sebaliknya ada kepadatan dari Karang Tengah kilometer 11 sampai dengan Kembangan kilometer 8 dan akan lanjut padat lagi sampai ke Doya di kilometer 4. Tol Jor W2U arah ke Meruya maupun arah Ulu Jami lancar. Tol Jor W2S arah Pondok Ranji lancar, namun untuk arah sebaliknya Bintaro ke Ulu Jami padat. Tol Jor E arah Rorotan dan arah Taman Mini lancar. Sementara itu Tol Jagorawi arah ke Ciawi lancar. Untuk arah sebaliknya Taman Mini kilometer 5 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 3 plus 200 padat disebabkan oleh kepadatan di jalur keluar UKI. Sementara Cililitan kilometer 2 sampai dengan Cawang kilometer 0 padat. Tol Jakarta Cikampek padat dari Cibitung kilometer 25 sampai 26. Untuk arah sebaliknya Halim kilometer 1 padat sampai dengan Cawang kilometer 0. Dan terakhir untuk tol Purbalenyi, Dawan hingga Cileunyi dan arah sebaliknya lancar.
0: Demikian informasi jalan tol. News, traffic, and music.
3: Broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
4: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
5: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
4: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
5: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
1: Nah, sahabat Sonora, pengen kan rumah Anda itu makin aman dan nyaman sama teknologi canggih dari Broko? Kalau gitu, Anda harus buka sekarang nih biar tahu lebih banyak tentang Broko. Websitenya www.brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one on one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
3: Yap, masih di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono nih. Kita akan membahas laga semifinal Piala Dunia yang menghadirkan duel klasik yang selalu dinanti, Inggris menghadapi Argentina yang berlangsung sengit sampai peluit akhir. Buktinya Argentina mampu comeback nih, 2-1 menundukkan Inggris. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pertandingan, kemudian momen-momen krusial hingga atmosfer di stadion, kami akan berbincang langsung dengan wartawan Kompas.com yang meliput dari lokasi pertandingan langsung. Saat ini masih di perjalanan kereta, yakni Mas Sem Bagaskara. Selamat pagi waktu Jakarta, Mas Sem.
4: Halo, selamat pagi Mas.
3: Yap, Mas Sem, bagaimana nih atmosfer di stadion sejak sebelum kick off sampai akhirnya pertandingannya usai, Mas Sem?
4: Tentunya luar biasa ya di stadion Atlanta tadi. Supporter sangat antusias menantikan pertandingan yang klasik, sangat klasik antara Inggris lawan Argentina. Kita tahu ini adalah pertemuan ke-6 Argentina lawan Inggris di Piala Dunia. Sebelumnya pertemuan dua negara ini selalu menghasilkan kisah-kisah yang menarik dan ikonik, seperti gol tangan Tuhan Maradona, goal of the century-nya Maradona juga di tahun 86, juga momen David Beckham kena kartu merah di Piala Dunia 98. Jadi pertandingan ini selalu bisa menghasilkan cerita-cerita menarik, dan termasuk juga di edisi 2026 kali ini. Kita tahu bagaimana tadi Inggris bisa mencuri gol lebih dulu lewat Anthony Gordon di menit ke-55. Tapi memang selama Piala Dunia 2026 kali ini, Argentina seperti selalu bisa menemukan jalan, selalu bisa menemukan jalan keluar, terutama karena mereka juga punya bintang yang bernama Lionel Messi. Akhirnya mereka bisa mencetak gol balasan lewat gol fantastis dari Enzo Fernandez, dan akhirnya mengunci kemenangan dengan sundulan Lautaro Martinez. Dan operan itu adalah operan yang berasal dari operan silang Lionel Messi, sebuah akhir yang bahagia untuk pertandingan pertama Messi melawan Inggris di partai di kalender internasional, sebuah hal yang mendekatkan Messi kepada diambang sejarah ya, karena Argentina sekarang masuk dua final beruntun setelah jadi juara di 2022 di Qatar, sekarang masuk final lagi di tahun 2026, artinya Argentina punya kesempatan untuk menyamai rekornya Italia di 34 dan 38 sama Brasil 58 dan 62 sebagai dua negara yang sukses menjuarai Piala Dunia dua kali secara beruntun. Sebuah hasil yang luar biasa. Ini final keempat juga bagi Lionel Scaloni sebagai pelatih Argentina setelah dua kali juara Copa America. Sekarang final Piala Dunia 2026 dan yang kemarin juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebuah hasil yang luar biasa untuk tim ini. Di konferensi pers tadi Scaloni bilang kalau tim ini luar biasa, tim ini spesial, anak-anak asuhnya ini, karena memang kita tahu selama Piala Dunia 2026 kali ini Argentina selalu dihadapkan dengan kesulitan dan rintangan, tapi mereka bisa melaluinya. Di lawan Cape Verde mereka butuh gol di masa extra time untuk menang, terus lawan Mesir mereka ketinggalan 0-2 lebih dulu sebelum akhirnya bisa membalikkan keadaan jadi 3-2. Mentalitas tim ini benar-benar teruji dan Argentina dengan luar biasa bisa mengunci kemenangan.
3: Dari pengamatan Anda di lapangan langsung, momen apa yang menurut Masem membuat Argentina mampu meredam permainan dari Inggris pada akhirnya?
4: Iya, Argentina dari awal memang dominan, memang mendominasi. Mereka dengan sabar mengedor pertahanan Inggris. Mengedor pertahanan Inggris dan membuat peluang. Tapi apa? Mereka dengan sabar, walaupun Inggris bertahan dengan sangat dalam dan sayang sekali ketika unggul, Inggris malah bertahan dengan dalam dan itu jadi kesempatan Argentina untuk terus mengedor dan menguasai jalannya pertandingan. Akhirnya mereka menemukan gol lewat Enzo Fernandez. Memang sebelum mencetak gol pun Argentina juga punya banyak peluang ya. Ada beberapa kali mereka sekitar saya itu dua kali mereka ada peluang yang membentur tiang gawang. Dan akhirnya dengan kesabaran, dengan permainan yang konsisten, tetap menguasai bola, Argentina akhirnya bisa menemukan jawaban untuk gol Anthony Gordon.
3: Oke, Inggris walaupun gagal ke final, tapi masih sisa satu pertandingan lagi di perebutan juara ketiga melawan Perancis. Apa evaluasi yang bisa Mas M dapat? Apakah harus tetap bertahan ataukah harus all out Inggris nanti?
4: Iya, tadi uniknya saya mewawancarai salah satu fans Inggris, dia mengatakan pertandingan lawan Prancis sudah nggak penting lagi karena mereka ingin ke final sebenarnya. Mereka ingin membawa piala kembali setelah 1966. Status peringkat 3 seperti tidak ada artinya lagi buat mereka. Jadi sebenarnya Inggris tinggal ini aja ya, lawan Prancis mereka ingin menutup piala dunia dengan catatan yang manis saja sebagai akhiran yang manis untuk di era Tuchel, era Piala Dunia pertama Thomas Tuchel ini. Jadi secara overall Inggris sudah menunjukkan kualitas yang bagus selama Piala Dunia 2026 dengan Harry Kane mencetak 6 gol, Jude Bellingham juga menunjuk kualitas dengan 6 gol dan pencetak gol lain Inggris selain 2 orang ini sebenarnya hanya Marcus Rashford dengan 1 golnya ya. Jadi Inggris cukup bagus menunjukkan mentalitas juga. Seperti ketika mereka melawan Republik Demokratik Kongo, mereka berbalik unggul setelah ketinggalan lebih dulu. Lawan Meksiko dengan partai yang begitu emosional juga mereka bisa mengunci laga dengan kemenangan. Selain

0: fans dari pendukung Inggris tadi, karena Thomas Tuchel memutuskan untuk memilih bertahan dengan sangat dalam setelah unggul 1-0 lewat Anthony Gordon, dan itu semacam jadi semacam bumerang buat Inggris ya, karena setelah itu Argentina semakin nyaman dalam menguasai bola, mereka bisa punya ruang untuk melepas tembakan-tembakan jarak jauh. Sebelum Enzo Fernandez bikin gol, dia sudah punya sebuah peluang lewat tembakan jarak jauh yang bisa diselamatkan dengan sangat heroik oleh Jordan Pickford, kiper Inggris. Itu jadi semacam alarm sebenarnya buat Inggris sebelum mereka akhirnya kebobolan. Jadi salah satu catatan untuk Inggris sebenarnya di laga lawan Argentina, karena setelah mereka unggul, mereka bermain terlalu negatif, kata fans seperti itu, bermain terlalu bertahan dengan terlalu dalam, dan itu bisa jadi jalan dan ruang Argentina untuk masuk mencetak gol dan mengunci kemenangan.
1: Yep. Kita berbicara soal final, Mas Sam, Argentina akan menghadapi Spanyol, finalissima ini ya, dari pengamatan Anda, seperti apa peluang kedua tim, yang satu juara Amerika, yeah, satu juara Eropa?
0: Iya, finalissima di Qatar kemarin sayang sekali tidak bisa terlaksana karena ada, waktu itu ada konflik antara Iran dan Amerika ya, waktu itu harusnya berlangsung di Qatar, tapi sayang sekali tidak kesampaian, dan akhirnya malah terjadi di final Piala Dunia 2026 kali ini. Saya rasa pantas Argentina sebagai tim tertajam turnamen dengan 19 gol sudah akan diuji melawan tim dengan pertahanan terbaik, Spanyol. Spanyol ini tim yang tahu, sangat rapi dalam organisasi, bisa menguasai bola dengan baik karena di sana ada Rodri yang bisa mengalirkan bola dengan baik juga. Rodri ini seperti detak permainannya Spanyol, iramanya yang ngatur emang Rodri, dan Spanyol punya pemain-pemain yang bisa mengelola bola dengan sangat baik. Selain Rodri ada Fabian Ruiz juga, dan tentu saja ada Lamine Yamal ya, yang waktu kecil dimandiin oleh Messi itu. Jadi ini semacam apa ya, pertemuan reuni antara Lionel Messi dan Lamine Yamal, yang waktu memandikan prosesi foto itu sebenarnya Messi nggak sadar kalau itu dia sedang menggendong dan memandikan Lamine Yamal di salah satu prosesi foto. Sebenarnya yang memberitahu itu adalah fotografer yang memotret kejadian itu, dan akhirnya sekarang orang jadi ingat kalau itu sebenarnya adalah Lamine Yamal waktu bayi. Sebuah yep, pertemuan yang bersejarah dan akan sangat historis antara dua pemain binaan La Masia ini.
1: Baik, terakhir mungkin Mas Sam, sedikit keluar dari konteks pertandingan, saya ingin bertanya secara umum, bahwa saya mencatat bahwa beberapa media termasuk Associated Press mencatat Piala Dunia kali ini belum terlalu berdampak signifikan untuk sektor pariwisata maupun sektor ekonomi di Amerika Serikat. Apakah pandangan dari Mas Sam Bagaskara di sana juga demikian?
0: Iya, karena memang dari awal turnamen Piala Dunia di Amerika Serikat ini sudah relatif ongkosnya agak mahal, termasuk untuk hotel dan untuk transportasi, kalau dibandingkan misal dengan penyelenggaraan di negara-negara Eropa, karena memang Amerika sistem transportasi keretanya salah satunya subway tidak sebanyak dan tidak se modern di Eropa, karena jadi itu yang salah satu membuat ongkos biaya perjalanan untuk fans terutama di Piala Dunia 2026 ini jadi agak membengkak kalau anggaran fans yang ingin menonton pertandingan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Bagaskara sudah berbincang dengan Radio Sonora. Selamat kembali beraktivitas dan hati-hati di perjalanan kereta Anda Mas Sam ya. Terima kasih sekali lagi untuk Radio Sonora.
0: Terima kasih Mas.
2: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: asal-usul tumpukan uang yang berada di Cafe de Clan Signature dan Coin Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan sebagai hasil tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggo Wongso, mengatakan uang yang disimpan pada kafe dan tempat penukaran uang tersebut dana kerjasama dengan seorang pengusaha untuk membangun sebuah pelabuhan di Kalimantan Timur dan murni hasil usaha. Berita selanjutnya, Kepolisian Republik Indonesia berhasil memulangkan buron Karya Tuntan dari China. Tan merupakan warga negara Indonesia yang menjadi buron kasus penipuan dan penggelapan saham pembangunan fasilitas pengolahan mineral di pertambangan PT Bososi Pratama Sulawesi Tenggara. Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widiatmoko menjelaskan pemulangan Karya Tuntan merupakan bagian dari proses pertukaran buronan. Sebagai gantinya, buronan yang diserahkan ke China adalah Zheng Rongjing, Huang Zutian, dan Liu Zhenzui.
1: Demikian Sonora Update.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

masih mencintaimu dari Groovy dan masih juga mencintai Anda yang sedang mendengarkan Sonora Pagi. Karena Sony Wicaksono masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mari kita ulas ada apa saja yang diangkat oleh Harian Kompas untuk hari Kamis ini, sahabat Sonora ya. Hari ini sudah terbit untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Pagi ini Harian Kompas membuka edisi dengan sorotan utama mengenai meningkatnya utang luar negeri Indonesia. Dalam tajuk lonjakan utang berisiko gerus stabilitas ekonomi, ini Kompas menyoroti posisi utang luar negeri yang sudah menembus 8.026,75 triliun rupiah di bulan Mei lalu. Walaupun pemerintah menegaskan rasio utang masih dalam batas aman, tapi para ekonom nih mengingatkan bahwa kenaikan utang di tengah ketidakpastian ekonomi global ini juga jadi harus jadi hal yang diwaspadai. Kemudian bergerak ke dunia olahraga nih. Nah, yang ditampilkan Kompas dua halaman, halaman 2 dan halaman 3 tentu saja masih tertuju pada Piala Dunia 2026. Di mana Spanyol memastikan langkah ke partai final setelah menundukkan Prancis 2-0. Kompas menilai bahwa kemenangan Spanyol ini lahir bukan dari permainan yang meledak-ledak, tapi dari ketenangan, disiplin, dan kemampuan Spanyol untuk mengendalikan ritme pertandingan. Dan saat Prancis tampil agresif, Spanyol justru tampil efektif dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kemudian di rubrik politik, di halaman keempat, saya juga membaca Kompas nih ya, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, di mana berbagai kalangan menilai perubahan regulasi itu harus benar-benar memperkuat representasi perempuan di parlemen, bukan hanya sekedar memenuhi angka kuota saja. Jadi harapannya revisi ini tuh bisa mampu membuka ruang yang lebih adil buat perempuan untuk bersaing. Kemudian di rubrik internasional nih, di halaman 5, nah ini cukup menarik, sahabat Sonora, memberikan pembaruan mengenai isu ketegangan di Timur Tengah, di mana Iran mengancam akan menghentikan seluruh ekspor energi jika konflik dengan Amerika Serikat terus memanas. Ancaman ini memicu kekhawatiran dunia, tentu saja karena Selat Hormuz ini adalah salah satu jalur utama distribusi minyak dan gas global juga. Kalau eskalasinya berlanjut, dampaknya tentu diperkirakan bisa dirasakan hingga pasar energi internasional. Kemudian terakhir nih, sahabat Sonora, dari sektor ekonomi dan pariwisata di halaman 10 nih, saya juga cukup tertarik dengan pembahasan Kompas mengenai laporan jumlah wisatawan Indonesia yang ternyata mengalami penurunan nih untuk bepergian ke luar negeri. Kondisi ini dipengaruhi berbagai perlambatan ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, juga ketidakpastian geopolitik global juga. Ini akhirnya mendorong masyarakat Indonesia mulai turun ya angkanya untuk bepergian ke luar negeri. Itu yang bisa saya ulas sahabat Sonora untuk apa saja dihadirkan oleh Harian Kompas untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Tentunya Anda bisa simak secara lengkap ya dengan membeli Harian Kompas yang terbit untuk edisi Kamis 16 Juli, atau juga bisa berlangganan secara digital di kompas.id.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Kami sampaikan sahabat Sonora untuk informasi lalu lintas di Jalan Kalibata Raya. Dari ini informasi dari Pak Sito, pendengar kami, dari Jalan Layang Kalibata City arah pertigaan traffic light Jalan Raya Pasar Minggu ramai lancar, hanya tersendat saja menjelang lampu merah. Kemudian masuk Jalan Raya Pasar Minggu arah pertigaan Jalan Duren 3, saat ini situasinya padat, terpantau juga dari Pasar Minggu. Pomat arah traffic light Duren 3 juga padat dan cuacanya cerah. Jika Anda juga saat ini tengah melakukan perjalanan, ingin menyampaikan informasi lalu lintas, silakan ke WhatsApp kami 0812 1229200.

Ada Mas Setia bersama Sony Wicaksono nih di Sonora Pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Sonora Pagi. Kita masih membahas pagi ini, topiknya adalah tentang pernyataan dari pidatonya Presiden Republik Indonesia yang menyinggung bagaimana orang-orang atau warga-warga negara Indonesia ini yang kerap melabeli Indonesia masa depannya suram, yang pesimistis dengan masa depan Indonesia untuk dipersilakan mencari negara lain. Kami juga sudah banyak nih mendapatkan opini-opini dari Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp di 0812-1229200. Cukup banyak yang masuk di pagi ini, sahabat semua. Salah satunya adalah Mas Yogi yang mengatakan bahwa negeri ini sebenarnya sudah salah urus dari awal merdeka, dan ini diibaratkan seperti PSSI kalau kata Mas Yogi. Siapapun pelatihnya, dari mancanegara sekalipun, tetap saja tidak becus. Boro-boro mau cetak gol ke lawan, mau jaga gawang sendiri saja kebobolan terus, alias blunder terus. Terima kasih banyak opininya Mas Yogi. Kemudian juga ada Pak Henry Supendi. Nah, kalau Pak Henry Supendi ini beropininya pemerintahan Prabowo tidak tegas akan korupsi di Indonesia, dan ekonomi sekarang sudah goyang dan bahkan tidak ditolong oleh pernyataan atau pidato yang positif atau melegakan. Berikutnya juga adalah Mas Novriandi Satria yang lagi OTW ke Penjaringan dari Depok nih. Kalau menurut Mas Novri ini kecewa dengan pernyataan Presiden yang meminta pergi. Lantas siapa yang akan membantu memperbaiki negeri ini kalau semuanya pergi? Justru mereka lah yang peduli, yang berkata masa depan Indonesia suram itu adalah mereka yang menyampaikan kritik karena ingin Indonesia jadi lebih baik lagi, bukan malah karena membencinya. Ada juga Mas Wawan, kok dikit-dikit malah usir nih Presiden. Harusnya introspeksi diri, evaluasi. Ibu Atin juga berpendapat tidak pantas nih kalau sekelas presiden berbicara seperti itu. Itu malah menggambarkan presiden yang frustasi dan terkesan tidak mampu untuk memimpin negara. Kalau kata Mas Marcelino ini pendapatnya, Indonesia suram ini justru adalah bukti kekhawatiran masyarakat luas, bukan sebagai bentuk pesimistis. Jadi sebagai pemimpin nih, kalau kata Mas Marcelino, seharusnya Pak Presiden turunlah ke masyarakat, melihat apa yang jadi sumber kegelisahannya. Jangan hanya mendengar kata asisten dan pembisik saja. Dan jangan juga jadi pemimpin yang sedikit-sedikit menyinggung rakyatnya. Ada juga Mas Hanan nih terakhir ya, opini yang masuk ke kami. Kalau rakyat makin pesimis terhadap pemerintahan sekarang, itulah karena ulah para jajaran menteri kabinetnya yang dipenuhi oleh orang-orang dekat, bukan yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing. Terima kasih ya sahabat Surah, opini-opini yang sudah masuk dan saya bacakan juga suara yang Anda berikan kepada kami. Semoga bisa menjadi perbaikan ya. Nah, termasuk perbincangan dengan Prof. Nyawi juga tadi, semoga bisa menjadi evaluasi yang terbaik untuk pemerintah ke depannya.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Secret Rendezvous oleh Karen White.
1: Dirilis di tanggal 14 Mei 1989. Lagu ini adalah salah satu single hit dari album Karen White yang memiliki judul yang sama. Lagu ini juga mencapai peringkat 69 di Billboard Hot 100 tahun 1989 di Amerika Serikat.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.
2: Masih di Sonora Pagi bersama Sonny Wicaksono. Wah, kalau saya melihat nih di sebelah kanan saya, kaca studio yang menghadap ke langit Palmerah sudah mulai panas, matahari sinarnya sudah mulai menyengat, dan memang kan sekarang Indonesia ini sudah masuk ke musim kemarau ya, dan Indonesia juga diperkirakan akan kembali menghadapi musim kering yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Kondisi El Nino ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut yang selama ini jadi salah satu sumber emisi karbon terbesar ketika terbakar. Padahal gambut ini tuh punya peran penting loh buat lingkungan. Dalam kondisi basah, gambut itu bisa menyimpan cadangan karbon dalam jumlah yang besar, sehingga sering disebut sebagai salah satu mesin penyerap karbon alami. Tapi kalau gambut mengering akibat kemarau panjang, apalagi ketika fenomena El Nino datang, maka lapisan organiknya ini mudah terbakar nih. Api di lahan gambut juga bisa sulit dipadamkan karena bisa menyala hingga ke bawah permukaan tanah. Ada satu penelitian nih yang termuat dalam jurnal Nature yang baru saja saya baca nih di harian Kopasar ini. Jadi penelitian itu menunjukkan kalau upaya menjaga gambut itu tetap basah tidak hanya bermanfaat untuk pencegah kebakaran, tapi juga membantu memulihkan fungsi ekologisnya. Jadi karena itulah para peneliti itu akhirnya mulai menilai restorasi gambut itu perlu terus dilakukan, mulai dari pembasahan kembali lahan, kemudian penutupan kanal yang mengeringkan gambut, sampai juga penanaman vegetasi asli. Walau berbagai program restorasinya sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, tantangannya masih besar karena perubahan penggunaan lahan, kemudian aktivitas manusia, dan ancaman musim kemarau ini akhirnya bikin upaya perlindungan gambut harus dilakukan secara konsisten. Pesan utamanya sih sederhana, sahabat Sonora, menghadapi fenomena El Nino ini bukan bersiap untuk menghadapi cuaca kering saja, tapi juga memastikan bahwa ekosistem gambutnya bisa tetap

jaga. Karena kalau gambutnya tetap basah dan sehat, maka risiko kebakarannya dapat ditekan dan emisi karbonnya berkurang, akhirnya lingkungan pun juga jadi terlindungi. Semoga sehat-sehat selalu sahabat Nora ya. Di hari Kamis ini, semoga juga hari ini bisa menjadi hari yang manis untuk Anda. Sayangnya nih Sony Wicaksono harus menyudahi dulu Sonora paginya karena 5 menit lagi 4 menit lagi ding, sudah pukul 10. So thank you so much untuk Anda ya yang sudah mendengarkan, yang sudah memberikan opininya juga pagi ini. Termasuk juga tadi ada Mbak Patricia Suryanti, kemudian juga Mbak Becky, ada juga di sini Kak Wi juga ya. Dan selainnya akan ada Sonora Hits, lagu-lagu hits favorit Anda akan hadir selama 2 jam dari pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Sony Wicaksono pamit. Sampai jumpa.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

bersama kami di Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Satu gebrakan baru hadir dari dunia musik idol group. Tiga girl group dengan fanbase besar sama-sama bergabung dalam satu lagu. Mereka adalah girl group populer K-pop Lesseravim, girl group rising star dari Korea Selatan Aelit, dan girl group multinasional Katseye. Lesseravim, Aelit, dan Katseye berkolaborasi lewat sebuah lagu berjudul Iconic by Mistake. Lagu yang menggambarkan bagaimana seseorang bisa menjadi sosok iconic secara tidak terduga. Popularitas lagu Iconic by Mistake ini langsung terlihat dari performa video musiknya. Dalam waktu satu bulan saja, video musiknya di YouTube berhasil melampaui angka 77 juta penayangan. Lagu ini bahkan bisa menembus chart Amerika Serikat Billboard Hot 100 di peringkat 38 dan chart Inggris Raya di urutan ke-22. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, Lesseravim, Aelit, dan Katseye. Iconic by Mistake. Fresh Head Sonora.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengakui terdapat mutasi di kementeriannya akhir-akhir ini, namun membantah mutasi tersebut berkaitan dengan dugaan bocornya surat perjalanan dinas Dodi, istri dan anaknya ke Amerika Serikat. Dodi mengatakan mutasi merupakan hal yang biasa di lingkungan pemerintah. Selain itu, pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum mencapai 38.600 orang, sehingga mutasi dinilai merupakan hal biasa. Lagi-lagi timnas Inggris harus pulang dengan tangan kosong setelah kalah 1-2 dari Argentina di menit-menit akhir pertandingan. Dalam laga dini hari tadi, Argentina menggempur pertahanan Inggris dengan melesatkan 14 tendangan, 6 diantaranya ke arah gawang, sedangkan Inggris melakukan 6 tembakan dan hanya 3 tembakan ke gawang. Salah satunya menjadi gol yang dicetak oleh Anthony Gordon menit ke-55 setelah unggul, Inggris mengubah taktik dan bertahan. Namun petaka datang menit 85 saat Enzo Fernandez mencetak gol dan Lautaro Martinez gol kedua di menit 90+2.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Selamat siang sahabat Sonora, menemani siang Anda yang panas ya cuacanya. Kalau di Palmerah panas sekali, terik sekali sahabat Sonora. Gimana cuaca di tempat Anda? Semoga kabar Anda baik ya. Sampai setengah hari ini perjalanan pekerjaan Anda juga berjalan dengan baik, lancar, tidak ada hambatan apapun. Saya akan menemani santap siang Anda dengan AMKM, di mana Anda juga bisa mengirimkan permintaan lagu-lagu favorit Anda. Boleh WhatsApp ke 0812-122-9200 atau juga bisa sampaikan requestnya melalui kolom live chat di TikTok live at radio.sonorafm92. Silakan Anda boleh langsung request di sana ya. Saya akan menemani Anda dan siap memutarkan lagu-lagu Anda sampai pukul 14 nanti. Sebagai lagu pembuka langsung saya penuhi permintaan yang datang dari Pak Agung Santoso di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, dari Bon Jovi, Always.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, sahabat Sonora MKM dari Bon Jovi. Always, kalau Anda suka lagu-lagu rock klasik seperti ini, Anda bisa simak program Rockvolution di Sabtu malam Minggu mulai pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Silakan bisa simak, dimanjakan dengan lagu-lagu rock klasik sambil nostalgia. Sabtu malam Minggu ya, jam 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, ada Dimas yang ada di Senen, mau request lagu Little Piece of Heaven dari Avenged Sevenfold. Salamnya buat Akidana di Cikini, semoga sehat selalu serta panjang rezekinya, dan seluruh pendengar Sonora. Doa yang terbaik buat seluruh kru, semoga makin sukses dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Sonora FM keren ya. Terima kasih Dimas, ditunggu lagunya. Tapi sebelum A Little Piece of Heaven, Avenged Sevenfold, saya juga sudah siapkan satu lagu untuk Julian Arifin di Citra Garden dari Alicia Cara, How Far I Go. Ya, kita akan putarkan lagu-lagunya usai kita simak liputan dari reporter Sonora berikut ini.
1: Liputan Sonora.
0: Kita akan menuju ke Istana Merdeka Jakarta setelah Istana menerima nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi diusulkan mengisi jabatan Jampitsus. Saat ini tim penilaian akhir atau TPA tengah mengevaluasi rekam jejak hingga kelayakannya sebelum Presiden Prabowo Subianto menetapkan pejabat definitif untuk jabatan Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Selengkapnya, laporan ini akan disampaikan oleh reporter kami Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Istana telah menerima usulan nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi sebagai calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung menggantikan Febri Adriansyah. Di mana usulan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang dikirim oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa saat ini usulan nama tersebut tengah memasuki proses penilaian oleh tim penilai akhir atau TPA sebelum Presiden Prabowo Subianto menentukan keputusan akhir mengenai pengisian jabatan pejabat strategis tersebut. Di mana tim juga akan mengevaluasi rekam jejak, kompetensi, dan kelayakan calon pejabat sebelum diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditetapkan. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
3: Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
4: Betul namanya Pak Kuntadi yang diusulkan Jaksa.
3: Ya, kalau berdasarkan suratnya ya.
4: Iya.
5: Selain Pak Kuntadi ada kalau untuk Jaksa Agung juga diusulkan juga ya Pak?
3: Ada, tapi mohon maaf kami tidak hafal satu persatu baik nama maupun jabatannya.
2: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya selain Kuntadi, Jaksa Agung juga mengusulkan pelaksana tugas Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana untuk diangkat sebagai Wakil Jaksa Agung definitif. Meski demikian, Prasetyo Hadi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai proses maupun peluang masing-masing calon. Sementara itu, pengisian jabatan Jampitsus dilakukan menyusul ditetapkannya Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara yang tengah ditangani aparat penegakan hukum. Posisi Jampitsus menjadi salah satu jabatan penting di lingkungan Kejaksaan Agung karena memimpin penanganan perkara tindak pidana khusus termasuk kasus korupsi. Demikian Tito Sondoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Oke Tito, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Setelah Istana menerima nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi diusulkan mengisi jabatan Jampitsus, saat ini tim penilaian akhir tengah mengevaluasi rekam jejak hingga kelayakannya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sebelum akan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pejabat definitif Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus.
1: Demikian liputan Sonora.
6: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

Sonora FM 92 Jakarta FM Sevenfold. Selain Dear God yang sangat hits ya, ini juga salah satu lagu dari FM Sevenfold yang mungkin bisa bikin sahabat-sahabat Sonora lagi semangat, lebih semangat lagi, terutama yang sedang di jalan tetap berhati-hati ya. Kita ada di AMKM, Anda meminta kami memutar. Tadi ada Romeo di Matraman, Jakarta Timur. Kemudian satu lagu, lagunya Jason Mraz dengan I'm Yours sudah masuk playlist yang ini. Saya juga akan memutarkan lagu untuk Entahlah ini di TikTok ya. Mau request lagu 911, The Day We Find Love. Ini sudah kita akan siapkan juga setelah Jason Mraz, masih di MKM sampai jam 2 nanti bersama saya Yudi Samadi, stay tune.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Untuk lalu lintas di tol dalam kota, siang hari ini padat ya, dari Cawang sampai Tebet, kemudian Kuningan sampai keluar Semanggi, Simpang Pluit sampai Simpang Pluit kilometer 19 juga terpantau padat. Untuk arah sebaliknya, terpantau kepadatan dari Kapuk sampai kilometer 21 sampai Pluit. Tanjung Duren sampai keluar Slipi juga padat. Sahabat Sonora yang melintasi tol Jakarta-Tangerang, pantauan siang hari ini lancar dari Tomang, Karangtengah, Tangerang sampai Bitung. Sebaliknya Bitung, Tangerang padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2, Meruya kilometer 5 sampai Tomang kilometer 00 padat. Tol Jorwe 2 Utara, Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya terpantau lancar dua arah. Kemudian tol Jorwe 2S dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya Bintaro, Ulu Jami padat. Di tol Jor East, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Sementara sahabat yang melintasi tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi lancar. Untuk arah sebaliknya padat dari Cililitan sampai dengan Cawang. Di ruas tol Jakarta Cikampek, Cikunir, kilometer 10, ini jalur kanalisasi arah Bekasi terpantau padat. Cikarang Pusat hingga kilometer 39 juga padat, kepadatan terutama karena keluar masuk rest area. Sebaliknya Cikarang Barat hingga Cibitung padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2, kilometer 27. Sahabat yang berencana menuju ke Bandung, pantauan tol Purbalenyi siang hari ini, Batu Datar kilometer 93 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Cilenyi, Pasteur, Padalarang, Dawuan terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di AMKM. Anda meminta kami memutar. Teman-teman yang nonton di TikTok, selamat siang semuanya. Sudah pada makan siang belum ini? Atau sedang menikmati kopinya, sedang bersantai? Yang sedang bekerja juga sudah selesai mungkin makan siangnya. Selamat bekerja kembali ya. Tadi ada Mbak Reni Widiyati, lagunya dari NSYNC, I Want You Back, yang ingin didengarkan siang hari ini. Kemudian ada satu permintaan lagu yang datang dari Zizi di Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang Zizi, silahkan mendengarkan lagu apa nih siang ini.
1: Selamat siang buat Mas Yudi dan kru Sonora FM siang hari ini. Aku dengan Zizi dari Senen mau request satu lagu favorit kita. Lagu favorit aku dan sahabatku yaitu The Course, judulnya judulnya Breathless. Aku dedikasikan lagu ini buat sahabat aku yang nanti mau ulang tahun di bulan Agustus, buat Anita. Terus ucapannya selamat istirahat, selamat makan siang aja, dan jangan lupa buat para pendengar Sonora juga dan kru, terutama untuk Mas Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih Zizi. Selamat siang juga. Nah, sebelum kita putarkan lagu-lagunya, kita akan jumpai dulu untuk satu orang yang sekarang sedang happy banget karena sedang merayakan ulang tahunnya. Siapa ke dia? Kita langsung saja hubungi beliau ya.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
3: Waktunya bingkisan hari bahagia.
0: Bingkisan hari bahagia, ada orang yang sedang berbahagia siang hari ini. Siapakah dia? Selamat siang, Ibu Yeni.
4: Halo, selamat siang Sonora.
0: Apa kabar Bu Yeni?
4: Ya, baik.
0: Baik, lagi happy banget nih suaranya kayaknya.
4: Iya.
0: Ini yang ulang ya, yang ulang tahun Bu Yeni sendiri atau siapa?
4: Ini Pak Albert tuh, teman saya.
0: Teman apa teman?
4: Teman.
0: Oke, Bu Yeni, Bu Yeni ini tinggal di mana? Dan persahabatan dengan Pak Albertus ini sudah berapa lama?
4: Saya udah ada ya sekitar 10 tahun.
0: Oke. Apa yang spesial dari sosok Pak Albertus itu sampai kemudian harus didaftarkan di program Bingkisan Hari Bahagia di Sonora, Bu Yeni?
4: Orangnya pemaaf.
0: Wow.
4: Terus orangnya baik.
0: Sama kayak saya dong ya.
4: Iya. Ini dengan bapak siapa ya?
0: Dengan Yudi, Bu Yeni.
4: Oh, iya Pak Yudi.
0: Orangnya pemaaf, baik, apalagi?
4: Orangnya super,
0: okay.
4: Tahu jalan, kalau kemana-mana.
0: Tahu jalan, udah kayak ini ya, Google Maps ya.
4: Baik. Ya, betul.
0: Jadi kalau dengan Pak Albert tidak akan salah jalan gitu ya. Kita coba hubungi iya. Pak Albertusnya ya, apakah beliau bisa iya. dihubungi nih yang ulang tahunnya siang hari ini.
4: Iya, makasih Pak Yudi.
0: Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Dengan Pak Albertus, betul?
5: Betul.
0: Bu, Pak Abed, kenal sama Bu Yeni nggak?
5: Kenal.
0: Bu Yeni, siapa Bu Yeni?
5: Teman.
0: Teman apa teman? Teman, teman apa teman, Pak? Ini kalau tiap Bu Yeni mau jalan, pasti Pak Abed ikut ya? Karena Bu Yeni nggak tahu jalan kalau nggak ada Pak Abed katanya.
5: Bisa aja.
0: Pak Abed, katanya hari ini ulang tahun. Nah, ini ada Bu Yeni yang akan menyampaikan ucapan spesialnya di hari bahagia hari ini. Silakan Bu Yeni.
4: Iya, makasih Pak Yudi. Pak Albertus, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat, sukses selalu di segala aktivitas. Tuhan memberkati. Ditunggu makan-makannya ya, Pak.
0: Ujungnya tetap ditunggu makan.
5: Oke. Buat kamu kembali untuk kamu.
0: Ini kayak lagi didengar satu RT ya. Banyak rame banget di belakang tuh. Oke.
4: Ya, untuk Sonora juga sukses selalu mengudara dan penyiar-penyiarnya asik.
0: Amin. Terima kasih.
4: Tuhan memberkati juga.
0: Oke.
4: Okay. Semoga hari ini hari membahagiakan.
0: Amin. Itu kebahagiaan buat kita semua. Tadi Pak Albertus boleh ada apa nih? Respon dari ucapannya Bu Yeni.
5: Ya, terima kasih juga sih atas ucapannya. Terus juga untuk Yeninya.
0: agak putus-putus ya, tapi kita pokoknya lagi happy banget nih dua orang ini katanya. Tapi pesan yang terakhir tetap ujungnya, ditunggu makan-makannya ya. Baik, jadi ini ada apresiasi juga dari Sonora, dari program Bingkisan Hari Bahagia ya, yaitu ada hadiah ya, yep, yang diberikan kepada Pak Albertus, yep, sebesar ini dia hadiahnya. Kita akan langsung tapi sebelumnya kita juga mau ingetin Pak Albertus yang ulang tahun hari ini, silakan sampai seminggu ke depan kalau tidak salah ya, bisa memanfaatkan cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat. Ini adalah program yang harus kita dukung, jadi silakan bisa memanfaatkan itu memastikan kita selalu sehat. Jadi ini hadiah ulang tahunnya double-double nih, ada hadiah dari kita dan juga hadiah dari pemerintah ya.
6: Hadiahnya berapa Mas Yudi?
0: Hadiahnya adalah
6: 250.000 rupiah.
0: Bisa ajak Bu Yeni untuk dinner ya nanti ya. Terima kasih Pak Albertus. Oke, terima kasih.
4: Iya. Sukses selalu.
0: Sukses selalu juga. Terima kasih banyak ya Pak Albert dan Bu Yeni. Selamat berbahagia. Kalau mau ajak saya juga boleh. Malam ini saya free kok buat makan malam ya. Sekali lagi selamat ulang tahun ya untuk Pak Albertus dan sahabat-sahabat Sonora semuanya. Ulang tahun hari ini, semoga di usia yang baru ini selalu sehat, bahagia, dan semua harapannya bisa terwujud. Nah, di hari ulang tahun ini hadiahkan juga sesuatu yang paling berharga untuk diri kita sendiri, yaitu cek kesehatan gratis. Program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini bisa menjadi kado terbaik untuk memastikan kondisi kesehatan kita tetap terjaga. Perlu diingat juga sahabat Sonora, program CKG atau cek kesehatan gratis ini tidak hanya diperuntukkan bagi yang sedang berulang tahun, siapapun dapat memanfaatkannya satu kali dalam setahun dengan datang ke puskesmas terdekat. Dan setelah pemeriksaan, jangan berhenti sampai di situ. Bila hasil cek kesehatan menunjukkan ada kondisi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, segera lakukan pemeriksaan atau pengobatan lanjutan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Semakin dini terdeteksi, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Karena kesehatan adalah investasi terbaik, jadi manfaatkan program CKG untuk menjaga diri dan orang yang Anda sayangi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ya, kita akan ucapkan juga untuk Pavel apa nih? Pavel Aisofi
7: ulang tahun juga.
0: Oh, Pavel Aisofi ulang tahun juga, happy birthday Pavel Aisofi, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan juga diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama orang-orang terkasih di sekitarnya ya. Happy birthday.
3: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengagendakan rapat membahas pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Tendean Jakarta Selatan. Informasi ini akan disampaikan langsung oleh reporter kami, Lia Musfiro. Silakan Lia.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengagendakan rapat khusus mengenai JPO Tendean, Jembatan Penyeberangan Orang yang beberapa hari lalu tertabrak truk sampai harus dibongkar di Jalan Kapten Tendean. Pramono menyebut tempat JPO itu strategis sehingga pembangunan kembali tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Sementara itu Pramono menjelaskan jika melalui APBD perubahan akan memakan waktu lama sehingga Pramono akan mencari solusi melalui CSR atau partner dengan perusahaan. Berikut keterangannya di Jakarta Timur hari ini.
3: Bagaimana pembangunannya? Kalau melalui anggaran butuh waktu lama sekali. Karena untuk APBD nggak mungkin. Harus di APBD perubahan. Menurut saya juga akan lama. Maka saya akan mencari solusi apakah bisa melalui forum CSR atau melakukan strategic partner dengan salah satu perusahaan yang kemudian naming right-nya akan mereka gunakan atau melalui KLB atau SP3L. Jadi pada prinsipnya nggak boleh terlalu lama untuk tidak dibangun karena tempat itu merupakan tempat yang strategis.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menambahkan apakah Pemprov Jakarta akan menuntut pihak yang menabrak JPO Tendean atau tidak akan diputuskan dalam rapat khusus tersebut. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, Lia, terima kasih untuk laporan Anda. Kita juga akan simak laporan langsung reporter kami dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta dari rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR. Dalam rapat kali ini, Komisi 9 DPR bersama-sama dengan MBG Watch meminta program makan bergizi gratis atau MBG dievaluasi dan dihentikan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan Lili berikut ini. Lili, silakan.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Hari ini Komisi 9 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Transparansi Internasional Indonesia atau TII yang membahas soal pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 9 Charles Honoris, Agus Arwono dari MBG Watch meminta program MBG dievaluasi total dan harus dihentikan.
5: Maka challenge hari ini adalah perlu ada evaluasi total. Nah, untuk menuju ke evaluasi total, maka sudah sepatutnya proyek makan bergizi gratis ini harus dihentikan. Tidak ada alasan penguat apapun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis. Tiga pimpinan BGN sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan juga yang lain gitu ya. Setidaknya sudah 7 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu.
4: Sahabat Sonora, Agus Harwono menyampaikan berdasarkan survei dari Transparansi Internasional Indonesia di beberapa kota besar Indonesia, program MBG juga tidak memiliki dampak yang signifikan bagi pelaku UMKM di sekitar.
5: Siapa sebenarnya penerima manfaat utama dalam proyek makan bergizi gratis? Warga penerima manfaat langsung atau mereka yang selama ini berkelindan dengan konflik kepentingan? Apakah teman-teman UMKM kemudian berdampak? Menurut kajian kami tidak menemukan secara langsung dampak pelaku UMKM di sekitar SPPG, teman-teman.
4: Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 9 DPR RI bersama Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Selasa lalu, Charles Honoris mendorong evaluasi menyeluruh terhadap

0: pelaksanaan program MBG agar kembali berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Menurutnya berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi program ini menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola agar manfaat MBG benar-benar diterima kelompok-kelompok yang membutuhkan. Sampai sore demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari DPR MPR. Kita kembali ke studio.
1: Baik Lili, terima kasih. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 9 DPR, MBG Watch meminta MBG, program MBG dievaluasi dan dihentikan.
2: Demikian liputan Sonora.
1: Kita akan putarkan permintaan lagu kali ini datang dari Kaguya yang ada di Bogor, lagu dari Chris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu, dan juga tadi ada Ibu Sylvia di BSD dari Atlantic Star, I'll Remember You.
0: Baik, kita terima kasih sahabat-sahabat.
1: Kita akan langsung putarkan lagu-lagunya siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya mengawasi pernyataan, sikap, dan kegiatan anggota legislatif pada forum-forum resmi. MKD kini turut mengawasi interaksi sosial anggota DPR pada ruang digital, terutama media sosial yang kini menjadi ruang komunikasi publik. Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, setiap pernyataan yang disampaikan anggota dewan di ruang digital tetap harus mencerminkan kehormatan dan martabat lembaga, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap anggota DPR terikat pada kode etik dan moral dalam interaksinya di ruang digital. Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR mendesak Vietnam mengambil tindakan lebih tegas terkait tambah hambatan non-tarif kerjasama keamanan ekonomi serta perlindungan kekayaan intelektual. Desakan ini mencuat di tengah alotnya proses kesepakatan dagang kedua negara yang terus diperdebatkan setelah berbulan-bulan negosiasi berjalan. Hanoi berupaya keras mengamankan kesepakatan dagang tersebut di tengah bergulirnya tiga penyelidikan sekaligus oleh Amerika Serikat yang menargetkan praktik perdagangan Vietnam.
2: Demikian Sonora Update. News, traffic, and music. Sonora FM.

Atlantic Star, I'll Remember You, sahabat Sonora. Satu jam yang kedua sekarang kita masuki di AMKM. Anda meminta kami memutar. Masih bersama saya Yudi Samadi di siang hari ini ya, FM 92 Sonora Jakarta. Terima kasih sahabat-sahabat di TikTok. Halo yang sudah setia nonton, yang sudah ikutan partisipasi request juga. Tadi ada Irwanda Saleh Hasan. Bang Irwanda mau minta lagu, katanya diputarkan lagu dari Leto, Ruang Waktu, Ruang Rindu mungkin maksudnya ya. Sudah disiapkan, tenang. Kemudian juga tadi ada Bu Sapta. Selamat siang Bu Sapta. Salamnya untuk semua sahabat Sonora. Lagunya dari Lengka, Trouble Is a Friend.

Leto Ruang Rindu masih di AMKM. Anda meminta kami memutar. Selamat siang untuk Pak Erwin. Apa kabar nih Pak Erwin? Mau dengerin lagu dari Padi, Work of Heaven, buat anakku yang berulang tahun ke-13, namanya Pavel. Happy birthday. Hadiahnya, tadi pagi Argentina membungkam Inggris ya. Terima kasih sudah dibacakan katanya. Wah, hadiahnya spesial ya. Tinggal kita tunggu nih laga final Argentina versus Spanyol nanti di hari Minggu dini hari ya, sahabat Sonora. Jadi memang laga yang cukup menarik ditunggu-tunggu setelah perjalanan panjang dari awal Juni, dari pertengahan Juni sampai tanggal 20 Juli nanti sahabat Sonora. Sampai ada di titik final ini merupakan sesuatu yang penuh perjuangan ya. Tinggal laga terakhir dan masih ada satu laga lagi ya. Perebutan tempat ketiga antara Prancis melawan Inggris. Kita lihat juga siapa nanti yang akan keluar sebagai juara 1, 2, 3. Juara 1, runner up dan juara 3 di Pesta Bola 2026. Tadi ada Ibu Oriza Sativa mau diputarkan lagu juga dari Taylor Swift dengan Faith of Ophelia. Tapi sebelumnya kita puterin dulu Padi dengan Work of Heaven.

0: Bulan FM. News,
1: traffic,
0: and music. Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, kembali kita akan simak laporan dari reporter kami. Sedang tahap pembebasan lahan, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan penuntasan jalan sejajar rel Pasar Minggu rampung pada awal tahun 2027. Selengkapnya, Lia, silakan laporan Anda.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan jalan sejajar rel kereta di Pasar Minggu Jakarta Selatan akan segera dibereskan. Pramono menyebut saat ini tengah berproses pembebasan lahan dan pembersihan. Ia menargetkan proyek pengerjaan harus selesai di awal tahun 2027.
4: Jalan sebidang yang di Pasar Minggu yang segaris dengan rel kereta yang melewati Pejaten, BIN, sekarang ini sudah dalam proses pembebasan lahan dan sebagian sudah mulai dilakukan dibersihkan. Dan saya sudah meminta untuk jalan tersebut selambat-lambatnya harus bisa selesai awal tahun depan.
3: Ya, sahabat Sonora, Pramono mengatakan dengan pengerjaan jalan tersebut dapat mengurai kemacetan yang selama ini salah satu yang menjadi penyumbang kemacetan di Jakarta Selatan adalah di jalan sejajar rel tersebut. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, Lia, terima kasih untuk laporan Anda. Saat ini sedang dalam proses tahap pembebasan lahan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan penuntasan jalan sejajar rel Pasar Minggu rampung pada awal 2027.
0: Demikian Liputan Sonora.

Oke, sampai tuntas dulu sampai lirik terakhir Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Selamat siang untuk Ibu Rianti yang ada di Gunung Putri, Bogor ya. Lagunya adalah Titi DJ. Takkan ada cinta yang lain. Kemudian juga ada Ibu Aminah di Cibitung, request lagu dari Cranberries buat Hamizan, Randy, dan Veriska di Gang Kiong. Selamat makan siang semuanya dari Aminah di Permustika Wanasari, Cibitung.

0: informasi jangan.
1: Baik, kita update kembali informasi-informasi lalu lintas yang hari ini di tol dalam kota Cawang, Tebet padat, Kuningan sampai dengan keluar Semanggi juga padat. Simpang Pluit juga terpantau padat. Sebaliknya, Kapuk kilometer 21 hingga Pluit kilometer 19 padat. Tanjung Duren sampai keluar Slipi juga terpantau padat. Di tol Janger, tol Jakarta-Tangerang, Tomang Karang Tengah-Tangerang hingga Bitung lancar, sebaliknya Bitung-Tangerang padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 kilometer 17. Meruya kilometer 5 sampai Tomang kilometer 00 padat. Tol Jor W2U, Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya, Bintaro, Ulu Jami padat. Kemudian Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi lancar. Sebaliknya, Cililitan hingga Cawang terpantau padat. Sementara Tol Jakarta, Cikampek, Cikunir, jalur kanalisasi arah Bekasi padat, Cikarang Pusat kilometer 37 hingga 39 juga padat, kepadatan masuk keluar rest area. Sebaliknya dari Cikarang Barat hingga Cibitung padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Tol Purbalenyi, Batu Datar kilometer 93 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2, sebaliknya Cilenyi, Pasir Padalarang, Dawan lancar.

0: Dari The Cranberry, sahabat Sonora, kita sudah simak di AMKM siang hari ini. Saya juga mau ingetin nih sahabat-sahabat Sonora untuk juga selalu jaga kesehatan ya. Sudah masuk musim kemarau yang kadang-kadang panas terik, mendung tiba-tiba, kemudian mungkin juga hemat air ya. Ini salah satu mungkin hal yang perlu kita perhatikan, karena beberapa wilayah sudah mulai ada yang kekeringan. Ada juga fenomena kebakaran hutan dan lahan yang harus kita waspadai. Nah sahabat Sonora, saya juga mau kasih info terutama untuk Anda moms and dads yang punya baby. Akhir pekan sudah menanti ya. Kalau Anda belum punya agenda kemana-mana bersama si kecil, saya mau ajak Anda untuk datang ke festival Gerakan Anti Ruam Persembahan Baby Happy Soft and Comfort yang akan digelar pada 18 hingga 19 Juli 2026 di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival ini menghadirkan berbagai aktivitas seru sekaligus edukatif untuk seluruh keluarga. Akan ada talk show bersama Joshua Suherman dan Dr. Damar Prasetya, spesialis anak, yang akan membahas pentingnya menjaga kesehatan kulit bayi agar tetap nyaman dan terhindar dari ruam. Si kecil juga bisa ikut bergembira di Baby Beats Party bersama DJ Mommy Una, lalu bertemu dengan Kinderflix melalui live performance dan meet and greet yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Jadi jangan lewatkan kesempatan menikmati akhir pekan yang penuh hiburan, edukasi, dan momen kebersamaan bersama keluarga. Catat tanggalnya ya, 18 sampai 19 Juli 2026 di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival Gerakan Anti Ruam bersama Baby Happy and Comfort. Jaga lembutnya, jaga happy-nya.
1: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.
0: Selamat siang untuk Zulfahmi tadi dari Bogor ya. Mau dengerin lagu dari Anggi Marito, Cara Mencintaimu ya, dari salamnya buat Anggi Natik Jakarta. Ini fansnya Anggi Marito berarti ya. Kemudian selamat siang juga untuk Liliani di Tanjung Duren Jakarta Barat. Ucapannya untuk Petrus dan Reni sama Ivan dan Juwita, happy wedding anniversary yang ke-48 sama Ivan dan Juwita yang ke-10. Semoga sehat, bahagia, dan sejahtera langgeng selamanya, rezeki lancar katanya. Lagunya dari Norah Jones dengan Come Away With Me.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, final Piala Dunia 2026, warga yang menjagokan Spanyol dan atur strategi menonton saat dini hari. Selengkapnya kita akan simak laporan dari reporter kami berikut ini, Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Argentina di final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Tentu saja ini mendapat perhatian dari masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Nah, saya sudah bersama dengan salah satu yang juga mengikuti Piala Dunia 2026, ada Farhan di Jakarta Pusat. Halo Farhan, ini Piala Dunia udah tinggal final aja, jagoin siapa, Spanyol versus Argentina?
3: Halo, kalau aku sih, kalau finalnya Spanyol atau Argentina sih berharap Spanyol yang menang sih.
2: Ya. Emang dari awal dukung Spanyol atau akhirnya pindah-pindah nih jagoannya?
3: Kalau dukung sebenarnya awal Portugal ya kita, gitu ya, Portugal. Karena sebenarnya pengen berbagi aja lah, apa namanya, Piala Dunia tuh ke semua negara gitu. Cuma melihat permainan Portugal yang dari awal tidak memenuhi ekspektasi saya, jadi langsung beralih ke Spanyol gitu. Karena Spanyol juga pemainnya muda-muda juga kan, jadi kita seru gitu ngelihat semangat-semangat mereka gitu ditanding di pentas dunia ini.
2: Nice, dan akhirnya masuk final ya. Nah, ya, bakalan nonton final di mana?
3: Kalau nonton sih kan kebetulan semifinal kita mau, kemarin itu nonton, sempat nonton di Summarecon ya, di Bekasi gitu. Karena domisili juga di sana. Ini nggak tahu nih kalau final kan

0: HP kan, jadi kita mungkin streaming kalau kita nggak bisa karena hari Senin sih ya, kita malesnya tuh hari Senin itu loh. Di sana sih hari Minggu memang, kalau di sini kan hari Senin jam 2 lagi kan, jadi otomatis ya jam 2 sampai jam 5 gitu kan harus spare waktunya ya. Saya palingan nonton di HP aja sih udah cukup lah gitu. Ya semoga Spanyol menang.
1: Baik, terima kasih Bang Farhan, selamat beraktivitas kembali. Semoga jagoannya menang ya. Itu tadi sahabat Sonora, di Jakarta sendiri banyak tempat-tempat nobar Piala Dunia. Sahabat Sonora tinggal pilih aja mau nonton di mana. Final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora.
3: Ya, dua lagu sahabat Sonora. Selamat siang untuk Hovan dari Tangerang ya. Boys to Men sudah terdengar intronya, End of the Road. Salamnya untuk semua sahabat Sonora yang beraktivitas. Sebagai closing song nanti ada lagu dari Bryan Adams dengan Everything I Do I Do It For You untuk Pak Daniel di Angke Jaya, Jakarta Barat.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengutarakan Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan lampu hijau terkait skema pelaksanaan baru program makan bergizi gratis, salah satunya melibatkan kantin sekolah. Agustina menjelaskan, walaupun berdasarkan sesuai peraturan Presiden nomor 115, skema produksi program makan bergizi gratis harus dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, namun Presiden memberikan ruang untuk dikaji wacana pembagian MBG lewat kantin sekolah. Amerika Serikat menyetujui potensi penjualan senjata senilai 1,96 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 33,5 triliun rupiah kepada Arab Saudi di tengah perang dengan Iran yang kembali memanas. Pentagon menuturkan Washington bakal memberikan dukungan pemeliharaan militer atau sustainment package secara terpisah senilai 484 juta dolar Amerika Serikat atau setara 10,5 triliun rupiah untuk Kuwait. Paket penjualan kepada Arab Saudi mencakup 10.000 unit sistem pemandu udara ke udara dan 10.000 unit sistem pemandu udara ke darat, peluncur, hulu ledak, motor roket hingga suku cadang.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, selamat siang sahabat Sonora. Ada yang spesial di Pesona Indonesia edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Saya juga senang sekali, excited sekali untuk bisa berbincang dengan tamu saya yang sudah tersambung via Zoom pada siang hari ini dengan kami di studio. Dan kalau kita bicara topik terkait dengan siber, sahabat Sonora, ancaman siber dan langkah strategis lindungi kepentingan nasional ini menjadi isu yang sangat penting sekali, karena kalau kita bahas isu ini, ancaman siber kini bukan lagi sekedar persoalan peretasan akun atau juga pencurian data pribadi. Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, serangan siber juga dipandang sebagai instrumen spionase, sabotase, hingga perang modern yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN bahkan menunjukkan tren peningkatan serangan siber yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lantas, seberapa besar ancaman yang sebenarnya dihadapi Indonesia, dan apakah regulasi yang kita punya yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk melindungi kepentingan nasional? Untuk membahasnya, tentu saja kita akan berbincang bersama dengan ahli, ya, telah tersambung via Zoom dengan kami di studio, Pak Ridwan Habib, Eksekutif Koordinator di Indonesia Intelligence Institute sekaligus pengamat intelijen. Selamat siang, Pak Ridwan, apa kabar?
2: Selamat siang, alhamdulillah sehat-sehat.
1: Sehat-sehat. Terima kasih untuk waktunya. Berbincang bersama kami di studio siang hari ini. Mungkin pertanyaan pertama Bang Ridwan, BSSN ini mencatat serangan siber meningkat tajam dalam 3 tahun terakhir. Apakah Indonesia saat ini sudah berada dalam kondisi darurat siber, atau justru ancaman tersebut sering diremehkan?
2: Saya kira memang data BSSN ini data yang valid dan akurat, dan tampaknya Indonesia sudah darurat cyber karena situasinya sudah sangat emergen. Dinamika yang terjadi di lingkungan kita hampir setiap hari itu serangan cyber terjadi, dan ini menunjukkan satu hal yang menurut saya tidak bisa dibiarkan, tidak bisa diabaikan, dan harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Karena ancaman cyber sekarang bisa merayap, bisa masuk ke lini-lini terdepan kita, masuk ke dalam sendi-sendi keluarga kita. Ini yang harus kita waspadai bersama.
1: Kemudian kalau kita lihat sekarang ada banyak konflik geopolitik yang terjadi, kemudian juga ada perang dagang antara dua negara besar, Amerika Serikat, China misalnya. Nah, di tengah rivalitas negara-negara besar ini, apakah kita Indonesia ini punya potensi menjadi sasaran spionase digital, Pak Ridwan? Karena posisi geopolitik dan sumber daya yang kita punya, sehingga mungkin bisa dijelaskan juga indikator yang bisa kita lihat sebagai sasaran spionase apa saja, Pak Ridwan?
2: Halo, Sonora.
1: Iya. Pak Ridwan, bisa mendengar suara saya?
2: Iya, bisa.
1: Di tengah rivalitas negara besar, apakah Indonesia ini punya potensi menjadi sasaran spionase, Pak Ridwan? Dan apakah karena posisi geopolitik atau juga karena kekayaan sumber daya yang kita punya, Pak Ridwan?
2: Ya, saya kira memang ini bagian dari yang harus kita antisipasi, ya. Negara besar, tentu saja kita menjadi target-target dari spionase bangsa asing. Negara-negara terdekat kita, misalnya Singapura, kemudian Malaysia, kemudian Australia, tentu juga mempunyai semangat yang sama untuk melakukan pengamanan dan pertahanan cyber di Indonesia, yang kemudian mereka melakukan operasi-operasi tertutup di sana.
1: Baik, untuk regulasi keamanan siber di Indonesia sendiri, apakah saat ini sudah memadai? Ya, apakah Indonesia membutuhkan payung hukum yang lebih, atau seperti apa kalau Pak Ridwan melihatnya? Apakah komprehensivitasnya sudah cukup kuat, ya, agar memiliki daya tangkal yang lebih kuat untuk melindungi kepentingan nasional kita, Pak Ridwan?
2: Saya kira kita masih membutuhkan, ya, regulasi yang lebih baik. Dan saat ini memang di DPR sedang dibahas rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber atau RUU KKS, yang itu kemudian nanti akan sangat bermanfaat bagi Indonesia, terutama ketika nanti di sana masing-masing dari instansi-instansi itu akan mempunyai kemampuan untuk melakukan deterrence, melakukan efek gentar, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap aplikasi-aplikasi yang selama ini dianggap berbahaya bagi lingkungan kita.
1: Sampai saat ini update-nya sampai sejauh mana, Pak Ridwan, untuk payung hukum keamanan siber kita ini, Pak? Halo Pak Ridwan. Ya, kalau tadi disampaikan Pak Ridwan bahwa saat ini sedang
2: Sekarang memang sedang dalam proses pembahasan di DPR ya. Pembahasan undang-undang itu sedang berjalan, masih berjalan di DPR dan sedang mendapatkan semacam uji publik untuk menerima masukan dari masyarakat, menerima masukan dari stakeholder terkait, baik itu dari universitas, dari tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat, untuk mendapatkan feedback terbaik mana yang paling ideal untuk keamanan cyber di Indonesia.
1: Kira-kira yang menjadi domain dari aturan ini dalam hal apa saja Pak Ridwan? Soal keamanan siber yang sedang digodok untuk regulasinya ini Pak Ridwan?
2: Yang pertama tentu saja ruh atau semangat dari undang-undang ini adalah mengamankan ranah cyber Indonesia dalam konteks kita tidak ingin ada ketahanan digital kita ini diganggu oleh bangsa asing atau negara-negara asing yang mempunyai kepentingan-kepentingan jahat terhadap Indonesia. Dan ini saya kira memang membutuhkan kerjasama bersama ya, baik itu dari sisi kampus, universitas, peneliti, ahli cyber, hacker, itu juga nanti akan juga dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan ke depan Mas.
1: Karena kalau kita lihat apakah juga mungkin Pak Ridwan sebagai orang yang selama ini concern dan menggeluti bidang ini, apakah ekosistem siber kita saat ini sudah cukup siap gitu ya menghadapi berbagai macam tantangan termasuk serangan-serangan yang mungkin datang ke kita? Karena kita pernah mendengar beberapa kasus misalnya ketika hacker bisa meretas situs-situs pemerintah, kemudian bisa membocorkan rahasia-rahasia dan juga informasi dari kepesertaan BPJS Kesehatan misalnya. Nah, ini bagaimana Pak Ridwan melihatnya? Apakah ekosistemnya sudah terbentuk atau mungkin perlu ada peningkatan dari sisi sumber daya manusia untuk kompetensinya Pak Ridwan?
2: Ya, saya kira nanti stakeholder ini yang akan terbantu dengan RU keamanan ketahanan cyber ini, semua potensi-potensi akan jadi kompak dan ada mekanisme bersama yang akan bisa saling melengkapi. Dan di situ nanti BSSN sebagai ruler of the game ya, dia yang akan menata peran di masing-masing komunitas, masing-masing keahlian itu akan sama-sama difasilitasi oleh BSSN.
1: Baik, Pak Ridwan, berarti ini kita bicara ada teknologi, kemudian regulasi masih dalam penggodokan begitu ya. Kemudian ada PR kualitas sumber daya manusia yang tadi mungkin menjadi domain masing-masing institusi. Nah, soal teknologi ini gimana kesiapan teknologi kita Pak Ridwan untuk menuju ketahanan siber, ketahanan digital kita yang kuat dengan hadirnya regulasi nanti Pak Ridwan?
2: Kalau dari sisi kemampuan, insya Allah Indonesia sangat kuat ya. Kita mempunyai banyak sekali ahli cyber, baik itu di universitas maupun di komunitas, dan mereka mempunyai kemampuan yang sangat unggul. Cuma memang perlu ada satu regulasi yang kemudian mendudukkan lembaga negara yang punya kewajiban untuk menata semua potensi itu. Dan disitulah nanti peran dari RUKKS yang kemudian nanti Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN sebagai institusi resmi negara nanti yang kemudian akan mendapatkan kewenangan itu dan dia bisa menata potensi-potensinya misalnya di masjid-masjid. Di masjid-masjid itu juga jangan salah ya, para aktivis masjid, aktivis musola itu mempunyai kemampuan cyber yang juga jago. Di Tangerang Selatan misalnya itu ada komunitas digital yang mereka basisnya di masjid, jadi mereka menggunakan pengkajian digital itu di masjid. Masjid tidak hanya sekedar menjadi tempat sholat, tapi masjid menjadi tempat untuk memberdayakan diri semua potensinya. Potensi cyber, potensi digital, potensi hacker itu bisa dilatihkan berdasarkan masjid misalnya, musola, kemudian komunitas masyarakat yang lain, komunitas gereja, itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang saya kira nanti dengan RUKKS itu ketahanan cyber ini nanti yang kemudian bisa akan difasilitasi oleh badan resmi negara, badan sandi dan cyber negara yang kemudian nanti akan bisa menjadi stakeholder mewadahi itu semua. Jadi aktivis masjid, aktivis gereja, IT, ahli IT di kampus, di universitas itu bisa memberdayakan semua potensinya untuk kemudian menjadi satu payung bersama mewujudkan ketahanan digital di Indonesia.
1: Oke, okay. Ini menarik Pak Ridwan. Saya baru dapat insight yang tadi terus saya baru tahu ada update seperti ini, dan tentu BSSN menjadi punya peran yang strategis untuk mengakomodir, mengkolaborasikan semua elemen tadi. Tapi dalam roadmap ketahanan digital kita, apakah ada rencana misalnya akan membangun satu tempat seperti Silicon Valley di Amerika Serikat? China juga punya tempat serupa. Kalau di Indonesia, apakah ada rencana untuk mengembangkan satu space khusus yang kemudian menjadi motor penggerak ketahanan digital nasional kita, Pak Ridwan?
2: Tentu saja itu berkembang ya, ide-ide itu. Tetapi begini Mas, dalam konteks ketahanan digital, kalau itu tercenter, ada satu venue begitu ya, ada satu tempat yang di situ menjadi puncaknya atau tempat berkumpulnya para ahli IT, maka itu akan vulnerable karena mudah sekali di-attack karena address-nya tunggal ya.
1: Betul.
2: Maka kemudian ketika itu di-disperse, tadi yang saya bilang ke komunitas-komunitas, baik itu komunitas agama, masjid, gereja, komunitas misalnya ahli-ahli IT di universitas, di komunitas hacker. Nah ini sekali kemudian diserang, yang lain bisa lakukan backup gitu. Jadi terdisperse istilahnya itu dalam konteks keamanan cyber. Tidak hanya dalam satu
1: tempat
2: kota atau satu tempat di mana di situ nanti begitu itu di attack, maka itu bisa down gitu. Nah ini yang saya kira juga nanti akan ya, tapi bagus ya dalam konteks pengembangan teknologi kemudian bisnis seperti di Silicon Valley, saya kira itu ide yang sangat bagus untuk diwujudkan juga di Indonesia.
1: Tadi Pak Ridwan sudah menyinggung bisnis ya, berarti ada keterlibatan sektor swasta nih Pak. Nah, apakah ada juga rencana untuk menggandeng swasta ini supaya ikut berkolaborasi juga dalam RUKKS ini, Pak Ridwan?
2: Jelas, jadi RUKKS ini dia juga akan merangkul Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia dan beberapa kali yang saya baca dan saya dengar, rekan-rekan dari asosiasi itu juga sudah diundang oleh DPR, oleh Komisi 1 untuk membahas RUU ini. Tentu saja bersama dengan BSSN, dan nanti akan terlihat misalnya, oh ini ada lubang-lubang yang perlu diisi, ada pasal-pasal yang belum beres, ada pasal-pasal yang perlu ditambahkan. Nah, asosiasi penyedia jasa internet itu nanti salah satunya menjadi stakeholder yang ya saya kira sangat vital ya, kalau mereka ini pun punya, apalagi mereka punya database kan, berapa titik router, berapa titik server di seluruh Indonesia, dan saya kira ini akan menjadi bagian yang sangat penting dari ketahanan digital Indonesia.
1: Nah, kolaborasi BSSN ini menarik dengan stakeholders yang lain, Pak Ridwan. Misalnya saat ini kepolisian sudah punya yang namanya Direktorat Siber khusus. Mungkin TNI juga sudah mulai ada unit yang concern dengan isu itu. Gimana kolaborasi dengan institusi ini kalau dalam konteks ketahanan negara ya, tentu kita juga ingin mempertahankan gitu ya ruang digital negara kesatuan Republik Indonesia gitu, dan keamanan buat masyarakat terkait dengan keamanan digitalnya, Pak Ridwan.
2: Ya, tepat sekali. Jadi memang karena kemudian banyak sekali potensi, baik itu ada di TNI, baik itu di Polri, baik itu di BSSN itu sendiri. Betul. Maka perlu ada satu institusi yang kemudian diberikan amanah undang-undang untuk mengkolaborasikan itu, gitu ya. Jadi semua potensi itu kemudian disatukan, dikolaborasikan menjadi elemen-elemen yang saling memperkuat satu sama lain. Misalnya kalau dari Polri itu penegakan hukum cyber, kemudian TNI misalnya keamanan cyber dalam konteks kontraspionase, kemudian BSSN nanti ada peran-peran yang lain. Jadi ini membutuhkan satu payung hukum di mana nanti ada satu badan, ada satu institusi yang diamanahkan negara, dan dia nanti yang mengkoordinasikan itu. Nah itu RUKKS itu nanti akan memberikan porsi kepada BSSN untuk melakukan itu.
1: Oke, okay. RUKKS yang kita tunggu tentu saja, Pak Ridwan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara resiko yang paling serius yang dihadapi Indonesia dalam mungkin 5 atau 1 dekade ke depan, baik dari sisi ekonomi, pelayanan publik maupun pertahanan negara, jika kita tidak siap, misalnya ketika regulasi ini mungkin belum juga diterbitkan atau disahkan, Pak Ridwan, apa sih sebetulnya resiko yang paling menantang yang akan kita hadapi, Pak?
2: Saya kira sangat berisiko ya. Sekarang saja jutaan serangan tiap hari. Kemudian literasi anak-anak muda kita itu banyak yang dididik dengan gadget kan, dengan media sosial, dan generasi alpha kita, generasi Z kita itu bahkan dididik dan diasuh oleh media sosial. Jadi kalau tidak buru-buru kita siapkan satu regulasi yang kuat, maka Indonesia akan mendapatkan invasi digital. Dan ini lebih merusak karena kemudian nanti masuknya ke mental ideologi. Anak-anak kita menjadi apa, lemah, letih, lesu, menjadi malas-malasan, menjadi, mohon maaf, menjadi tidak produktif. Karena itu memang harus ada semacam tameng ketahanan digital, dan ini membutuhkan satu regulasi yang kuat. Nah, inilah di mana RUU KKS itu dibutuhkan.
1: Oke. Apakah BSSN nanti juga punya kewenangan untuk melakukan take down dari situs-situs tertentu yang berpotensi mengganggu, misalnya situs-situs, let's say judi online misalnya, atau situs-situs lainnya membahayakan ya generasi muda atau masyarakat kita, Pak Ridwan?
2: Kalau itu ranahnya Polri ya, cybercrime itu ranahnya cybercrime Polri. Saya kira masing-masing punya perannya masing-masing. Jadi dalam hal ini tentu saja itu perannya rekan-rekan dari cybercrime Polri.
1: Oke, baik. Pak Ridwan, setelah kemudian RUU KKS itu disahkan begitu ya, kira-kira next step selanjutnya yang mungkin sudah ada dalam roadmap dari teman-teman BSSN akan seperti apa selanjutnya, Pak? Kalau kita bicara konteks tadi menciptakan ketahanan ruang digital kita dari berbagai serangan yang bisa membahayakan negara kita, Pak Ridwan.
2: Tentu saja pelibatan masyarakat, Mas. Karena kalau sudah ada undang-undangnya tapi masyarakat tidak terlibat, ya sama saja. Ini kan harus ada pelibatan masyarakat tadi, komunitas-komunitas, masjid, musola, kemudian gereja, universitas, kampus, itu nanti harus dilibatkan, karena pengamanan ketahanan cyber ini tidak hanya apa, tanggung jawab BSSN sebagai institusi negara, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai sebuah stakeholder.
1: Baik, baik. Jadi tentu BSSN punya peran yang sangat strategis ya untuk mengkolaborasikan semua elemen-elemen tadi ya Pak Ridwan ya. Ini menarik tentu saja sahabat-sahabat saudara, karena bicara menangkal serangan memang tidak bisa sendirian, tapi juga butuh partisipasi aktif dari masyarakat begitu ya Pak Ridwan ya. Nanti ya,
2: betul.
1: Pada saat sudah disahkan regulasinya pun komunitas dan mungkin perlu di stimulasi supaya banyak komunitas-komunitas yang semakin concern, yang semakin peduli, karena kalau kita bicara siber, sebagian masyarakat tuh masih menganggap terlalu elit gitu ya, terlalu belum punya bayangan. Nah, gimana untuk membumikan ini kepada masyarakat supaya mereka juga punya semangat, oh harus punya literasi yang baik juga nih untuk bisa bersama-sama berkontribusi bersama BSSN misalnya untuk menciptakan ketahanan digital kita, Pak Ridwan.
2: Saya kira ini memang bagian yang cukup menantang ya, tapi tentu saja kalau dimulai pasti bisa. Dimulai dalam artian dimulai pelan-pelan dari masing-masing komunitas, BSSN melakukan pendekatan, melakukan soft approach, nanti insya Allah akan lama-lama akan menjadi satu hal yang baik dan akan dipahami bersama-sama.
1: Tentu butuh waktu seperti itu Pak Ridwan ya. Baik Pak Ridwan Habib, ini menarik sekali, dan mungkin terakhir juga bisa diupdate kira-kira yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, oleh pendengar kita, oleh para viewers kita nih siang hari ini terkait dengan tantangan digital. Tantangan mungkin siber yang harus kita waspadai nih Pak. Saat ini kira-kira apa dan apa yang harus masyarakat lakukan untuk menghadapi itu Pak?
2: Yang paling utama tentu saja kewaspadaan pribadi ya. Mari kita cek gadget dari adik-adik kita, anak-anak kita, apa yang mereka buka, apa yang mereka tonton. Kemudian hati-hati dengan link-link yang kadang-kadang kita tidak sadar semacam apa, otomatis begitu ya, begitu ada link masuk kita otomatis melakukan klik, dan itu ternyata adalah sebuah link yang berbahaya dan membahayakan juga keamanan cyber, dan ini harus kita lebih hati-hati.
1: Baik, itu lebih hati-hati menjadi kata kunci yang harus kita pahami bersama ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada juga komunitas masyarakat yang ingin bersama-sama dengan BSSN berkolaborasi, bersinergi, apakah BSSN juga membuka ruang itu, dan kira-kira channelnya kemana Pak untuk menghubungi supaya bisa misalnya butuh pendampingan atau butuh informasi, guidance, supaya kolaborasinya betul-betul real gitu Pak?
2: Ya, sepemahaman saya BSSN sangat terbuka ya. Dan mereka mempunyai website, kemudian dari Biro Humas juga mempunyai akun media sosial. Sehingga saya kira teman-teman dari media, pendengar suara maupun dari masyarakat umum bisa kemudian berkomunikasi ke media sosial mereka, ada di websitenya dan ada di akun-akunnya, ada TikTok, ada Instagram, mereka juga punya X, jadi saya kira itu bisa dikontak. Dan yang sejauh yang saya interaksi, yeah, mereka sangat responsif, terutama ketika ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat.
1: Mm-hmm. Dan terbuka untuk komunitas apapun ya Pak. Kalau tadi Pak Ridwan mencontohkan ada masjid, musola, gereja, itu anak-anak muda yang jago IT, yeah, boleh, yeah, bergabung ya Pak ya?
2: Okay. Sangat, jadi itu yang justru ditunggu-tunggu. Itulah potensi nasional yang sangat diharapkan untuk saling berkolaborasi untuk menguatkan ketahanan digital kita.
1: Oke, okay. Semakin banyak akan semakin baik, pagarnya akan semakin kuat, begitu ya Pak Ridwan ya? Dan
2: betul, sama-sama kita seperti teori lidi itu, yeah, kalau lidinya satu, dia mudah diputus, makin kemudian lidinya bergabung, makin kuat, dia akan sulit untuk diputus.
1: Setuju, dan yang pasti kalau lidinya makin kuat, makin besar, yang disapu, kotoran-kotorannya makin banyak ya Pak ya? Dan lebih cepat membersihkan gitu ya. Oke.
2: Lebih cepat.
1: Lebih
2: ya.
1: Cepat. Pak Ridwan, terima kasih banyak untuk waktunya pada diskusi kita pada siang hari
2: terima
1: ini.
2: Terima kasih, Sonora.
1: Sehat-sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Semoga lain waktu kita bisa berdiskusi kembali.
2: Ya. Baik, terima kasih.
1: Ya. Demikian sahabat Sonora, semoga wawancara singkat ini dapat menambah pemahaman kita semua masyarakat bahwa ancaman siber bukan hanya persoalan teknologi tetapi juga menyangkut perlindungan data, kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Terima kasih telah bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwi, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Pesona Indonesia.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora Network.
4: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Investasi, early bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Indonesia di Sonora FM.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.

0: Nostalgia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update. Kementerian Kesehatan memperkuat strategi penanganan tuberkulosis atau TB dengan mewajibkan pelacakan terhadap 100% kontak erat pasien. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat target eliminasi TB di Indonesia pada tahun 2030. Melalui strategi tersebut, pemerintah tidak lagi hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan, tetapi secara aktif mencari potensi penularan hingga ke lingkungan rumah tangga. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus menegaskan, seluruh anggota keluarga maupun orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TB harus menjalani pemeriksaan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek liquefied natural gas atau LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku hari ini. Peresmian ini menandai dimulainya tahap baru proyek gas dengan investasi terbesar di Indonesia yang sudah tertunda puluhan tahun sejak 2000 lalu. Proyek LNG Abadi di wilayah kerja Masela adalah proyek pengembangan gas alam yang menjadi salah satu proyek strategis nasional sektor energi di Indonesia.
3: Sonora Update. Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora. Rara Kalesaran hadir kembali. Wih, yang nonton di YouTube mungkin kaget, di mana lagi Rara sore hari ini? Di Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi sore. Yes, saya sedang jalan-jalan keluar kantor, sahabat Sonora, sore hari ini. Saya berada di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di lantai 16 dan saya langsung berada di sebuah ruangan yang sangat hangat dan menyenangkan ini. Saya mau ngobrol-ngobrol bersama dengan yang punya ruangan, sahabat Sonora, karena bertepatan dengan Hari Pajak yang jatuhnya itu tanggal 14 Juli lalu. Jadi ini momentum penting ya untuk mengingat kembali peran pajak dalam mendukung penerimaan negara dan juga membiayai berbagai program pembangunan negara. Kita sudah duduk bersama dengan yang punya ruangan nih, sahabat Sonora, ada Ibu Inge Diana Rismawanti.
1: Betul
0: ya, betul
1: kali,
0: ya, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Selamat sore Ibu Inge.
1: Selamat sore Mbak Rara. Apa kabar hari ini?
0: Kabar baik.
1: Kabar baik.
0: Kita senang banget Bu sudah diterima di ruangan yang hangat ini ya.
1: Terima kasih.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan.
1: Siap.
0: Jadi kalau sahabat Sonora saat ini juga ingin menyimak, melihat seperti apa sih obrolannya dan mau melihat langsung, boleh ke YouTube channel Sonora FM ya. Dan kita juga bersama-sama di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming di sonora.co.id dan sonora.id. Bu Inga,
1: ya,
0: tanggal 14 Juli kemarin.
1: Betul sekali, hari bersejarah untuk kami.
0: Hari bersejarah, ini adalah peringatan Hari Pajak Nasional.
1: Ya.
0: Bersejarah, arti pentingnya apa untuk teman-teman yang ada di kantor pajak ini?
1: Jenderal Pajak,
0: betul.
1: Oke. Nah, untuk kami, Hari Pajak yang kita peringati setiap tanggal 14 Juli bukan merupakan satu hari saja sebetulnya. Kami mengingat ini dengan berbagai macam rangkaian kegiatan gitu kan, mulai dari beberapa waktu yang lalu kita lakukan kegiatan yang intinya ingin merekatkan atau membangun semangat rekan-rekan insan DJP.
0: Yes.
1: Karena kita paham, kita memiliki tugas, mengingatkan kembali bahwa kita memiliki tugas yang kami sangat bangga dalam melakukannya gitu. Kita mengumpulkan penerimaan negara, bahwa kita juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, bahwa kita juga harus memiliki profesionalisme, kita juga harus menjaga integritas, sehingga tugas yang kami lakukan pasti harus sesuai dengan ketentuan. Setiap tanggal 14 bukan suatu hal yang barangkali baru, tapi buat kami mengingatkan bahwa dulu pada saat para pendahulu kita menciptakan adanya Hari Pajak ini, tentu mereka ingin punya harapan supaya insan DJP lebih paham lagi, ya kan, lebih memperbaiki lagi bahwa ada suatu reformasi, ada transformasi yang harus kita lakukan secara berkelanjutan. Jadi nggak di situ-situ aja. Dari dulu kita harus menjaga kompetensi, harus menjaga profesionalitas, meningkatkan kompetensi, harus meningkatkan integritas. Tapi setiap Hari Pajak itu kembali kami ingatkan, kembali kami gaungkan dengan berbagai macam hal, dan kita tidak memperingati sendiri. Itu yang penting sebetulnya. Karena
0: gitu.
1: Apa? Ya, kami mengajak juga seluruh masyarakat, termasuk wajib pajak, supaya mereka paham bahwa dengan pajak ini manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak kalangan. Tadi Mbak Rara udah cerita nih, udah untuk apa aja uang pajak, pembangunan,
0: pembangunan.
1: Gitu ya. Tapi nanti kita lebih detail boleh kita bahas lagi mengenai manfaat pajak ini.
0: Betul.
1: Tapi kami ingin mengingatkan juga kepada masyarakat wajib pajak bahwa dengan memahami apa yang menjadi manfaat pajak, mudah-mudahan mereka juga memiliki kesadaran yang lebih tinggi, memiliki kepatuhan sukarela yang lebih tinggi juga terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang memang harus kita laksanakan. Seperti
0: sebelum
1: itu.
0: Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, okay. Ibu Inga, kemarin ada acara apa 14 Juli di sini?
1: Kalau 14 Juli kami lakukan upacara. Yang
0: upacara.
1: Pasti itu kami upacara. Ya, kami upacara. Di situ kita dibacakan sejarah Hari Pajak itu kenapa. Jadi kenapa para pendahulu kita itu tepatnya pada tanggal 14 Juli tahun 45 dulu. Itu mulai tercetus di dalam Undang-Undang Dasar ya. Bahwa harus ada pasal tentang keuangan, di mana sumber pendapatan negara itu diperoleh dari pajak, dan pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi setiap Hari Pajak kita mengingatkan ada ketentuan loh yang harus kita jaga, ada peraturan perundang-undangan, ada ketentuan di bawahnya harus terus kita jaga, kita laksanakan dalam mereka melaksanakan tugas mengumpulkan pajak tadi. Itu kita selalu diingatkan. Kemudian tentunya juga ada arahan dari pimpinan kami. Nah, tadi saya katakan kadang ada menjadi rangkaian. Kalau kami kemarin melakukan suatu forum dialog, Dalam forum dialog tersebut kami mengundang praktisinya ada Pak Darussalam, kemudian juga beliau juga penggiat di Tech Center, ada akademisi Mas Fitra Faisal, nah dari Bakom, dari UI, ada juga Ibu Sinta mewakili para pengusaha, dan Pak Dirjen tentunya. Di situ kami berdialog, membicarakan sebetulnya kalau lihat di tema Hari Pajak tahun ini kan pajak tumbuh Indonesia tangguh.
0: Pajak tumbuh Indonesia tangguh.
1: Jadi kalau misalnya pajaknya terus meningkat sesuai dengan harapan masyarakat yang ingin pembangunannya terus ditingkatkan, ya kan, kan butuh biaya semuanya, maka penerimaan pajak harus ditingkatkan, dan kita yang ingin supaya Indonesia juga lebih tangguh ke depannya. Tapi semuanya itu harus dilakukan dengan ada ketentuannya tadi, sesuai dengan ketentuan. Kalau tema dialognya kemarin kita mengenai perluasan basis pajak.
0: Perluasan basis pajak.
1: Karena orang kalau kita berbicara pajak, kalau mau ditingkatkan naikin tarif, kayaknya nggak populer ya gitu. Pasti sebelum kita keluarkan atau kita implementasikan sudah banyak orang yang akan mengatakan bukan waktunya sekarang menaikkan tarif. Barangkali sekarang keadaan ekonomi tidak pas untuk hal itu. Sehingga kami melakukan yang namanya perluasan basis data pajak.
0: Perluasan basis data pajak.
1: Iya. Artinya kita mencari orang-orang yang barangkali selama ini memang belum bayar pajak. Padahal harusnya sudah harus bayar kan gitu. Nah, berbagai macam kegiatan kami minta masukan dari akademisi, dari praktisi, termasuk dari pengusaha, kira-kira apa sih yang bisa kami lakukan supaya tadi penerimaan pajak tetap tercapai, pembangunan tetap berjalan sesuai dengan harapan, tapi masyarakat wajib pajak juga merasa tidak diberatkan. Artinya karena semua sesuai dengan ketentuan yang ada.
0: Menarik rangkaian acaranya. Tapi cuma tadi Ibu ingin sampaikan bahwa sebenarnya idenya, spiritnya sudah dimulai dari tahun 45.
1: Betul.
0: Namun diresmikan 2017, begitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Nah kalau kita melihat sampai dengan tahun 2026 nih, Ibu Inge sendiri menilai bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak saat ini?
1: Oke, sebenarnya kalau kita bicara masalah kepatuhan wajib pajak, biasanya kita berbicara masalah formal. Kalau formal itu berarti dikaitkan dengan kewajiban masyarakat wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, SPT tahunan, yang selalu seru kalau sudah bulan Maret, gitu kan, kalau untuk orang pribadi, gitu kan. Nah, kalau untuk tahun ini, jadi pelaporan adalah untuk masa pajak atau tahun pajak 2025, karena mereka lapor tahun 2026 kan. Kita target adalah 15,2 juta orang dan wajib pajak menyampaikan SPT-nya. Sampai dengan hari ini sudah sekitar 14 juta sebetulnya. Memang ada yang terlambat berarti kalau hari ini belum menyampaikan ya. Tapi itu bukan berarti kita akan berhenti memberikan himbauan kepada mereka, mengingatkan bahwa sebetulnya kewajiban itu boleh dilaksanakan kapan saja. Tapi memang kalau terlambat ada sanksinya. Tapi kita berharap sebetulnya dengan kita mengingatkan mereka melalui edukasi, mereka tetap melakukan tadi pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT tahunan itu secara kepatuhan formal. Kalau kepatuhan material nanti kita bicara intensifikasi. Aduh, katanya gimana? Kalau intensifikasi berdasarkan data, jadi harusnya nggak khawatir juga sih. Karena kami punya data, kami bisa lakukan intensifikasi melihat mana-mana yang belum dilaporkan wajib pajak dengan benar.
0: Sudah lho, Bu, lapor Bu ya?
1: Sudah lapor. Bayar pajaknya nambah nggak dibandingkan yang dipotong?
0: Rahasia Bu, nanti Bu belakang ini ya, abis
1: rahasia.
0: Bu Inge, seru banget, nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Sahabat Sonora, jangan lupa kita masih terus ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Ngopi Sore Sonora FM. Jangan kemana-mana.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Liputan Sonora.
3: Ya, sahabat Sonora, meresmikan groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto minta proyek tersebut selesai dalam waktu yang singkat karena sudah lama terhambat sekitar 3 dekade atau 28 tahun. Informasi ini langsung kita akan simak dari reporter kami, Tito Suhandoyo, silakan.
4: Ya baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan groundbreaking proyek strategis nasional atau PSN LNG Abadi Masela secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta. Dalam sambutannya secara virtual, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa masyarakat Indonesia telah menunggu proyek tersebut sekitar 3 dekade. Dengan demikian, PSN LNG Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang penting sehingga Presiden Prabowo Subianto meminta proyek tersebut dapat dikerjakan dengan cepat karena sudah lama terhambat, yaitu sekitar 28 tahun. Presiden Prabowo Subianto pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Maluku karena tidak dapat menghadiri acara secara langsung karena ada sejumlah agenda di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
5: Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
4: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya proyek LNG Abadi Masela merupakan salah satu proyek strategis nasional di sektor minyak dan gas bumi yang diharapkan dapat meningkatkan produksi gas nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. Di mana groundbreaking proyek tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pengembangan lapangan gas raksasa yang berlokasi di Laut Arafuru Maluku. Di mana Masela belum juga berproduksi sejak INPEC memperoleh hak pengelolaan pada November 1998 atau sekitar 26 tahun yang lalu. Dan proyek itu pun juga sempat tersendat beberapa kali karena sejumlah permasalahan, mulai dari perubahan rencana pembangunan kilang LNG di lepas pantai menjadi di darat hingga keluarnya sel dari proyek tersebut. Di mana proyek Abadi Masela ini diprediksi dapat memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan lebih dari 10% impor LNG tahunan Jepang. Selain itu, proyek tersebut juga diestimasikan mengakomodasi gas pipa 150 juta standar kaki kubik per hari serta 35 ribu barel kondensat per hari. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
3: Baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda hari ini. Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta. Prabowo meminta proyek tersebut selesai dalam waktu yang singkat karena sudah lama terhambat hampir 3 dekade.
2: Demikian liputan Sonora. Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
0: Ngopi sore Sonora FM masih dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak lantai 16 bersama dengan Ibu Inge Rismawanti. Kita masih ngomongin soal pajak. Kenapa sih lah tiba-tiba? Lah, bukan tiba-tiba. Ayo coba dicek, di googling deh. Tanggal 14 Juli 2 hari lalu kita baru saja memperingati Hari Pajak. Betul, ya, tadi sudah disampaikan sekali. Juga ada rangkaian acaranya yang dilakukan di sini. Dan nah, saya juga ngingetin, ayo udah pada lapor belum? Ini udah bulan
1: Juli sekarang.
0: Ya. Iya. Ada sanksinya ya Bu ya, ada dendanya nih.
1: Kalau terlambat ada.
0: Kalau terlambat ada, makanya harus selalu taat tepat waktu gitu kan. Dari mulai Januari, Februari itu sudah mulai harus dikerjakan.
1: Nah, pas bener tuh, jangan nunggu Maret kan itu. Nah,
0: kemarin saya Februari aman.
1: Februari aman. Kalau Maret sudah begitu banyak orang mencoba di saat-saat terakhir sehingga betul. Mungkin kadang ada kendala sistem atau misalnya mau datang ke KPP ternyata penuh karena layanan semua orang datang gitu kan.
0: Kenapa ya? Orang tuh sukanya mepet-mepet ya.
1: Sukanya mepet-mepet. Orang Indonesia kayaknya itu ciri ya.
0: Mari kita coba ubah ya menjadi lebih dini lebih baik begitu.
1: Iya,
0: nah, kalau berbicara tentang kesadaran masyarakat Bu Inge, apa langkah-langkah edukasi yang dilakukan begitu ya, okay. Literasi masyarakat tentang pajak ini kalau mungkin bisa dibilang masih terus harus ditingkatkan.
1: Oh iya.
0: Nah, langkah-langkahnya untuk memahami, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak ini seperti apa?
1: Oke. Yang pasti edukasi menjadi satu hal yang pertama akan kita lakukan kepada wajib pajak. Mm-hmm. Baik itu wajib pajak baru, wajib pajak yang lama, yang mm-hmm. patuh, tidak patuh, semua kita lakukan edukasi.
0: Yeah.
1: Kalau tidak patuh tentunya edukasi barangkali kita sambil mengingatkan bahwa mm-hmm. ada kewajiban, tapi kalau untuk wajib pajak patuh biasanya kita menyampaikan kalau ada ketentuan baru.
0: Mm-hmm.
1: Jadi edukasi sebetulnya bisa untuk siapa aja dan itu terus kita lakukan gitu kan, mengingatkan mereka supaya lebih paham. Dan sekarang yang namanya edukasi bukan lagi kita mengundang wajib pajak ke tengah kantor pajak loh, mungkin mereka nggak mau datang kalau sekarang gitu kan. Kita bisa lakukan dengan banyak kanal, website kami terus perbaharui sesuai dengan keinginan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat wajib yeah. pajak. Jadi kalau lihat website zaman dulu dengan zaman sekarang pasti udah jauh berbeda,
0: jauh
1: kan
0: beda,
1: gitu. Kalau dulu orang di website lebih pengen pamer, kita ngapain aja sih, ada kegiatan apa di kantor, pimpinan kita ngapain. Tapi kalau sekarang kita berikan informasi yang dibutuhkan wajib pajak apa sih gitu
0: ya,
1: loh.
0: Dan juga pelayanan kita, publik ya,
1: betul,
0: Bu.
1: Betul. Pelayanan apa sih yang mereka butuhkan,
0: betul,
1: supaya mereka dapat informasi yang jelas. Supaya kalau mereka googling langsungnya masuk ke website DJP atau website www.pajak.go.id, bukan ke tempat yang lain kan gitu sebetulnya.
0: Betul.
1: Selain itu juga ada kanal melalui media sosial. Nah, sekarang siapa yang enggak punya medsos kan gitu ya. Mulai dari IG, kemudian Thread, Facebook,
0: TikTok,
1: apalagi X, semua TikTok kita pakai semua untuk bisa memberikan edukasi kepada
0: yes.
1: wajib pajak. Karena gimana pun juga gitu kan, sekarang dengan zaman digitalisasi, teknologi, orang mungkin lebih melihat itu daripada ketemu orang pajak gitu kan gitu. Mereka lebih enak
0: kalau
1: googling.
0: Ketemu orang pajak malah ngumpet, Bu, biasanya.
1: Malah ngumpet gitu kan, takut, enggak mau jawab jujur.
0: Nah,
1: padahal kalau lagi googling dia nanya apa aja dia tanyain gitu. Kalau aku punya ini mesti lapor enggak? Misalnya bisa kayak gitu, kalau ketemu orang pajak pasti enggak, saya enggak punya apa-apa. Ya. Kan seperti itu biasanya. Jadi seperti itu. Baik itu mau satu arah, mau dua arah, kita kalau mau diundang untuk melakukan edukasi di tempat wajib pajak, kita semua bisa hadir di sana. Kami seluruh Indonesia loh ada ya, sampai dengan ke pelosok wilayah Indonesia. Jadi ada 354 kantor pelayanan pajak dan ada 352 KPP seluruh Indonesia, ada juga 204 KP2KP. Kantor semacam kantor pelayanan, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi wajib pajak. Itu pernah dengar daerah-daerah yang barangkali belum pernah kamu dengar namanya.
0: Namanya asing.
1: Namanya
0: seperti
1: asing.
0: Misalnya
1: seperti
0: Bu
1: apa? Putus Sibau, tahu?
0: Putus Sibau. Pernah dengar?
1: Pernah dengar di mana? Provinsi mana?
0: Di mana ya? Sumatera bukan ya, Bu?
1: Kalimantan.
0: Salah
1: Kalimantan
0: lagi.
1: Mana?
0: Nanti di
1: Kalimantan
0: ini,
1: mana? Enggak tahu
0: ya.
1: Juga katanya.
0: Tiket ya, nanti tolong ya.
1: Siap. Seperti itu. Jadi walaupun wilayahnya sebenarnya terpencil, kami akan selalu ada perwakilan di sana.
0: Oh,
1: seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik. Jadi aksesnya sangat mudah.
1: Betul.
0: Untuk mengetahui segala informasinya.
1: Iya, karena kadang-kadang ada juga orang pengen ngobrol langsung, ada juga sih yang seperti itu gitu. Makanya
0: pengen
1: kami
0: konsultasi.
1: Hadir ya, makanya
0: betul.
1: Kami hadir di seluruh wilayah di Indonesia.
0: Baik, Bu Inga, kalau berbicara tentang undang-undang tadi disampaikan ya, sejak diresmikannya begitu, bahwa sebenarnya kalau hak itu banyak banget kan, hak kita sebagai warga negara kan.
1: Betul, ya.
0: Hak berkumpul, berserikat, hak dan segala macam, sedangkan kewajiban itu sebenarnya tidak sebanyak itu gitu
1: tidak
0: ya. Dan salah
1: itu.
0: Satunya adalah pajak, bayar pajak.
1: Betul.
0: Gitu. Bagaimana Bu, apakah ini juga menjadi salah satu bagian dari edukasi untuk literasi masyarakat, bahwa ini tuh kewajibanmu loh gitu.
1: Kita bilangnya pajak sebagai bentuk gotong royong.
0: Bentuk gotong royong,
1: bentuk
0: menarik.
1: Bentuk gotong royong warga negara untuk bisa melakukan pembangunan di negara kita ini. Kita semua tentu ingin berkontribusi, ya gak sih? Bangga gak sih kalau kita bilang, saya ikut loh menjaga keamanan negara ini melalui pembayaran pajak gitu. Kan seperti
0: pasti,
1: itu.
0: Pasti.
1: Atau
0: bangga.
1: Pada saat kita ke sekolah, anak-anak kita, kalau saya kan nggak mungkin saya bilang saya sekolah di SD gitu kan. Gitu. Pada saat anak-anak atau cucu barangkali sekolah di SD negeri, SMP, SMA, sekarang semua gratis gitu kan. Belum lagi beasiswa ke luar negeri disiapkan oleh pemerintah gitu. Kesehatan, BPJS, memangnya kalau di rumah sakit BPJS bayar murah berarti pemerintah nggak bantu. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham gitu ya. Dikira dengan mereka iuran BPJS gitu, berarti oh iya dong emang itu udah kewajiban pemerintah. Betul, kewajiban pemerintah. Tapi dari misalnya iuran BPJS berapa sebulan? Nggak sampai 50 ribu, let's say 20 ribu lah gitu. Padahal dia operasi, sekali operasi misalnya bisa 10 juta. Kan mereka gratis sebenarnya di sana. Itu karena pemerintah dari uang pajak tadi membayar kepada BPJS. Ya kalau enggak BPJS-nya rugi lah gitu. Dia minta tagihan dari rumah sakit 10 juta harus bayar 10 juta padahal iuran cuma berapa misalnya untuk satu pasien gitu kan. Itulah uang pajak itu kesana larinya. Bahwa sebagian dari biaya kesehatan itu dibayarkan oleh pemerintah. Subsidi dari mulai apa lagi listrik ya kan nah listrik ada yang nggak bayar abonemen untuk tarif tertentu kilowatt tertentu ada lagi misalnya apa solar harga solar murah untuk para pengendara motor yang pelaku usaha gitu bukan berarti harga solarnya memang sekarang berapa sekitar 8 ribuan tidak itu karena pemerintah membayar kepada Pertamina kekurangan harga solarnya gas LPG lagi yang banyak dilakukan oleh pelaku UMKM gitu kan pelaku UMKM itu gas LPG sekarang harganya berapa? Saya sih nggak mau beli karena saya merasa saya mampu untuk beli. Nggak, bukan seperti itu. Karena memang itu ditujukan untuk mereka yang barangkali untuk berusaha, untuk pelaku UMKM misalnya gitu kan. Harganya berapa? Misalnya 15.000, 20.000. Padahal pemerintah membayar kepada Pertamina atau penyedia gas itu misalnya ternyata subsidi. Ada 20.000 yang dibayarkan pemerintah selain 20.000 yang dipakai untuk membeli gas tersebut. Itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh teman-teman atau para apa masyarakat atau wajib pajak yang belum paham tentang pajak. Bahwa kita dapat pergi ke rumah ke kantor dalam keadaan aman kan karena ada yang jaga. Coba kalau enggak ada yang jaga misalnya maling di mana-mana, mau jalan ke kantor susah. Itu semua adalah bisa terjadi, bisa terjaga karena memang ada uang pajak yang dimanfaatkan ke arah sana.
0: Berarti kita bisa bangga dong ya Bu ya kalau melihat pembangunan bangsa ini semakin baik begitu. Karena saya taat pajak.
1: Betul. Makanya tadi kalau saya tanya bayar pajak tambah enggak, selain dipotong, itu berarti saya ada kebanggaan lebih gitu loh. Enggak cuma dipotong karyawan, tapi saya langsung nyumbangin loh uang saya sebagai bentuk gotong royong kontribusi kepada pembangunan gitu.
0: Betul.
1: Dan boleh marah seandainya ada orang mempergunakan uang pajak tadi secara tidak benar.
0: Nah, ya kan? Itu juga hak kita ya untuk
1: sekali.
0: Marah dan protes ya.
1: Betul.
0: Baik, ini tadi pertanyaan saya sudah dijawab karena tadi sebenarnya pertanyaan saya berikutnya adalah mungkin bisa dijelaskan sederhana begitu pajak ini sebenarnya digunakan untuk apa saja. Tadi sudah dijabarkan dengan sangat jelas oleh Ibu Inga. Sahabat Sonora, kita akan jeda lagi ya. Kita kembali lagi nanti di segmen yang ketiga terus bersama kami di talk show bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak.

0: informasi jalan tol.
1: Ya, lalu lintas di tol dalam kota sore ini dari Kuningan sampai dengan Tomang padat, sebaliknya Kuningan ke Cawang juga padat. Tol Bandara atau tol Sediatmo lancar dua arah, sementara tol Jakarta Tangerang yang ke arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang karena di kilometer 1700 sampai kilometer 17 ada pekerjaan perbaikan jalan, setelah itu ke Tomang lancar, sebaliknya arah Tangerang ramai lancar. Tol Jagorawi dua arah lancar, sementara tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar, sebaliknya padat dari Cikarang sampai dengan Cibitung kilometer 27, imbas dari perbaikan jalan. Dan sore hari ini pantauan terkini di tol layang MBZ dua arahnya lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kita akan simak juga informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Pak Indra kali ini dari sekitar Gading Serpong. Selengkapnya Pak Indra, silakan untuk laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Yudi. Sahabat Sonora, dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini. Kami memantau di jalan Gading Serpong Boulevard dari Bundaran Gading Serpong yang mengarah ke Bethesda Hospital. Pada umumnya masih terpantau bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat di tiap-tiap putaran balik imbas dari kendaraan yang berputar balik. Arah sebaliknya pun kami memantau kendaraan yang mengarah ke Bundaran Gading Serpong terpantau bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat di tiap-tiap putaran balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
4: Rara Kalisaran masih menemani Anda di talk show Ngopi Sore Ngobrol Penuh Inspirasi Sore langsung dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Lantai 16 Sigata Subroto bersama dengan Ibu Inge Rismawanti, dan kita sudah masuk di segmen yang ketiga. Wah, gak kerasa banget ngobrol-ngobrol seru. Tadi sebelumnya di segmen kedua kita sudah membahas ya apa saja sih, kemana saja pajak kita digunakan begitu ya oleh negara. Yeah. Nah, Bu, bagaimana kita memastikan transparansi agar masyarakat benar-benar percaya bahwa pajak ini benar-benar digunakan untuk pembangunan bangsa ini?
5: Nah, ini sebetulnya apa ya? Kami dari Direktorat Jenderal Pajak kan tugasnya mengumpulkan, ya kan, mengumpulkan pendapatan negara. Nanti siapa yang menyalurkan kepada setiap instansi, baik itu melalui pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ada lagi teman kami di unit eselon satu lain di Kementerian Keuangan. Ya. Namun demikian bukan berarti kami nggak tahu uang itu kemana gitu. Dan sebenarnya bukan hanya kami sih, semua masyarakat Indonesia harus tahu kemana. Kalau mau tahu di mana persisnya berapa uang ke kementerian, berapa uang ke Pemda transfer daerah, itu ada di Undang-Undang APBN sebetulnya. Jadi pada saat pemerintah dan DPR itu menyetujui Undang-Undang APBN, di sana jelas berapa yang akan diberikan kepada Kementerian Keuangan, berapa Kementerian PU, berapa Kementerian Pertahanan dan sebagainya, Kementerian Pendidikan, berapa transfer ke daerah. Di sana ada. Sekarang sebetulnya untuk memastikan apakah dimanfaatkan dengan benar atau dibaikan dengan benar atau tidak, itu kembali kepada kita semua. Kami sangat berharap sebetulnya, walaupun ada lembaga yang mengawasi, ya kan, kami pasti diaudit oleh BPK, atau ada beberapa lembaga yang diaudit oleh BPKP gitu, atau masing-masing di daerah juga ada lembaga auditnya masing-masing, ada irjennya sendiri-sendiri yang mengawasi, tapi yang penting adalah masyarakatnya gitu loh. Kita ingin semua masyarakat ikut melihat sebetulnya apakah memang ternyata misalnya dari uang pajak yang diberikan kepada misalnya siapa ya, Kementerian Keuangan aja lah gitu loh. Kementerian Keuangan ngapain aja sih selain menggaji pegawainya, misalnya gitu. Atau ada pegawainya yang kira-kira tidak berintegritas gak sih gitu. Kalau tidak berintegritas ya oke, kalau mereka memiliki informasi silakan dilaporkan. Kan gitu sebetulnya. Begitu juga dengan tempat-tempat lain. Di daerah, kalau misalnya katanya hari ini ternyata transfer daerahnya meningkat misalnya, kira-kira di mana ya ada perbaikan di pihak daerah gitu loh. Nah, jadi sebetulnya kalau ngelihat biaya untuk pendidikan, jangan dilihat hanya di Kementerian Pendidikan ngapain aja gitu loh. Karena sebagai kemudian juga disalurkan ke daerah untuk kemudian nanti disalurkan lagi oleh pemerintah daerah kepada unit-unit atau dinas pendidikan dan unit-unit pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Jadi sebetulnya banyak yang mengelola uang yang dikumpulkan dari pajak tadi gitu. Tapi untuk kita bisa mengawasinya ya tadi butuh banyak orang juga untuk bisa mengawasinya. Kira-kira seperti itu.
4: Kebetulan tadi Ibu Inge sudah menyinggung masalah APBN, Bu. Kalau boleh tahu seberapa besar kontribusi pajak ini sebenarnya bagi APBN Indonesia?
5: APBN Indonesia, kalau diambil rata-rata beberapa tahun terakhir ini pasti di sekitaran 70-80% itu pasti dari pajak. Kalau dulu zaman sebelum apa ya tahun 80-an barangkali di mana SDA kita masih sangat tinggi gitu kan, kita pajak hanya kebalikannya nih, pajaknya 20-30%, SDA-nya 70-80%. Tapi sekarang SDA semakin berkurang dan juga harus dijaga ya kan supaya tidak habis di masa depan, sehingga akhirnya pajaklah yang menjadi penopang negara gitu pendapatannya.
4: Baik, Bu Inge, sekarang seperti yang tadi Ibu sampaikan kan semua orang udah punya sosmed ya Bu?
5: Iya.
4: Pasti di handphonenya tuh lebih dari satu deh itu lebih semua platform sosial media. Nah, sosial media itu tempat yang paling mudah bagi orang untuk mengekspresikan ya, dari mulai mungkin dengan kata-kata atau mungkin dengan video dan lain sebagainya. Apalagi kalau hubungannya dengan pajak tuh biasanya sensitif banget. Pasti beredar mungkin di luar sana yang mungkin informasi-informasi yang mungkin keliru, miskonsepsi tentang pajak. Nah, mungkin di sini Ibu bisa menyampaikan apa saja sih yang paling sering sampai ke telinga Ibu Inge gitu ya. Ini kayaknya salah deh, dan mungkin sekarang waktunya yang tepat untuk meluruskan begitu Bu Inge.
5: Yang paling sering sebenarnya ini, pajak pusat, pajak daerah mungkin ya gitu loh. Banyak orang tidak paham bahwa kami di Direktorat Jenderal Pajak mengelola pajak pusat. Pajak pusat itu ada PPH, ya, ada PPN, bea materai, PBB, tapi hanya untuk pertambangan, perkebunan. Nah, itu yang jadi untuk yang industri-industri lah, dengan SDA itu berarti kami yang mengelola. Tapi kalau udah perumahan, perkotaan, atau pajak kendaraan, pajak tontonan, pajak reklame, itu ke daerah sebetulnya. Jadi kemarin saya mengikuti kegiatan TikTok seorang influencer, terus di sana ngomongin dijen pajak sebetulnya. Tapi mereka protes, gila pajak kendaraan gue naik lo sekarang gitu loh. Atau Pemda ini katanya, masa sekarang pajak kendaraan motor aja katanya apa dikenakan sanksi, telat sedikit kena sanksi. Kan sebetulnya nggak relevan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pemda karena masing-masing punya kebijakan. Namun demikian, kita nggak akan mengatakan kamu salah atau gimana, tapi pasti akan kita salurkan kepada tempat yang benar nantinya. Boleh saja sih mengeluh karena kita semua adalah pemerintah ya, baik pusat maupun daerah. Paling saya colek gitu teman di Pemda daerahnya, minta tolong, tadi ada teman-teman yang komplain mengenai pajak kendaraan bermotor misalnya, Mbok, kita lihat lagi yuk sama-sama gitu. Atau PBB biasanya yang banyak, pernah ingat dulu ada PBB tiba-tiba dinaikkan 200% katanya, langsung diprotes gitu. Nah, PBB, kalau bicara PBB, dulu PBB sampai dengan 2012 itu dikelola oleh Dijen Pajak. Tapi karena itu, ternyata itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan teman-teman di Pemda
4: sensitif
5: itu
4: sekali.
5: Dan di Pemda itu kan lebih dekat kepada masyarakat. Jadi kita alihkan sebetulnya dengan undang-undang HKPD ya, itu kita alihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi kalau bicara PBB perumahan misalnya, kenapa PBB kita meningkat 200% nih katanya gitu kan. Karena memang selama ini barangkali tidak pernah dilihat nilai NJOP-nya. Mungkin juga karena memang mereka tidak ada tenaga untuk melakukan kegiatan penilaian. Atau sekarang karena sedang butuh buat pembangunan besar nih, yuk kita naikin PBB 200%. Hal seperti itu biasanya kami bisa melakukan kegiatan asistensi karena kami dulu yang memegang PBB itu. Jadi kita bantu, kami punya penilai, penilai untuk perumahan, untuk tanah, bangunan. Kita punya di Direktorat Jenderal Pajak ada petugas ya seperti itu. Nah, jadi kita bisa membantu Pemda apabila mereka ingin melakukan penilaian nilai jual objek pajak, baik itu tanah, bangunan, sehingga mudah-mudahan nanti dengan edukasi bersama-sama bisa di lebih mulus lagi, masyarakat paham kenapa dinaikkan tarifnya, atau masyarakat juga jadi nggak protes. Tapi yang penting lagi adalah mereka bisa merasakan manfaatnya kan, itu biasanya kalau masyarakat ya.
4: Protes Bu, itu paling gampang, pajak paling itu gampang. Paling dekat sama protes ya, biasanya masyarakat tuh paling gampang protes gitu ya. Biasanya di sosial media keluar-keluar. Nah, instead of mereka keluar-keluar di sosial media, Bu, kemana nih masyarakat bisa melaporkan apabila mereka menemukan dugaan seperti misalnya pelanggaran, penipuan yang mengatasnamakan juga pajak, atau mungkin mereka ingin klarifikasi tentang pajak. Kemana, Bu?
5: Oke, siap. Ini lagi musim juga sebetulnya. Penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.
4: Oh, gitu.
5: Apalagi kemarin pada saat sedang mengisi SPT tahunan. Sempat ada joki Cortex, ingat?
4: Betul, saya dengar tuh, Bu. Ada jokinya,
5: joki
4: betul.
5: Joki Cortex. Bahkan joki itu mengajarkan bagaimana supaya SPT-nya nihil. Padahal sebetulnya dia kurang bayar nih. Karena kan di Cortex, ya. Kita bicara Cortex dulu sedikit ya.
4: Boleh, nah, boleh. Ini juga masih perlu sosialisasi soalnya, Bu.
5: Kita baru saja mengimplementasikan sistem administrasi baru yang kita kenal dengan Cortex. Yeah. Dalam Cortex ini, kita kerjasama mengintegrasikan data yang diperoleh dari pihak ketiga. Dari kementerian, lembaga, instansi, asosiasi, semua pihak ketiga yang memberikan data ke DJP, kita masukkan di dalam Cortex. Sehingga pada saat misalnya Mbak Rara nih, selain kerja di Sonora, kerja juga di tempat lain misalnya. Atau pernah menjadi MC atau moderator di tempat lain gitu kan. Bukti potongnya pasti otomatis langsung ke Cortex tuh. Nggak usah diminta kalau sekarang. Karena begitu ngisi SPT langsung keluar, tiba-tiba banyak, kok bukti potong saya banyak ya gitu loh. Kalau dulu-dulu kan
4: persis
5: enggak kayaknya.
4: Persis,
5: Bu Inge,
4: persis loh.
5: Udah ketahuan deh kayaknya.
4: Persis banget.
5: Nah, terus itulah Cortex itu jadi otomatis semua ada di sana gitu. Nah, dengan seperti itu, ada beberapa yang kaget, kok jadi gue kurang bayar ya, Karena ternyata setelah dijumlahkan seluruh penghasilannya, tidak lagi kena tarif yang terendah. Ya kan, kan tarifnya ada sampai dengan 60 juta 5%, sampai dengan 250 juta 15%, sampai dengan 500 juta 30%, di atas itu 35%, di atas yang 2,5 miliar 35%. Kok saya jadi ini ya presentasinya, ingat tarif pasal 17 undang-undang PPH ya, untuk orang pribadi. Itu berarti secara tidak disadari, karena penghasilan dapat dari mana-mana, dijumlahkan ternyata dia sudah melebihi tarif yang ada di bawahnya. Harusnya dikenakan tarif lebih besar, lebih tinggi, tapi karena kan riba dari mana-mana, seolah-olah tidak merasa akan lebih tinggi kan kalau sudah digunggungkan.
4: Iya, padahal juga sudah merasa sudah bayar,
5: sudah
4: nih,
5: bayar, sudah dipotong. Sudah dipotong, betul. Terus itu begitu digabungkan ya? Semuanya gitu loh. Kok di atas 500 juta ya secara total? Atau kok di atas 2,5 miliar ya secara total gitu loh. Sehingga harus kena lapisan tarif lebih tinggi. Jadinya kurang bayar kan gitu loh.
4: Iya, Bu.
5: Nah, iya. Itu ketahuan kan.
4: Ketahuan. Persis loh, ibunya tahu banget loh ya.
5: Nah, joki Cortex inilah yang mengajarkan mereka supaya gimana caranya supaya jadi nihil aja gitu loh. Saya nggak usah kasih tahu lah caranya seperti apa ya, tapi ada yang seperti itu gitu kan. Nah, itu ketahuan sebetulnya sama kita gitu, karena mereka mengisi kolom yang tidak benar gitu, atau mereka tidak mengindahkan bukti potong yang sudah ada. Itu bisa dilakukan dengan banyak cara di sana, tapi kita akhirnya bisa mengetahui karena setiap SPT yang masuk pasti kita lakukan analisa kan gitu. Kita ingatkan mereka kalau memang ternyata salah. Nah, hal-hal seperti itu, makanya kalau ada informasi, butuh informasi, tadi ceknya website resmi yang pasti, ke website pajak.go.id, itu yang pertama. Kalau ada pertanyaan, mau tanya di medsos, cari yang medsosnya Kring Pajak.
4: Kring Pajak, at Kring Pajak ya berarti ya?
5: Ya, at Kring Pajak, karena kalau nanya di Dijen Pajak RI, ini mungkin mereka marah nanti nih, gue udah DM berkali-kali gak dibalas nih, katanya gitu.
4: Iya, salah
5: tempat. Dijen Pajak RI untuk memberikan informasi mengenai ketentuan terbaru, mengenai program Direktorat Jenderal Pajak, mengenai hal-hal yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Tapi kalau punya pertanyaan kasus, pertanyaan khusus yang menyangkut diri pribadi wajib pajak, silahkan ke Kring Pajak. Kring Pajak kalau di medsos. Mau telepon boleh juga, ada Kring Pajak 1-500-200.
4: 1-500-200. Ini ya, untuk itu, pengaduan dan lain sebagainya, bisa melaporkan ada indikasi penipuan dan lain sebagainya.
5: Iya, sama, termasuk untuk pengaduan, pelayanan informasi, itu yang melayani adalah Kring Pajak.
4: Kring Pajak 1-500-200 ya. Silakan ya. Mimin semuanya standby ya, Bu ya.
5: Standby. 24
4: jam ya, Bu.
5: Kalau diterimanya boleh, tapi kalau telepon jam kerja.
4: Oh, kalau telepon jam kerja ya, inget ya. Kan
5: di
4: orang
5: jam kerja, betul. Artinya mereka boleh saja. Ada sebenarnya chatbot. Kalau misalnya ke website, pajak.go.id, kita bisa lo ngechat. gitu.
4: Oh, ada
5: loh.
4: Juga ya.
5: Ada juga. Aha. Banyak sebetulnya yang kita berikan informasi. Siap. Tapi sekali lagi kita bermohon supaya masyarakat wajib pajak mencari informasi yang resmi dari Dijen Pajak RI.
4: Yes.
5: Boleh-boleh aja sih yang lain memberikan informasi kalau memang sudah dipercaya oleh yang bersangkutan. Tapi kalau tidak, ternyata ada kesalahan, kami kan tidak bertanggung jawab apabila datanya berbeda dengan ketentuan yang ada.
4: Baik. Kering pajak 1-500-200. Jangan lupa. Kita kembali ya setelah jeda di segmen yang terakhir. Jangan kemana-mana.
0: Sonora FM. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pertandingan Argentina versus Spanyol di partai final Piala Dunia 2026 akan berlangsung dengan ketat, namun Argentina diprediksi akan memenangi pertandingan. Ya, kita akan simak informasi dan laporan dari reporter kami. Kali ini ada rekan Lili yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Lili, selamat sore, laporan Anda.
6: Baik, sahabat Sonora, dini hari tadi timnas Argentina secara dramatis menyingkirkan timnas Inggris dan melaju ke babak final untuk menghadapi timnas Spanyol yang sebelumnya mengalahkan timnas Prancis. Kecerikan pelatih Argentina yang memposisikan Lionel Messi ke posisi sayap membuat penjagaan terhadap Messi terpecah. Dan Messi dengan lihai mengumpan lini kedua untuk menciptakan peluang yang dapat menghasilkan gol. Hal tersebut disampaikan oleh John Andy Octaveri, seorang wartawan yang pada Piala Dunia kali ini memprediksi Argentina akan memenangkan Piala Dunia 2026.
7: Kemenangan Argentina terlihat memang kejelian pelatih melihat kelemahan Inggris sendiri. Jadi pada awalnya mungkin Messi sebagai pemain utama itu biasanya dikawal sejak awal pertandingan. Kali ini sepertinya pelatih menginstruksikan Messi untuk berada di pinggir sehingga menarik back itu ke pinggir dan lini pertahanan. Nah, disitulah pemain-pemain lapis kedua Argentina bisa mencuri kesempatan. Ya, kita lihat dari serangan-serangannya terlihat bahwa di tengah itu kekosongan dan gol-golnya itu memang diambil oleh pemain-pemain lini tengah bagian belakang oleh Argentina.
6: Untuk final antara Argentina melawan Spanyol, John menilai pertarungan akan berjalan dengan ketat, namun ia memprediksi Argentina yang akan memenangi pertandingan.
7: Kalau final memang ini agak sulit ditebak karena ini nanti akan bertemu dua gaya permainan yang sama, ciri khasnya Latin yaitu Spanyol dan Argentina. Memang ini ciri khasnya teka-teki dan banyak memang kan permainan cantik, tapi mungkin jauh lebih menarik sepertinya permainan yang pada Argentina melawan Inggris malam ya, kalau dibandingkan final. Jadi kalau saya sih berpendapat ini sudah final sebenarnya. Jadi tentunya saya akan melihat bahwa Argentina punya peluang sedikit lebih baik. Itu pun kalau terjadi penalti misalnya, karena permainan ini agak rada-rada bergaya bercorak yang sama, mungkin dua-duanya juga sangat-sangat imbang.
6: John kembali mengatakan andai pertarungan akan diakhiri dengan adu penalti, ia memprediksi skor akan berakhir dengan angka 4-3 untuk Argentina. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Komplek MPR DPR. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Sahabat Sonora, Rara Kalisaran masih bersama dengan Ibu Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di lantai 16 nih, di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kopi sore sering-sering dong, Mas Produser Lili, jalan-jalan keluar kantor gitu ya. Kita sudah di segmen terakhir nih bersama dengan Ibu Inge. Bu, mungkin bisa disampaikan target-target ataupun fokus utama dari DJP sendiri ke depannya untuk meningkatkan kepatuhan nih dalam membayar pajak, terutama buat pajak. Generasi muda nih,
5: generasi
4: mungkin
5: muda, ya.
4: Masih banyak pertanyaan-pertanyaan mereka nih, kenapa sih aku harus bayar pajak, apalagi kan mereka banyak yang sekarang ini aktif di media sosial ya, menjadi afiliator dan lain sebagainya. Silakan.
5: Yang penting sebetulnya memang mereka harus paham dulu apa itu pajak, gitu. Dan untuk memahami pajak akan lebih cepat lagi dipahami kalau mereka tahu manfaat pajak itu apa. Makanya tadi manfaat pajak merupakan edukasi yang tidak akan pernah berakhir dari Direktorat Jenderal Pajak.
4: Tidak akan lelah.
5: Karena begitu seseorang kena kasus pajak atau ada sengketa, pasti mengatakan mereka tidak ada edukasi, kata aja. Padahal tadi berbagai macam kanal kita coba untuk bisa melakukan edukasi kepada wajib pajak.
4: Ya?
5: Betul, termasuk dengan saudara. Kami sangat berterima kasih kepada para pihak ketiga yang membantu Direktorat Jenderal Pajak menyebarluaskan informasi perpajakan. Target, kalau bicara target sebentar, tahun ini 2.357,7 triliun. Itu hampir 80% dari pendapatan negara harus kami kumpulkan. Jadi mohon doanya supaya itu bisa berhasil. terima kasih kepada para pembayar pajak yang memang sudah dengan penuh kesadaran, dengan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang ada, sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Namun gitu kan, untuk yang belum butuh informasi, silahkan bisa mencari informasi kepada kami. Tadi saya katakan di kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak, seperti itu. Apalagi
8: tiap hari Bu Inge target bangun tidur, target gitu ya.
5: Angka 2357,7 itu harus nempel.
8: Sampai apal banget.
5: Tidak boleh dilupakan oleh seluruh insan Direktorat Jenderal Pajak. Gitu kan.
8: Itu dia. Iya. Terakhir Bu, mungkin bisa disampaikan harapan DJP terhadap peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional di masa depan. Atau mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan untuk sahabat Sonora.
5: Sahabat Sonora, oke. Okay, sahabat Sonora, saya yakin nih sahabat Sonora kan, kalau saya lihat sepertinya kelas menengah ke atas.
8: Amin.
5: Gitu loh. Mudah-mudahan kalau memang kelas menengah ke atas, berarti ini semuanya sudah harus punya
8: kesadaran
5: perpajakan, sudah paham apa itu manfaat pajak, sehingga pada saat waktunya nanti dia harus membayar pajak, dilakukan dengan secara ikhlas. Juga untuk generasi sekarang nih, Gen Z gitu kan, mereka maunya pokoknya sekarang yang penting bersuara dulu, protes. Nah, kadang-kadang kita suka ngecek juga nih Mbak Rara, kalau yang protes siapa sih nih, kira-kira dia wajib pajak yang patuh nggak ya, gitu.
8: Gitu ya, dicek.
5: Artinya gini,
8: ya dia banyak ngomong tapi dia nggak bayar.
5: Jangankan bayar, kata maksudnya dia aktivasi korteksnya belum misalnya. Gitu mungkin ada beberapa yang seperti itu. Tapi kita berharap sebetulnya generasi muda ini tidak menjadi free rider. Itu maksudnya apa? Dia tidak mau berkontribusi, tapi maunya menikmati manfaat pajak, ya kan? Gitu loh. Disuruh bayar pajak dia marah, tapi kalau jalanan rusak dia marah lagi, lebih marah gitu kan? Dan sekolahnya suruh bayar dia marah, atau ke rumah sakit disuruh bayar mahal dia marah. Padahal kalau disuruh bayar pajak, kenapa harus bayar pajak gitu loh? Itu yang kadang-kadang
8: marah itu paling gampang, soalnya Bu.
5: Marah itu paling gampang, apalagi di medsos kan? Nah. Ya, makanya mimin medsos nggak boleh baper kan? Gitu katanya.
8: Harus selalu tersenyum
5: gitu. Untuk meningkatkan kepatuhan, tadi cari informasi di kanal yang memang resmi, dan hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Bentuknya banyak banget ya, mulai dari WA ada, email ada, email phishing ada ya, apalagi itu website yang namanya mirip-mirip juga ada. Jadi pastikan kalau dapat email itu belakangnya pajak.go.id.
8: .go.id.
5: Iya. Kadang-kadang aja gitu. Pajak ditambahin S dikit gitu. Iya kan? Orang bikin website kan banyak.
8: Sekilas enggak nyadar
5: gitu. Tiba-tiba begitu mereka memberikan, apalagi kalau meminta data pribadi.
8: Waduh.
5: Kita tidak pernah meminta data pribadi wajib pajak melalui tadi SMS, melalui WA, melalui email, tidak. Kalau data pribadi kita minta secara langsung. Jadi harap berhati-hati, karena memang penipuan mengatasnamakan Direktorat Pajak ini sekarang lumayan marak. Terutama kemarin pada saat musim SPT biasanya itu kan sangat banyak sekali. Dengan alih-alih katanya Bapak Ibu belum melaporkan SPT-nya, apabila butuh informasi silakan hubung kami di nomor ini. Profile picture-nya misalnya orang dengan memakai baju Kementerian Keuangan. Nah, itu hati-hati gitu kan. Gitu.
8: Foto siapa
5: yang disimpan kita nggak tahu gitu. Bahkan foto beberapa pimpinan kami juga ada loh yang dipakai di sana gitu. Karena kan gampang mencari foto pimpinan kami nih kan.
8: Ada di,
5: tinggal taruh di profile picture, kata mereka, saya di ini nih, saya di WA, saya di chat oleh pimpinan DJP. Ada apa gitu? Mari kita tanya. Tapi tadi salurannya kan sudah jelas. Kalau misalnya paling yakin, biasanya mereka datang ke kantor pajak terdekat. Nggak

0: yang merayakannya. Karena kan pada saat kami merayakan hari pajak, kami juga sebenarnya ingat kepada yang lain. Kita melakukan kegiatannya banyak. Selain olahraga di antara internal, kami melakukan kegiatan sosial. Ada berdonasi gitu kan, mengajak rekan-rekan untuk berkunjung ke tempat-tempat yang memang kekurangan gitu kan, melakukan kegiatan bakti sosial, itu kami lakukan. Kemarin dari hitanan massal di sini, di kantor pusat TJP. Betul.
1: Ramai banget tuh.
0: Rame.
1: Pasti.
0: Ada donor darah. Gitu. Donor darah termasuk hal yang rutin kami lakukan karena kami percaya bahwa dengan cara kami mendekat kepada masyarakat, mudah-mudahan masyarakat juga bisa mendekat kepada kami dan makin paham tentang arti pajak untuk pembangunan di negara kita. Seperti
1: mantap
0: itu.
1: Mantap sekali Bu Inga. Semoga perbincangan kita ini memberikan informasi bagi masyarakat dan semakin memahami pentingnya untuk taat pajak, membayar pajak sebagai fondasi pembangunan negara juga.
0: Betul sekali.
1: Baik. Terima kasih,
0: Hatur Nuhun. Hatur Nuhun, Ibu Ingun, Mbak Rara.
1: Kita tunggu juga nanti main-mainnya di kantor Sonora.
0: Oh, siap.
1: Di kamar dekat, kok tinggal lurus aja. Sama Sonora, saya akhiri ya ngopi sore untuk edisi kali ini bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. I will survive.

dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan sore ini ditutup di zona hijau. Indeks ditutup menguat 66,24 poin atau 1,09% ke level 6108,209. Indeks saham unggulan LQ45 juga ikut naik 1,44% ke posisi 606,577. Nilai transaksi hari ini mencapai 13,08 triliun rupiah dengan volume 29,95 miliar lembar saham yang diperdagangkan sebanyak 2,3 juta kali. Sementara itu, nilai tukar rupiah di pasar spot sore ini ditutup menguat ke level 17.975 rupiah per dolar Amerika Serikat. Posisi ini terapresiasi signifikan dibandingkan pembukaan pagi tadi di posisi 18.059 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah tercatat menguat 84 poin atau setara dengan 0,465%. Sahabat Sonora, sejumlah ekonom mewanti-wanti rasio utang luar negeri yang terus meningkat terhadap produk domestik bruto. Pasalnya, peningkatan utang tersebut dihitung dalam dolar Amerika Serikat. Ekonom Core Indonesia Yusuf Randy Manilet mengatakan, rasio utang luar negeri terhadap PDB yang berada di sekitar 29,9% perlu dibaca dengan hati-hati karena dihitung dalam dolar Amerika Serikat. Menurut Yusuf, saat rupiah melemah, nilai PDB dalam dolar ikut turun sehingga rasio bisa naik meski tidak ada tambahan utang.
2: Demikian Sonora Update.
1: Dan untuk membantu perjalanan sahabat-sahabat Sonora di sore hari ini, kita juga akan simak pantauan lalu lintas langsung dari ruang CMC Polda Metro Jaya. Sudah ada Kompol Heri yang sudah bersiap dengan informasi lalu lintas sore ini untuk Jakarta dan sekitarnya. Pak Heri, selamat sore, silakan.
3: Baik, selamat sore rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, kita langsung menuju ke sekitar lokasi perkembangan di mana untuk kecelakaan truk yang menabrak pohon di Jalan Pejombongan Raya, Jakarta Pusat, saat ini sudah selesai. Dan baru saja untuk kendaraan dan barang bukti dibawa ke Lakalantas Polda Metro Jaya. Dan Dinas PPSU serta Pertamanan saat ini sedang membersihkan finishing untuk beberapa ceceran ranting-ranting yang masih berserakan. Tidak ada korban jiwa, namun saat ini masih menyisakan kepadatan. Untuk itu, kepada Anda yang melintas di sana, agar lebih berhati-hati dan menjaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara memasuki ke arah jalan protokol utama, terutama Merdeka Barat, menuju ke arah Harmoni, terpantau padat di kawasan Harmoni. Namun ramai lancar di Merdeka Barat, walaupun ada penyamaan pendapat di Taman Pandang, Monas Barat Daya, kurang lebih sekitar 30-40 orang, namun tidak mengganggu, cukup tertib. Sementara untuk memasuki ke arah Sarinah, terpantau ramai lancar, demikian pula menuju ke arah Bundaran HI, namun padat menjelang ke kawasan Dugu Atas menuju ke arah Sampurna Strategik, belok ke kiri menuju arah Kasablanka, terpantau padat. Sementara Kasablanka menuju ke arah Sudirman, terpantau juga terjadi perlambatan, terutama mendekati ke arah Sudirman, menuju ke arah Semanggi Bawah. Sedangkan dari kawasan Bundaran Senayan, terpantau juga padat dikarenakan volume kendaraan. Gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 menuju ke kawasan sekitar, baik yang menuju ke arah Triloka, keluar Pancoran, padat. Arah sebaliknya ramai lancar. Dan untuk Anda yang melintas di sekitar arah Slipi menuju arah Tomang, padat. Namun padat mengalir, sudah ditempatkan petugas pejer dari Jaya 1 dan juga tim URE Mandala Jaya untuk pengaturan di sekitar kawasan Semanggi. Arah bandara gunakan lajur kanan. Anda memasuki ke Tanjakan Tomang, masih terlihat ramai lancar. Namun padat outrem menjelang Kapuk. Suasana di Terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar di Bandara Suta dan cuaca cukup cerah. Kami menghimbau kepada Anda, tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Heri, selamat bertugas kembali. Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Sementara pantauan dari Jasa Marga disampaikan, untuk Anda yang melintas di tol Jakarta Cikampek, hati-hati di Karawang Barat ya, kilometer 42200 arah Jakarta, ada kendaraan truk tronton yang sedang gangguan dan dalam penanganan sore ini.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital, ya kini semakin menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis dan mudah untuk dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat ya, betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran saat ini. Nah, bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital, sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata? Anda bisa dengarkan talk show-nya besok hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 pukul 8 pagi bersama Ibu Aida M. Adam, manajer Be More, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, masyarakat tidak perlu panik buying terkait dengan adanya antrian di SPBU sebab pemerintah menjamin stok BBM aman. Adanya antrian di SPBU disebabkan beralihnya pola beli masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Informasi ini kita akan simak dari laporan rekan Lili pada sore hari ini. Selengkapnya, rekan Lili, silakan untuk informasi Anda.
2: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menegaskan stok bahan bakar minyak atau BBM aman. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak panik buying karena takut tidak akan kebagian BBM dan melakukan antri di SPBU. Hal tersebut disampaikan Bambang Patijaya usai menggelar rapat dengar pendapat dengan BPH Migas dan juga Dirut PT Pertamina Patraniaga di ruang rapat Komisi 12 hari ini.
3: Terkait dengan stok BBM kita cukup nggak ada masalah, ya. Jadi dengan demikian kami berharap tidak terjadi panik buying, tidak terjadi antrian-antrian yang disebabkan karena orang merasa gelisah, jangan-jangan nanti barangnya nggak ada, kan seperti itu. Padahal barangnya cukup. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa situasi yang kita hadapi sekarang jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat, jauh lebih siap dibandingkan 3 bulan yang lalu misalnya. Ketika terjadi geopolitik Selat Hormuz begitu memberikan tekanan kepada kita, sekarang terkait dengan penyediaan dan pengadaan daripada BBM, itu dapat dipastikan baik itu dari Pertamina maupun dari BPH menyatakan cukup kuat, tidak ada masalah.
2: Sementara itu, sahabat Sonora, di tempat yang sama, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Anas Wahyudi Anas menyampaikan, adanya antrian di SPBU juga disebabkan karena pengendara yang biasanya membeli BBM non-subsidi beralih ke BBM subsidi. Dengan demikian, kendaraan yang antri di pengisian BBM non-subsidi menjadi panjang.
4: Adanya indikasi antrian, sepakat tadi adanya shifting, perubahan pola pembelian BBM non-subsidi, banyak yang pindah menjadi subsidi. Itu sesuai regulasi, ketentuan memang diizinkan.
5: Dimungkinkan.
4: Dan dimungkinkan untuk masyarakat. Namun di dalam kegiatannya, kalau kami keliling ke lapangan, banyak yang memanfaatkan BBM subsidi saat ini menjadi antrian yang cukup panjang.
2: Anas pun berjanji akan berusaha agar distribusi BBM tidak terganggu dan berharap antrian di SPBU tidak terjadi lagi. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari gedung DPR MPR. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Lili. Sahabat Sonora, masyarakat tidak perlu panik buying terkait adanya antrian di SPBU sebab pemerintah menjamin stok BBM aman. Adanya antrian di SPBU disebabkan karena beralihnya pola beli masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Kami juga lengkapi dengan informasi lalu lintas. Ada Pak Taufik yang sudah bersiap dari ruas tol Jakarta Cikampek pada sore hari ini. Bagaimana pantauannya? Kita akan simak langsung. Pak Taufik, selamat sore. Silakan untuk pantauan Anda.
6: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai bergerak lancar. Hanya ada kepadatan di sekitar Bekasi Barat karena volume kendaraan yang didominasi kendaraan besar banyak berjalan tidak sesuai lajurnya, terutama di lajur 3 dan 4. Untuk lajur 1 cenderung kosong. Lepas Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir hingga Cibitung ramai bergerak lancar. Untuk tol Jor arah Pondok Indah Jati Asih agak padat di pembayaran gerbang Cikunir 8. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih. Dari tol Jakarta Cikampek kita menuju ke sekitar Kasablanka, Jakarta Selatan. Pantauan lalu lintas sore ini akan disampaikan oleh Nauki Jeremia.
7: Ya, selamat sore sahabat Sonora, kami sedang berada di depan kota Kasablanka mengarah ke arah Tebet. Saat ini terpantau cukup padat merayap, tepatnya dari Dr. Satrio yang mengarah ke arah Tebet. Imbas volume lalu lintas yang dimana juga jam pulang kerja dan juga imbas kendaraan yang keluar dari arah mall kota Kasablanka. Dan untuk arah sebaliknya kami pantau cukup ramai lancar. Untuk cuaca pada sore hari ini kami lihat cerah berawan, dan saya Novi Jeremia, kita kembali ke rekan-rekan di studio.
0: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
1: Tahukah Anda, mangrove bukan hanya menjaga alam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Setiap hektar hutan mangrove dapat memberikan manfaat sampai $57,000 per tahun melalui perlindungan pesisir, dukungan bagi perikanan, hingga ketahanan pangan. Bahkan setiap upaya restorasi mangrove berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial hingga 35 kali lipat. Itulah mengapa menjaga mangrove bukan sekadar menjaga lingkungan, tetapi juga investasi untuk masa depan.
0: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR, mangrove untuk masa depan.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Informasi jalan.
2: Ya, lalu lintas pada sore hari ini kita mulai dari Tol HK Jor S. Pada sore hari ini ada rekan Arif yang sudah bersiap ya dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol HK Jor S untuk menyampaikan bagaimana pantauan lalu lintas terkini di Tol Jor S ya. Penting untuk sahabat-sahabat yang kebetulan sedang melintas di Tol Jor S atau akan melintas di Tol Jor S pada sore ini. Selengkapnya Mas Arif, selamat sore, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera ke arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ampera terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Pasar Rebo terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Yudi.
2: Ya, terima kasih informasinya Mas Arif, selamat bertugas kembali. Kita teruskan dengan informasi di ruas tol lainnya. Pada sore hari ini tol dalam kota dari Kuningan hingga Tomang padat, Angke ke Pluit juga padat. Ruas lain di sebaliknya ya, arah sebaliknya dari Semanggi ke Cawang juga sudah terpantau padat untuk lalu lintasnya. Tol Sediatmo dua arahnya relatif lancar. Tol Wiyotowiono dari Tanjung Priuk ke arah Pluit terpantau padat. Sebaliknya arah Cawang tersendat di sekitar Pulau Mas dan Rawamangun. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang karena di kilometer 1700 ada pekerjaan perbaikan jalan. Setelah itu ke Tomang lancar. Sebaliknya arah Tangerang ramai lancar tersendat di Simpang Tomang dan di Simpang Kembangan. Tol Jagorawi dua arahnya terpantau lancar sore ini. Sementara Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar, sebaliknya padat dari Cikarang sampai dengan Cibitung kilometer 27 imbas dari perbaikan jalan.

0: Terus dengarkan Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pelimpahan tersangka DR terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tanggal 17 Juli besok ke Kejaksaan Agung, di mana tersangka DR tersebut diduga terlibat kasus yang sama dengan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Kita simak laporan langsung dari Polda Metro Jaya. Tito Suhandoyo, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya akan melimpahkan tersangka DR ke Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada 17 Juli besok, di mana DR diduga terlibat dalam kasus tersebut bersama mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansyah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Victor D. Makbun dalam keterangan tertulis yang mengatakan, selain tersangka, penyidik juga akan menyerahkan sejumlah barang bukti berupa uang dan emas hasil penyitaan. Diketahui sebelumnya juga pelimpahan dilakukan secara bertahap, di mana administrasi 3 perkara korupsi sebelumnya juga telah dilimpahkan terlebih dahulu. 3 perkara tersebut terkait atau terduga berkaitan dengan korupsi pengadaan batubara PLTU, dugaan korupsi PT Asabri, dan dugaan korupsi PT Jiwasraya periode 2020-2025. Demikian Tito Sondo yang melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pelimpahan tersangka DR terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tanggal 17 Juli besok ke Kejaksaan Agung, di mana tersangka DR tersebut diduga terlibat kasus yang sama dengan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Ya, kita juga akan simak informasi-informasi lalu lintas. Kali ini ada Nauki Jeremia yang kembali akan menyampaikan pantauan terkini di Jalan Supomo, Profesor Supomo, Jakarta Selatan.
3: Ya, selamat sore sahabat Sonora, kami pantau kembali informasi lalu lintas di sekitaran Jalan Supomo yang ingin mengarah ke arah Pancoran. Dan kami pantau cukup padat merayap pada sore hari ini. Kami belum mengetahui apakah ini karena volume lalu lintas yang cukup padat pada sore hari ini, dikarenakan ada beberapa petugas dari Satpol PP yang juga ikut mengatur lalu lintas di sekitaran Jalan Supomo, tepatnya di depan McDonald atau di depan Polsek Tebet. Untuk arah sebaliknya juga kami pantau cukup padat menjelang lampu merah perempatan Palbatu dan juga Supomo dan juga Saharjo, dikarenakan volume lalu lintas di sekitaran tepatnya di depan di Shell Supomo. Demikian informasi yang bisa kami berikan. Saya Nauki Jeremia, kita kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih.
1: Terima kasih Nauki. Kemudian informasi lain di ruas tol Jagorawi, sahabat Sonora, secara umum dilaporkan lancar untuk lalu lintas yang dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi, begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan pantauan di tol layang MBZ juga secara umum dua arah lancar dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang maupun arah sebaliknya.
0: 24 jam musik terbaik.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, kembali kami ajak Anda untuk menyimak laporan yang akan disampaikan oleh reporter kami, sahabat Sonora. Kali ini rekan Lili akan menyampaikan informasi pemerintah melalui BPH Migas menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan harian. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi panic buying di masyarakat. Selengkapnya Lili, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Anas Wahyudi Anas, berharap masyarakat membeli bahan bakar minyak atau BBM sesuai dengan kebutuhan harian. Hal tersebut disampaikan Anas usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI hari ini. Dengan pembelian BBM dalam jumlah yang wajar, diharapkan tidak akan ada lagi antrian di SPBU di beberapa kota di Indonesia.
4: Semua kita lakukan ini untuk melayani masyarakat agar supaya tidak melakukan panik buying untuk membeli BBM yang berlebih. Kami mengharap dan mengimbau, belilah BBM sesuai kebutuhan harian yang bijak dan wajar.
3: Sementara itu, terkait masih adanya antrian panjang di beberapa SPBU di beberapa kota di Indonesia, Anas mengaku terus berusaha dengan keras memperlancar distribusi BBM ke berbagai SPBU. Dengan lebih lancarnya distribusi BBM ke SPBU, diharapkan dalam waktu 2 hari ke depan, antrian tersebut dapat teratasi. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Gedung DPR. Lili melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Lili. Pemerintah melalui BPH Migas menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan harian. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi panic buying di masyarakat.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Dan kami juga lengkapi dengan informasi lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto. Ada rekan Tito kali ini akan menyampaikan laporannya.
5: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah SCBD menuju ke Selipi sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di gelang Polda Metro Jaya, hal ini karena adanya keluar masuk kendaraan. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di gelang pertigaan Semanggi Interchange sore hari ini juga tersendat. Hal ini selain ada pertemuan juga adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Selepasnya arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kami juga memantau tol dalam kota Tomang Semanggi sore hari ini masih relatif ramai sekali dan cuaca cerah. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Tito. Kemudian pantauan lain di traffic light Raden Inten Kalimalang, situasi lalu lintas saat ini terpantau ramai, cenderung padat.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Kapten Argentina Lionel Messi selangkah lagi mengukir sejarah setelah membawa tim Tenggo lolos ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Inggris 2 gol berbanding 1 di semifinal. Lionel Andres Messi berpeluang menambah koleksi trofi Piala Dunia sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Di final, Argentina akan menghadapi Spanyol di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu waktu setempat. Laga ini diprediksi menjadi salah satu final yang paling bergengsi karena mempertemukan dua tim dengan performa terbaik sepanjang turnamen. Final Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. FIFA menghadirkan pertunjukan halftime show untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia. Associated Press melaporkan, konsep hiburan itu dibuat menyerupai Super Bowl dengan menghadirkan musisi kelas dunia. Selain menyaksikan duel Spanyol kontra Argentina, puluhan ribu penonton di Stadion MetLife juga akan menikmati pertunjukan hiburan saat jeda pertandingan. FIFA berharap inovasi ini semakin memperluas daya tarik Piala Dunia bagi penggemar olahraga maupun hiburan di seluruh dunia.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.

Sonora FM Sonora Jakarta di Serbian Music. Selamat sore sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian menemani Anda di Selekta Sonora hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang pasti buat sahabat-sahabat Sonora yang masih dalam perjalanan, ini Anda juga boleh berbagi informasi lalu lintas maupun juga cuaca di sekitar Anda ini seperti apa ke nomor 0812-122-9200 sambil Hans kembali temani dengan satu lagu dari Dewa 2 Sejoli.

0: Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
0: Iya, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
0: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
0: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
0: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
0: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Ya, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Semanggi sampai dengan Tomang, dan juga sebaliknya, Semanggi ke Cawang juga terpantau sudah padat. Dari ruas tol Sediatmo atau Bandara, terpantau lancar di kedua arah, sementara untuk ruas tol Wiyoto Wiono, dari Kemayoran ke Pluit terpantau padat, sebaliknya dari Pluit ke Ancol dan Rawamangun arah Cawang terpantau padat. Dari Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang dikarenakan di kilometer 1700 ada pekerjaan perbaikan jalan. Setelah itu ke Tomang terpantau lancar. Sebaliknya arah Tangerang padat di Tomang sampai dengan Kebonjeruk dan di rest area kilometer 13. Untuk ruas tol Jagorawi terpantau lancar di kedua arahnya, dan untuk ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek terpantau ramai lancar. Sebaliknya padat dari Cikarang sampai dengan Cibitung kilometer 27 imbas dari perbaikan jalan. Untuk ruas tol layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, Sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM News.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Yes, satu lagi dari Tompi. Sahabat Sonora, baru saja menemani Anda dengan Waktu Takkan Mampu. Baru saja menemani Anda di malam hari ini. Masih bersama dengan saya Hans Christian, menemani Anda di Selekta Sonora. Dan kita sapa dulu ya buat Andi yang sudah menyapa di WhatsApp, ada Ibu Oriza. Selamat malam. Terima kasih ini berbagai informasi cuaca di Rawalumbu yang katanya masih terpantau cerah di malam hari ini. Lalu juga rekan Tito ini berbagi informasi dari sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ya, yang dari Gatot Subroto menuju ke Sisingamaraja. Ini cuaca juga masih terpantau cerah. Terima kasih informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Kita masih akan mendengarkan kembali rangkaian lagu-lagu lainnya menemani Anda beraktivitas tentunya masih di Selekta Sonora.

0: Sonora, Moms and Dads, nih jangan lupa di akhir pekan nanti kira-kira udah punya waktu untuk perencanaan bersama dengan si kecil belum nih? Kalau misalnya belum ada agendanya mau ngapain bareng dengan si kecil, mending langsung aja deh rencanain buat bisa datang ke Festival Gerakan Anti Ruam persembahan dari Baby Happy Soft and Comfort yang tentunya akan digelar nanti pada tanggal 18 hingga 19 Juli 2026 di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Wih, seru banget ya sahabat Sonora. Karena tentunya di festival ini nanti akan menghadirkan berbagai aktivitas seru sekaligus juga edukatif untuk seluruh keluarga. Di antaranya nih akan ada talk show bersama dengan Joshua Suherman dan juga bersama dengan Dr. Damar Prasetya SPA yang tentunya akan membahas pentingnya menjaga kesehatan kulit bayi agar tetap nyaman dan juga terhindar dari yang namanya ruam. Si kecil juga ini bisa ikutan bergembira di Baby Beats Party bersama dengan DJ Mami Una, lalu juga bertemu langsung dengan Kinderflix melalui live performance dan juga meet and greet yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. Jadi jangan sampai terlewatkan nih kesempatan menikmati akhir pekan yang penuh hiburan, edukasi dan juga momen kebersamaan bersama dengan keluarga di tanggal 18 sampai 19 Juli 2026 di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival Gerakan Anti Ruam bersama dengan Baby Happy Soft and Comfort, jaga lembutnya, jaga happy-nya.
1: Your daily dose of news, traffic and music.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan juga pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang tentunya cukup menarik ya, bahkan sangat menarik bagi semua kalangan. Nah, selain peluang keuntungannya yang cukup besar, sahabat Sonora, operasionalnya pun ini cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat nih, sahabat Sonora, betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat ya di pasaran saat ini. Dan tentunya kita juga pengen tahu nih, gimana caranya supaya cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital, sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata. Nah, solusinya adalah dengarkan talk show-nya di Sonora FM 92 Jakarta pada hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Be More Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis yang inovatif melalui Be More Green dengan CS Rizka di 0812-5555-8449 ataupun juga Anda bisa hubungi Rima di 0813-5555-5615. Jangan sampai terlewat ya, hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya, satu lagu dari Ricky Martin, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda. Dan juga nanti Hans masih akan terus menemani Anda ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya dalam program MKM, Anda meminta kami memutar tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Kita harus akhir dulu sampai di sini.

Selamat malam, sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya? Hans kembali menyapa Anda malam hari ini di program AMKM. Anda meminta, kami memutar. Menemani Anda selama 2 jam ke depan hingga tuntas ya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan lagu-lagu requestan dari Anda boleh kembali dikirimkan di malam hari ini di nomor 0812-122-9200. Lagu-lagu pilihan Anda akan kami putarkan satu persatu hingga pukul 22 nanti. Dan juga kalau mau berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda juga ini masih boleh ya. Yang pasti kita buka dulu kebersamaan malam hari ini AMKM 16 Juli 2026. Ada satu lagu dari Sheila on 7 dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: Ya, satu lagu dari Malik and Essentials baru saja menemani Anda di malam hari ini. Sahabat Sonora, apa kabarnya? Selamat malam juga untuk Anda yang lagi menyaksikan di TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini. Halo. Boleh ya yang masih mau bergabung, mau request di nomor 081212 9200. Ada dari Ciamis hadir, katanya terima kasih. Selamat malam juga untuk sahabat Sonora yang sudah request di WhatsApp-nya Radio Sonora Jakarta. Malam hari ini ada Naufal juga sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM Malam Sonora. Saya Naufal dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Maroon 5 yang berjudul Payphone. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Bu Riza, Bu Fone, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nur, Bu Rianti, Mbak Asti, Bu T, dan juga untuk kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih, pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Satu lagu dari Maroon 5 featuring dengan Wiz Khalifa, ada Payphone.

Tamam dan juga Dads, akhir pekan ini mau ngapain nih? Udah punya rencana atau agenda bersama dengan si kecil belum? Nah kalau belum, nih Hans kasih rekomendasinya buat Mom and Dad, sahabat-sahabat Sonora di akhir pekan ini. Mendingan langsung aja yuk datang ke Festival Gerakan Anti Ruam, persembahan dari Baby Happy Soft and Comfort yang akan digelar pada 18 hingga 19 Juli 2026 di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival ini menghadirkan berbagai aktivitas seru sekaligus edukatif untuk seluruh keluarga. Dan di sana pun nanti akan ada talk show bersama dengan Joshua Suherman. Ada juga Dr. Damar Prasetya SPA yang akan membahas pentingnya menjaga kesehatan kulit bayi agar tetap nyaman dan terhindar dari yang namanya ruam. Si kecil juga ini bisa banget buat ikutan bergembira di Baby Beach Party bersama dengan DJ Mami Una. Lalu juga bisa nih bertemu langsung dengan Kinderflix melalui live performance dan juga meet and greet yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. Jadi jangan sampai kelewatan kesempatan menikmati akhir pekan yang penuh hiburan, edukasi, dan momen kebersamaan bersama dengan keluarga. Catat tanggalnya sahabat Sonora, 18 sampai 19 Juli 2026. Bertempat di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival Gerakan Anti Ruam bersama dengan Baby Happy Soft and Comfort. Jaga lembutnya, jaga happy-nya.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta and Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan dari Anda. Kita sapa kembali, sudah ada sahabat Sonora Becky juga sudah bergabung. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Hans. Bagaimana? Are you okay today? Harus ya. Saya malah gudang penyanyinya. Ed Sheeran, judulnya Shipper, atau lagu yang terbaru juga boleh, oke? Okay? Atau enggak, Bryan Adams judulnya The Best of Me. Nanti tolong diputerin ya. Hatur nuhun ya, Mas ya. Mas, kan saya tadi malam ngomong sama kamu ya. Akhirnya Spanyol sama Argentina. Bagus. Mas Hans, tolong doain ya. Semoga Spanyol jadi juara utamanya. Harus doain ya, tolong ya. Makasih ya. Tadi jalan-jalan sama teman, cuma pengen nasi padang. Abis makan nasi padang, minum itu jus mangga. Dinikmatin aja. Udah lama aku nggak makan nasi padang. Tadi tumben tuh enak banget lagi. Cuma buat nyenengin perut doang. Oke deh, gitu aja ya. Sehat selalu ya Mas Hans ya. Tuhan berkati kamu. Terima kasih ja.
1: Terima kasih, kabar baik, kabar sehat dari Studio Sonora Jakarta di malam hari ini. Semoga sahabat Sonora juga semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan yang sehat dimanapun sedang berada ya. Amin. Dari lagunya Becky nanti Hans masukkan yang Ed Sheeran dengan Seaforth ya. Nanti akan dilanjutkan dengan satu lagu pilihan dari Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini katanya dipersembahkan buat Petrus dan juga Reni ya di Palembang. Happy wedding anniversary yang ke-48. Yeay. Ini semoga sehat, bahagia bersama dengan anak, cucu dan juga langgeng selamanya. Rezekinya lancar. And God bless you always ya. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan Hans putarkan setelah satu lagu dari Ed Sheeran, Seaforth akan terlebih dahulu menemani Anda.

Satu lagu berikutnya setelah kita menikmati lagunya Glenn Fredly dengan kisah romantis, Hans akan putarkan satu lagu dari One Direction, ada One Thing. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo, selamat malam. Ini lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Oriza, buat Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar setiap MK Malam dimanapun berada. Dan buat Bang Hans serta kru, selamat bekerja dan juga terima kasih. Terima kasih sudah bergabung Ibu Sri. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani sesaat lagi. Buat Anda yang masih ingin bergabung, masih boleh banget. Langsung aja di nomor 0812-122-9200. Dan nanti masih akan kita temani hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959, 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music masih menemani Anda. Kali ini kita sapa dulu ada Adeline ya. Selamat malam.
3: Malam Om Hans, ini Adeline dari BSD. Mau lagu Die on This Hill dari Sienna Spiro, makasih.
2: Sama-sama, Sienna Spiro dengan Die on This Hill akan menemani Anda di malam hari ini. Tentunya masih bersama dan saya Hans Christian di AMKM.

0: Kita sapa juga ada JJ sudah bergabung, selamat malam.
1: Halo Om Hans. Apa kabar Om Hans? Aku JJ dari BSD, mau lagu sesi potret dari Enau. Makasih Om Hans.
0: Sama-sama, lagunya sesi potret dari Enau, boleh kita putarkan dulu ya, satu lagu pilihan JJ di malam hari ini.

Selamat malam Mas Hans. Aku Ferni di Cibubur. Minta lagu 11 Januari dari Gigi. Terima kasih Mas Hans. Selamat tugas ya. Have a nice day.

Halo AMKM, selamat malam Mas Han. Saya Ibu Vera dari Tebet. Mau request lagu Mas. Lagunya Shallow oleh Lady Gaga. Untuk pendengar Sonora di mana saja berada, dan untuk keponakan saya Melda, dan untuk Mas Han. Terima kasih Mas Han, selamat malam.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
2: Ya, sahabat Sonora tentunya masih menemani Anda di malam hari ini. Tapi sebelum nanti kita ke lagu-lagu lain ya, sahabat Sonora. Nih, kita semua pasti menyadari ya kalau saat ini adalah zaman yang lagi sangat-sangat cepat berkembang, cepat berubah, teknologi pun semakin maju, sahabat Sonora. Dan juga tentunya pesatnya perkembangan teknologi, bisnis, dan digital kini menjadi magnet yang tentunya sangat menarik bagi semua kalangan. Nah, selain peluang keuntungannya juga makin besar, operasional pun ini makin besar, sahabat Sonora ya. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin soal perkembangan ini tentunya menarik bukan bagi hanya sebagian orang saja, tapi juga bagi kebanyakan orang. Karena saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, nggak terkecuali industri transportasi. Dan kita juga bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah, gimana caranya supaya kita bisa cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata? Solusinya ada di Talkshow Radio Sonora di hari Jumat 17 Juli 2026. Pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Bmore Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bmore Green. Nah, kalau Anda punya informasi yang ingin ditanyakan, butuh lebih jelas, boleh langsung hubungi ya CS Rika di nomor 0812-5555-8449. Atau Anda boleh hubungi Rima di nomor 0813-5555-5615. Jadi jangan sampai terlewat sahabat Sonora. Talk show-nya hari Jumat 17 Juli 2026.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Yes, masih menemani Anda 20 lewat 52 waktu Indonesia Barat, Sobat Sonora, masih di MK Malam. How's your days? Bagaimana hari Anda di hari ini, Sahabat Sonora? Lancarkah semua aktivitasnya? Semoga lancar ya, kalaupun enggak, it's okay ya, Sahabat Sonora. Masih ada hari besok untuk bisa dicoba lebih baik lagi, karena kan kita sebagai manusia enggak harus setiap hari perfect ya. Jadi yang penting jangan pernah menyerah, terus melangkah, terus mencoba yang terbaik. Hans masih akan temani dengan lagu pilihan lainnya dari Jonathan. Selamat malam. Ini ingin meminta diputarkan lagunya Nicky yang judulnya Back Burner. Dan lagunya dikirimkan salam untuk yang dengerin. Semoga kita gak pernah ada di posisi ini ya. Waduh, nih siapa nih ya? Jangan sampai ada di posisi ini. Ikutan curhat kelihatannya nih, ikutan nonton TikTok kayaknya. Terima kasih Sonora, semoga bisa diputar. Boleh banget, lagunya udah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda. Dan juga nanti akan kita susul dengan lagu-lagu lainnya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

Sonar FM 92 Jakarta and Traffic and Music Linkin Park dengan Nam baru saja menemani Anda, pilihan lagu dari Asti. Selamat malam. Ini request lagunya Nam dari Linkin Park, lagunya untuk Noval, Deta, Burianti, Boris, Abu Nur, Kabeki, Bu Sylvia, Abel yang lagi nemenin Kohans dan juga Kohans Hatur Nuhun ya. Kohans salamnya untuk yang di sebelah Kohans. Ini udah gak di TikTok, gak di WhatsApp ya. Ini salam-salamnya semua buat yang di sebelah, gak apa-apa deh ya. Kita juga kan sapa malam hari ini ada Dimas yang ada di Senin. Ini mau request lagunya Kids Eye dengan Gabriela. Salamnya untuk teman-teman driver Bluebird yang berada di stasiun Senen. Semoga sehat selalu semuanya. Doa yang terbaik untuk kru Sonora FM dan juga doa yang terbaik untuk seluruh pendengar Sonora dimanapun berada. Wih, semangat ya nih teman-teman driver Bluebird yang ada di stasiun Senen. Semoga rezekinya lancar malam hari ini, perjalanannya pun, bekerjanya dilindungi. Amin.

Sonar FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih menemani Anda malam hari ini. Hans punya lagunya Discoria dan juga Lael Manino dan Andin ya, dengan Selamat Ulang Tahun. Lagu pilihan dari Ibu Oriza Sativa yang katanya mau dikirimkan untuk ponakanku Zaki Putra Perdana di Komplek Kejaksaan Jakarta Selatan. Salam sehat selalu, semoga skripsinya selesai dengan baik, amin. Dan doa terbaik buat Zaki ya. Titip salam juga buat penduduk studio, buat Tin, Nur, Dili, Rianti, Sri, Dipetojo, Riani Setopo, Adi Setopo, Yulia P, R, Asti, Pinka, Becky, Triksi, Alika, Wati, Elis, Grace, Kenikin, Noval, Philip, Siprianus. Salam sehat buat semuanya, cuaca masih cerah katanya dari Rawalumbu. Ini banyak ya titipan salamnya ya. Kayaknya besok-besok lebih dari 10 kena charge ya sahabat Sonora ya. Oke deh, lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Ada Discoria, Lael Manino dan juga Andi dengan Selamat Ulang Tahun.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Nah sahabat Sonora, jadi yang punya teman-teman ulang tahun di tanggal 13 Juli 2026 sampai tanggal 30 Oktober ya 2026 nanti, bisa ikut tentu yang namanya Bingkisan Hari Bahagia dari Sonora, mumpung masih ada kesempatannya. Nah, kita masih akan lanjutkan dengan satu lagu berikutnya. Ada Calm Down ya dari Rema dan juga Selena Gomez. Lagunya pilihan dari Lena. Wah ini Lena pilih lagunya Rema. Lagunya dikirimkan untuk Han. Salam sehat, titip salam untuk Sylvia, Foni, Liliani, Noval, buat Edi Sutopo. Salam bahagia dan juga terima kasih untuk Han. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. This is Rema and Selena Gomez dengan Calm Down.

0: Sonar FM 92 Jakarta, Industry Weekend Music. Malam hari ini 21 lewat 21. Wih, angka cantik ya. Untung detiknya gak 21 juga. Udah 42 sahabat Sonora. Malam hari ini masih akan menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Ibu Sylvia. Ini juga sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam Ibu Sylvia.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Robbie Williams, Better Man. Untuk kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, Ibu-ibu grup GMP, juga untuk Ibu Wati. Apa kabar Bu Wati? Semoga sehat-sehat selalu ya. Juga untuk Noval dan Philips, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Bagi seorang pria, menaklukkan dirinya sendiri adalah kemenangan pertama dan termulia dari semua kemenangan. Salam sehat dan tetap semangat Bung Hans. God bless you.
0: Terima kasih Bu Sylvia, lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist ya. Ada Robbie Williams dengan Better Man.

Wansong from Lorin dengan Tatu baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora pilihan dari Daniel di Kelapa Gading. Lagunya dikirimkan salam untuk semua kru Sonora dan juga Kohans ya. Selamat bertugas dan juga tetap semangat sampai selesai. Terima kasih Kohans sudah diputarkan lagunya sama-sama. Lagunya sudah menemani Anda. Kita masih akan sambung juga dengan lagu-lagu lainnya. Tentunya pilihan dari sahabat-sahabat Sonora di MK Malam.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
0: Sonora FM, News, Traffic and Music.
2: Jump.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita sapa lagi ya. Satu sahabat Sonar yang sudah bergabung via voice note, ada Kori. Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Hans. Dari Kori di Bekasi. Malam ini mau request lagu dari Anderson Obsession, Fixing a Broken Heart. Buat semua pecinta Sonora dimanapun berada, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Lagunya harus Hans cek dulu sebentar ya. Kira-kira apakah bisa diputar di malam hari ini? Karena tidak yakin nih lagunya ya. Sebentar. Oke, bisa lagunya. Nanti akan Hans putarkan. Dan juga malam hari ini juga ada Ibu Nur juga di Pekalongan. Selamat malam.
2: Halo AMKM. Selamat malam. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Hanyalah Cinta, Anggun. Lagu ini untuk Bu Sumila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Silvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Bu Sri dan Asti, Pak Widodo Sibarani, Noval, Pak Johan, Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.

Langsung from Z, sahabat Sonora. The Middle, baru saja menemani Anda malam hari ini. Nemenin teman-teman yang lagi di jalan. Pilihan lagu dari Pak John di Jakarta Barat ya. Dan lagunya buat kru dan juga semua pendengar yang sedang nyetir katanya. Tetap semangat. Nah, semoga gak ngantuk ditemenin lagunya Z ya. Dilanjut dengan satu lagu pilihan dari Pak Michael. Juga ini memilih lagunya Dua Lipa dengan judul New Rules. Lagunya nanti akan menemani Anda setelah ini. Dan juga belum ada informasi lalu lintas terbaru sampai saat ini. Jadi kita nikmati aja dulu ya. Lagunya ada Dua Lipa dengan New Rules.

What's up from Dua Lipa dengan New Rules, ternyata membawa kita ke penghujung program pada malam hari ini, sahabat Sonora ya. Dan juga harus ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Mohon maaf juga untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat untuk Hans putarkan di malam hari ini ya. Bisa kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Buat sahabat Sonora yang masih beraktivitas, juga nanti setelah ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu Rest and Relax menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Juga dilanjutkan dengan Sonora Natio tepat di pukul 00 hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Saya Hans Christian harus pamitan. Kita ketemu lagi di esok hari, sahabat Sonora. Selamat malam. Satu lagu terakhir dari Hans. This is Clean Bandit dengan Rather Be.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: News, Traffic, and Music, Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh, iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh ya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Pagi yang masih dingin, sahabat Sonora, masih gelap juga kalau di sini ya, di Palmerah Studio Sonora. Gimana di tempat Anda pagi ini ya? Semoga Jumat pagi ini semua dalam kondisi sehat. Sahabat-sahabat Sonora juga bisa memulai dengan penuh semangat semua aktivitas Anda di pagi ini, sahabat Sonora. Gimana cuaca di tempat Anda? Anda boleh sharing ya, sambil berbagi semangat kita di pagi ini, sahabat Sonora. BMKG sendiri mencatat cuaca di sebagian wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya diprediksi cerah hingga cerah berawan sejak dini hari ini hingga sore hari nanti. BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi pada malam hari di wilayah Jakarta Timur dan Selatan. Sementara itu, Barat, Pusat, Utara, dan Kepulauan Seribu diprediksi tetap didominasi cuaca cerah berawan hingga malam hari, sahabat Sonora. Oke, silakan Anda boleh absen juga pagi hari ini. Ya, WhatsApp-nya di 0812-122-9200. 17 Juli 2026, 17.07.26, tanggal ganjil. Jadi pastikan Anda juga mencermati untuk plat nomor kendaraan Anda yang akan melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap, ya, supaya tidak kena tilang begitu, sahabat Sonora. Pastikan juga dicek kembali saldo uang elektroniknya mencukupi untuk yang akan masuk ke ruas tol atau untuk juga kebutuhan parkir ya. Saya Yudi Samadi, senang sekali bisa menjumpai sahabat-sahabat Sonora kembali, dan selama beberapa jam ke depan kita akan menikmati pagi ini dalam Sonora Pagi.

0: Morning Inspiration.
1: Siang itu, ratusan lalat sedang berpesta pora di sebuah tong sampah di depan sebuah rumah mewah. Seorang pembantu dari rumah tersebut terlihat berjalan terburu-buru untuk keluar rumah dan lupa untuk menutup pintu rumah itu. Seekor lalat dari kerumunan yang berpesta itu melihatnya dan segera memanfaatkan kesempatan langka itu, lalu dia masuk ke rumah dan langsung menuju meja makan. Di dalam hati si lalat berkata, "Bosan aku makan dari tong sampah terus. Sekali-kali ingin juga makan yang segar-segar." Sambil menikmati makanan yang ada di meja makan tersebut, setelah beberapa saat si lalat pun kenyang dan dia keluar rumah dari rumah tersebut secepatnya sebelum keberadaannya diketahui oleh si pemilik rumah. Si lalat kemudian menuju pintu tempat dia masuk tadi. Tapi ternyata pintu itu sudah tertutup rapat. Lalat itu kini hanya bisa melihat teman-temannya dari balik jendela kaca sambil terus berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Tanpa lelah, si lalat menabrakkan dirinya pada jendela kaca agar bisa keluar secepatnya. Tapi dia tetap tidak berhasil. Dan pada sore hari, si lalat sudah terkapar di lantai. Dia sangat kelelahan dan frustrasi karena terus menabrakkan dirinya ke jendela kaca tersebut. Lalu pada waktu yang tidak begitu lama, datanglah segerombolan semut yang sedang mencari makan. Tanpa ada sedikit pun perlawanan dari si lalat, gerombolan semut berhasil menaklukkannya dengan sangat mudah. Gerombolan semut itu langsung menggotong si lalat menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, gerombolan semut itu berbicara satu sama lain. Semut pekerja bertanya pada seekor semut prajurit, "Kenapa si lalat ini bisa sekarat seperti ini ya?" Si prajurit itu kemudian menjawab, "Sebenarnya dari tadi lalat ini berusaha keluar, untuk keluar, tapi akhirnya dia frustasi dan kelelahan." Si semut pekerja bertanya lagi, "Loh, bukannya dia sudah berusaha keras? Seharusnya kan dia berhasil keluar?" Si semut prajurit menjawabnya, "Ya, memang seharusnya seperti itu. Masalahnya, dia hanya melakukan hal yang sama saja terus-menerus. Dia menabrakkan diri ke kaca, coba seandainya dia terbang sedikit ke atas. Di atas jendela kaca itu kan ada lubang udara. Dia bisa keluar dari situ." Sahabat Sonora, pesan moral dari cerita ini adalah jangan mengharapkan hasil yang berbeda jika kita melakukan dengan cara yang sama. Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, memang benar adanya bahwa kita bisa berhasil dengan satu cara. Contohnya, batu saja bisa berlubang jika terus-menerus ditetesi oleh air. Ya, itu betul sekali. Tapi masalahnya, berapa lama kita harus bertahan dan menunggu? Bagaimana jika kita melakukannya dengan cara yang berbeda? Tidak dengan tetesan air lagi, tapi menggantinya dengan pancuran air. Tentunya, batu akan lebih cepat berlubang.

Baik, selamat pagi Pak Albertus Ridwan Sanjoto yang kemarin berulang tahun ya. Happy birthday untuk Pak Albert. Sehat dan bahagia selalu dan tentu semoga selalu diberikan kesuksesan ya dalam kehidupannya. Dan tetap semangat Pak. Ya, kemarin sempat dihubungi dalam bingkisan hari bahagia ya. Pak Ibu Nur dari Pekalongan, masih gelap juga cuacanya. Semoga hari Jumat hari penuh berkah. Salam semangat dan sehat selalu. Ada Luke, Pak Luke, Luke apa Luke dibacanya Pak ya, di Joglo, Jakarta Barat. Semangat pagi juga, salam sehat untuk kita semua. Baik, bersama saya juga tadi ada Bu Lena, selamat pagi, semangat pagi dan sehat. Jangan lupa minum air putih hangat, air hangat masih gelap. Air hangatnya apa nih, kopi, air putih atau teh nih Bu Lena ya. Ibu Aneka Tomasoa juga selamat pagi. Sambil menemani sahabat-sahabat mempersiapkan sarapan, mempersiapkan kegiatan di hari ini. Ya, kita akan terus temani sahabat-sahabat dengan lagu-lagu yang semoga bisa memberikan Anda semangat juga yang pasti. Dan bisa memberikan Anda informasi-informasi terkini ya. Salah satu mungkin fenomena yang saat ini viral adalah beberapa pom bensin yang kalau Anda mau isi BBM itu antriannya cukup panjang nih sahabat Sonora. Ada solusi menarik nih. Supaya tidak langka BBM-nya, ini Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Julia Tanjung mengungkap minyak mentah yang diimpor dari Rusia akan dipakai sebagai cadangan energi nasional. Indonesia mendapatkan jatah impor minyak mentah atau crude sebanyak 150 juta barrel dari Rusia. Dan ini merupakan hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Moskow beberapa waktu lalu. Yuliat menegaskan minyak mentah tersebut tidak langsung diolah menjadi bensin untuk kebutuhan konsumsi. Dan ia menjelaskan kerjasama pengadaan minyak ini dilakukan melalui Badan Layanan Umum milik Kementerian SDM, yaitu Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas. Terkait dengan apakah minyak mentah dari Rusia sudah tiba atau belum di Indonesia, Juliet akan memeriksanya terlebih dahulu. Ya, pengadaan minyak ini dilakukan antara Indonesia dan Rusia melalui skema kerjasama antar pemerintah atau G2G, Government to Government. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, kapasitas impor dari Rusia masih berpotensi bertambah pada masa yang akan datang. Selain itu, Bahlil juga mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Energi Rusia untuk memastikan kelanjutan kerjasama tersebut. Meski demikian, ia enggan membeberkan rincian lebih lanjut terkait isi kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua negara. Ada yang masih merasakan antrian panjang di BBM, di SPBU ya, pada saat Anda mau isi BBM, sahabat Sonora, boleh sharing deh di SPBU mana dan untuk kategori atau jenis BBM apa nih sahabat Sonora ya. Kemarin sih memang ada beberapa sahabat yang menginformasikan masih cukup panjang beberapa antrian di SPBU. Adakah yang mengalami hal ini juga? Boleh sharing, boleh update info juga sambil berbagi info di pagi ini, berbagi semangat juga. Seperti Zizi yang ada di Senen, selamat pagi Zi, apa kabar nih? Sudah siap untuk melaksanakan aktivitas, semangat ya untuk semua sahabat-sahabat Sonora termasuk Izzy. Untuk Anda yang saat ini mungkin baru bangun juga, segera bangkit dari tempat tidurnya, segera mandi dan bersiap-siap untuk semua aktivitas Anda. Bangun lebih pagi akan membuat kita lebih fresh, lebih segar dan membuat hari itu terasa lebih panjang memulainya ya. Jadi tidak terbuang waktunya. Tiba-tiba bangun udah siang ya, udah siang aja, udah sore lagi begitu ya. Semangat untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya untuk rencana dan kegiatan Anda. Saya doakan semoga berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun.

0: Morning Inspiration.
1: Tak terbendung. Extreme Makeover menampilkan pelatih selebriti yang membantu individu yang sangat kelebihan berat badan mencapai tujuan penurunan berat badan mereka. Terkadang sikap mereka tidak bagus, tetapi di lain waktu orang-orang di acara itu benar-benar luar biasa seperti Sarah. Sarah adalah seorang wanita kecil. Dia adalah pembicara nutrisi di acara televisi lokal pada awal perjalanannya, tetapi malu pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya menghabiskan hidupnya berurusan dengan perawakannya yang pendek, tetapi dia telah sangat menderita di tangan saudara perempuannya. Dia beralih ke makan dan pada saat dia berusia 37 tahun, beratnya lebih dari 200 pon. Ketika dia memulai waktu menaiki tangga di Extreme Makeover, tantangan pertamanya adalah memanjat amphitheater dengan beban 80 pon. Tangga naik melewati lututnya. Tapi dia tidak mengeluh sekalipun. Dia terus berjalan, perlahan semua orang di teater mulai memperhatikannya. Pada saat dia mencapai langkah akhir, orang banyak bersorak untuknya. Pelatihnya memberinya tujuan untuk berlari setengah maraton 6 bulan setelah memulai program diet dan olahraganya. Sarah mengatakan tidak, dia tidak akan menjalankan setengah. Sebaliknya, dia akan berlari maraton penuh. Pelatihnya menyarankan untuk tidak melakukannya karena itu akan menjadi sangat keras di tubuhnya. Dia harus mengambil banyak langkah ekstra karena perawakannya yang pendek. Sarah tidak peduli. Dia berlari sepanjang maraton. Dia berhasil menurunkan lebih dari setengah berat badannya dan menjadi seorang pelari seperti yang selalu dia impikan. Sahabat Sonora, pesan moral dari kisah Sarah ini adalah kemauan dan usaha yang keras akan membuahkan hasil yang baik.

Dari Mariah Carey, sahabat Sonora, wherever you go. Oke, yang sudah mulai melintas di beberapa ruas tol, terutama tol Jagorawi, tol Jakarta Tangerang, tol dalam kota, ya. Hari ini berlaku kontraflow di beberapa titik, ya, seperti di Cipayung hingga Cimanggis, ya, Cimanggis sampai dengan Cipayung, sahabat Sonora, kemudian tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan, begitu juga di ruas tol Jakarta Tangerang. Jadi hati-hati juga untuk Anda yang melintas di ruas arteri Jumat pagi ini, meskipun beberapa sahabat-sahabat terutama yang ASN, ya, yang menjalani WFH, mungkin ini adalah sudah mulai juga karena aktivitas sekolah sudah mulai berjalan, ya. Cermati terus kepadatan-kepadatan yang timbul atau yang terjadi di beberapa ruas yang menuju ke sekolah-sekolah pada pagi ini. Sahabat Sonora yang membutuhkan pelayanan SIM keliling untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026, terutama untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ini info dari Ditlantas Polda Metro, ya, disampaikan silakan bisa memanfaatkan layanan SIM Link untuk memperpanjang SIM Anda. Di Jakarta Timur ada di lobi depan Mall Grand Cakung, kemudian Jakarta Utara di lobi utama LTC Glodok, kemudian Jakarta Selatan di area parkir samping Kampus Trilogi Kalibata, Jakarta Barat ada di lobi selatan Mall Ciputra Grogol, sementara Jakarta Pusat ada di area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Mungkin bisa dipersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperpanjang SIM Anda, datang lebih cepat, mungkin lebih baik supaya tidak lama antrinya, ya, karena ini hari Jumat, mungkin akan ada jam istirahat juga sebelum sholat Jumat. Jadi bisa dimanfaatkan pelayanan SIM keliling mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, ya. Siap. Kemudian juga, Bu Lena katanya lagi minum air putih hangat dulu dong, baru kopi nih. Minum telur rebus, pisang rebus, sambil dengerin Sonora katanya. Siap, selamat menikmati paginya dengan yang sehat-sehat, ya, rebusan semua ini Bu Lena. Terima kasih banyak sudah update infonya, ya. Sementara sahabat-sahabat Sonora yang lain, ada Ibu Kristi, Pak Yusuf, selamat pagi juga. Pak Susanto, apa kabar Pak Sito juga selamat pagi. Sahabat-sahabat Sonora yang lain juga selamat pagi, ya. Semangat untuk semua aktivitasnya sahabat-sahabat Sonora di manapun, termasuk sahabat-sahabat yang juga mendengarkan melalui streaming di sonora.id maupun sonora.co.id. Ya, ada informasi menarik juga soal BBM lagi-lagi sahabat Sonora. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menemukan anomali dalam penggunaan QR Code untuk pembelian bahan bakar minyak subsidi. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengatakan anomali itu ditemukan berupa kendaraan yang sama melakukan transaksi pembelian BBM subsidi lebih dari sekali dalam sehari dengan QR Code yang berbeda. Artinya, laporan selama satu bulan, ya, dengan plat nomor tertentu, transaksinya hampir 2560 dengan QR code yang beda per hari transaksinya, bisa 1-2 kali. Ini contohnya terjadi, merupakan bukti anomali pemanfaatan teknologi yang perlu dimutakhirkan, begitu, ya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR di Kompleks Parlemen kemarin. Dan menurut Wahyudi, temuan tersebut menjadi salah satu catatan dalam upaya memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Ia mengungkapkan BPH Migas telah memblokir sekitar 307.107 QR code yang terindikasi bermasalah. Jumlah tersebut masih dapat bertambah seiring dengan ditemukannya QR code yang dibuat secara ilegal. BPH Migas menemukan penggunaan QR code untuk transaksi pembelian BBM subsidi secara berulang di satu atau beberapa SPBU. QR code yang digunakan dalam transaksi tersebut banyak yang diduplikasi atau diperoleh dari sumber-sumber yang ilegal.

Sonora FM 92 Jakarta, mimpiku dari KSP, sahabat Sonora. Kalau sahabat-sahabat punya mimpi, ya jangan sampai itu hanya berhenti setelah Anda bangun tidur saja. Segera bangun, kemudian semangat, mandi, dan wujudkan mimpi-mimpi Anda. Everything start from a dream, ya. Dan let's keep dreaming and fight for it. Mimpi-mimpi untuk hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sehat, hidup yang lebih sejahtera, hidup yang lebih bahagia untuk Anda dan orang-orang tercinta di sekitar Anda. Atau mimpi untuk hidup lebih bermanfaat untuk banyak orang, ya. Mimpinya mungkin bermacam-macam, tapi jangan sampai berhenti hanya di mimpi. Jangan sampai hanya berhenti jadi resolusi, ya sahabat Sonora. Ngomong-ngomong resolusi, ini sudah bulan Juli, udah mau Agustus bahkan, ya, 2026. Gimana resolusinya, sudah sampai mana pencapaiannya sahabat Sonora? Tapi gak apa-apa, harus terus dijalani, harus tetap semangat, ya. Meskipun ada yang ya go with the flow aja, tapi kadang-kadang juga kita harus punya target, punya goals yang harus kita capai, karena itu yang akan membuat kita semangat untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Kalau orang Jepang tuh ada istilah ikigai, satu alasan yang terus membuat kita semangat bangun pagi, hidup dan menjalani kehidupan kita. Bisa jadi karena kecintaan kita terhadap keluarga, terhadap profesi, pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada orang banyak, dan banyak alasan. Tetap semangat ya untuk sahabat-sahabat Sonora yang sedang berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Termasuk mimpi, ini mungkin mimpi dari seorang Messi, ya. Ini benar-benar satu sosok yang fenomenal sih kalau saya bilang, Lionel Andres Messi. Meskipun ya ada rivalitas antara Messi dan Cristiano Ronaldo, meskipun Portugal sudah pulang dari Piala Dunia, tapi Messi ini sekali lagi menunjukkan bakat dan kualitasnya masih menjadi sosok yang teratas kalau kita bicara Piala Dunia. Meski sudah 39 tahun usianya di Piala Dunia tahun ini, misalnya di pertandingan semifinal melawan Inggris, ya, Messi lagi-lagi menginspirasi. La Pulga, julukannya, memang tidak mencetak gol, tetapi ia menyumbang 2 assist kemenangan tim. Untuk kesekian kalinya, lagi dan lagi Messi memperlihatkan bahwa ia bukan pemain sepak bola biasa. Sebutan bahwa Messi adalah alien sepak bola sepertinya makin bisa dibenarkan, ya. Ada beberapa media yang menyebutnya seperti itu. Bagaimana enggak, sahabat Sonora, jumlah rekor berhasil ditorehkan pemain Inter Miami usai Argentina menyingkirkan Inggris. Messi menciptakan pencapaian baru untuk pemain elit era sebelumnya. 1, Messi mencetak gol atau memberi assist dalam 11 pertandingan Piala Dunia berturut-turut sejak tahun 2022, memperpanjang rekor terpanjang dalam sejarah sejak 60 tahun terakhir. Yang kedua, ini achievement Messi adalah menciptakan 10 assist pada babak gugur Piala Dunia. Messi menjadi pemain pertama yang mengukir hal tersebut. Dan ini melebihi Pele dan Antoine Griezmann yang mengoleksi 4 assist. Yang ketiga, Messi mengukir 61,5% lolos ke babak final turnamen yang diikuti. Dari 13 ajang bergengsi yang diikuti, Argentina bersama Messi, 8 diantaranya mencapai babak final. Keempat, Messi menjadi pemain keempat di sepanjang sejarah Piala Dunia yang mencetak 2 assist pada babak semifinal. Messi menjadi pemain pertama sejak 60 tahun terakhir atau Piala Dunia 1966. Kemudian yang kelima, Messi pemain pertama yang menciptakan 99 peluang dalam pertandingan Piala Dunia. Torehannya itu melebihi Diego Maradona yang menciptakan 71 peluang. Dan last but not least, ya, Messi ini tidak melulu jalan saat pertandingan, ya, saat melawan Inggris dalam laga semifinal yang lalu. Messi menempuh jarak 8,35 km. Ini jarak tempuh tertingginya selama Piala Dunia 2026. Jadi Messi ini kalau lagi main di lapangan gitu, ya, mewakili negaranya tuh bukan pemalas, ya, selalu aktif bergerak kesana kemari. Diukur ternyata dia sudah menempuh jarak 8,35 km dalam laga melawan Inggris kemarin. Keren sih statistik ini, ya. Tentu ini kecanggihan FIFA yang merekord semua data-data ini dan menunjukkan bahwa Messi ini tidak hanya senior secara umur, tapi juga senior secara pengalaman. Dan capaian-capaian ini membuat sosok La Pulga, julukannya, menjadi semakin inspiratif bagi pemain-pemain muda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pramono Anung membuka peluang mencari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan koefisien lantai bangunan untuk pembangunan ulang jembatan penyeberangan orang atau JPO Tendean. Pembangunan ulang dilakukan usai sebuah truk pengangkut alat berat menabrak JPO Tendean, Jakarta Selatan Selasa lalu. Selain dana CSR dan KLB, Pemprov DKI Jakarta tengah mencari ruang untuk mendanai pembangunan JPO melalui skema perubahan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Kementerian Pariwisata menyambut penambahan 3 negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia sehingga jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa kini menjadi 19 negara. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, kemudahan akses masuk ke Indonesia melalui kebijakan visa merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Sebelumnya, pemerintah baru saja memperluas cakupan bebas visa kunjungan bagi 3 negara. Kazakhstan, Macau, dan Belarus.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi. Yang sudah berbagi info kembali nih di WhatsApp Studio Sonora, ada Ibu Pinka, Mbak Pinka. Morning Mas Yudi, selamat pagi juga, morning juga. Petukangan cerah, salam sehat, Jumat berkah, amin. Pak Minggu Spesi Warisa dari Kemayoran, selamat bertugas ya. Salam buat kru Sonora yang lainnya juga. Cuaca pagi ini berawan di Kemayoran. Terima kasih Pak Minggu, sehat selalu juga. Ibu Liliani dari Tanjung Duren, update. Good morning, may you stay enthusiastic in your activities and be always healthy and happy. Terima kasih, thank you so much.

cuacanya cerah berawan, absen aja katanya ya. Terima kasih Bu Liliani sudah rajin absen di Sonora Pagi. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi. Pagi ini tetap semangat dan selalu bersyukur. Lalu lintas dari Gading Serpong yang menuju BSD dan ke arah Tol Jor ramai lancar. Hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja. Cerah berawan cuacanya pagi ini. Pak Inanto, terima kasih. Nah, sahabat-sahabat yang juga ingin update cuaca, info lalin, boleh WhatsApp langsung ya. Anda boleh pesan teks dikirimkan atau boleh juga melalui voice note ya di 0812-122-9200. Ini pantauan di Tol Jor W2U, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami terpantau lancar. Sudah mulai ada kepadatan di Ciledug kilometer 13 sampai Joglo kilometer 10. Tol Jagorawi kembali diingatkannya, reminder sahabat Sonora ada kontraflow dari Cimanggis kilometer 17.200 sampai dengan Cipayung kilometer 8.800. Hati-hati untuk Anda yang melintas. Kemudian tol dalam kota ada kontraflow juga dari Senayan sampai Halim ya, kilometer 8 sampai kilometer 1. Ada update kecelakaan di Tol Jagorawi menjelang akses Cibubur di kilometer 15 arah Cawang. Ini melibatkan kendaraan truk di tengah dan dalam proses penanganan petugas berpotensi menimbulkan kepadatan ya. Kemudian di tol dalam kota juga ini ada informasi kecelakaan di sekitar Senayan kilometer 05 yang ke arah Pluit melibatkan kendaraan Toyota Vios di lajur kiri. Ini juga masih proses penanganan petugas. Untuk Anda yang melintas, hati-hati. Baik, itu beberapa informasi yang kami teruskan dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center. Sekali lagi untuk Anda tetap berhati-hati dan waspada mungkin ya untuk yang sedang melaju di jalan raya, baik ruas tol maupun ruas arteri. Silakan Anda juga bisa melengkapi info-info yang kami udarakan. WhatsApp langsung ke 0812-122-9200. Sementara saya juga mau menyapa sahabat-sahabat Sonora yang bergabung melalui TikTok ya. Di pagi ini yang sudah mulai absen ada Look Shop 21. Selamat pagi. Terima kasih sudah mampir di TikTok kita @radio.sonora.fm92. Ada Mbak Indri dari Karawang juga, selamat pagi, sehat selalu dan selamat bertugas. Salam buat semua sahabat Sonora katanya. Siap, kita akan lanjut lagi Sonora Pagi dengan berbagai informasi lainnya. Stay tune terus. I wanna know, is this the way love goes?

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat di TikTok yang mendengarkan melalui FM Sonora di 92, frekuensi 92 FM juga. Selamat pagi, ada Pak Edward Derman Tauran, ada Mas Wanda, Ibu Nur Aini Sulistia di Jelambar, ada Mas Rui, ada Pak Heritan yang lagi sibuk nyiapin event katanya di Jakarta Selatan. Ada Sandiatama, selamat pagi. Ada Sophia Rose, my favorite radio Sonora Bang, terima kasih. Ada Mbak Indri dari Karawang yang sedang sibuk mendampingi anaknya MPLS katanya. Ada NM, Bang, Spain apa Argentina? Gimana katanya? Kita tunggu ya hasilnya seperti apa. Ada Pak Tisa, apa kabar? Matur Suksme, ini gabung dari Bali. Ada Look Shop, ada Mas Helmi, selamat pagi Mas Helmi. Ada Nana Adesa Smita juga, selamat pagi. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di TikTok, yang via WhatsApp juga. Ini sudah berbagi semangat Pak Ignasi Susanto, ada juga Pak Yogi. Sahabat Sonora, saya juga mau ajak sahabat-sahabat untuk nanti gabung bersama saya di jam 8 hari ini ya, untuk berbincang peluang bisnis. Di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis dan lebih mudah untuk dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat, sahabat Sonora, bisa lihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing di pasaran, bersaing ketat. Nah, bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata? Dengarkan talk show-nya di Sonora FM 92 Jakarta, Jumat hari ini 17 Juli 2026, jam 8 pagi. Jam 8 pagi bersama Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Be More Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green dengan customer service. Untuk Anda yang mau tanya-tanya dulu boleh, ada Rika di 0812-5555-8449 ya. Rika di 0812-5-4x8449 dan Rima di 0813-5555-5615. Rima di 0813-5-4x5615. Ya, kami akan ajak Anda dan mungkin putra-putri Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah untuk menyimak satu dongeng yang akan mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan, lebih sayang terhadap hutan dan ekosistem mangrove kita, sahabat Sonora.
1: Dongeng Sonora spesial mangrove untuk masa depan. Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Kenalan lagi yuk sama aku, Kak Sora, yang bakal menyajikan dongeng Sonora spesial mangrove untuk masa depan. Adik-adik dan sahabat Sonora sudah tahu belum apa itu mangrove? Mangrove itu pohon yang tumbuh di tepi laut buat melindungi pantai dari ombak besar, jadi rumah buat hewan laut, dan menjaga alam tetap sehat. Kak Sora ceritakan sebuah dongeng deh ya, biar adik-adik dan sahabat Sonora lebih paham.
2: Rizo si bakau yang kuat.
1: Di pesisir Desa Lestari, hiduplah empat sahabat pohon mangrove, Rizo si pohon bakau, Avi si pohon api-api, Sone si pohon pidada, dan Brugu si pohon lindur. Mereka tumbuh berdampingan, namun ada sebuah kejadian yang mengubah suasana di antara mereka saat Ibu Suti berjalan mendekat.
3: Sudah saatnya saya memanen buah. Terima kasih ya Avi, Sone, dan Brugu. Buah yang kalian hasilkan hari ini sangat segar.
4: Sama-sama Ibu Suti. Senang bisa membantu.
1: Di saat Avi, Sone, dan Brugu bahagia, Rizo si pohon bakau tertunduk lesu melihat buahnya berserakan.
5: Ibu Suti, buahku tidak ada yang diambil. Apakah buahku tidak berguna?
1: Brugu si tumbuhan lindur tertawa mendengar perkataan Rizo.
6: Lihatlah dirimu, Rizo. Buah kamu itu benar-benar tidak bermanfaat.
1: Hati Rizo sangat sedih mendengarnya. Belum hilang rasa sedihnya, Pak Hario yang mengurus tambak datang dengan wajah merah pada membawa golok.
6: Hei Rizo, dasar pohon pengganggu, akar-akarmu ini merusak tambak milikku. Akan kupotong habis kamu hari ini.
5: Tolong Pak Hario, jangan potong akarku, aku mohon.
6: Diam kau, akar ini hanya menghalangi pekerjaanku.
1: Rizo si bakau hanya bisa pasrah dan menangis sepanjang jalan pulang hingga tiba di hadapan ibunya.
5: Ibu, apakah aku memang mangrove yang jahat dan tak berguna? Mengapa semua orang membenciku?
7: Sabar ya anakku. Ingat, semua yang diciptakan Tuhan pasti memiliki manfaat. Jangan iri dan jangan berkecil hati. Saling menghargailah karena setiap makhluk punya kelebihannya masing-masing.
8: Benarkah itu, Ibu? Jadi, aku bukan pohon yang tidak berguna.
7: Kamu harus tahu, Nak. Akar-akar kita ini adalah anugerah. Sebagai tumbuhan bakau, kita berfungsi sebagai penahan erosi dan abrasi, agar tanah di desa ini tidak terkikis oleh air laut. Akar kita juga jadi rumahnya ikan-ikan kecil dan udang loh. Mereka berlindung dari para predator.
8: Aku mengerti, Ibu. Kalau begitu, aku akan terus tumbuh kuat dan sabar.
1: Mendengar nasihat ibunya, hati Rizo kini tenang. Ia tidak lagi peduli pada ejekan teman-temannya. Sekarang dia tahu tugasnya sebagai pohon bakau untuk menjadi pondasi bagi keselamatan Desa Lestari di masa depan. Satu langkah peduli alam, warisan indah demi hidup tentram. Jaga dan lestarikan mangrove kita untuk masa depan yang lebih tertata. Dengarkan cerita mangrove menarik lainnya di Dongeng Sonora Spesial Mangrove untuk Masa Depan.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat-sahabat Sonora di TikTok, Anda yang menyimak via streaming atau yang melalui FM 92 Sonora Jakarta, kita akan perbarui update informasi lalu lintas untuk Jakarta dan sekitarnya. Sudah ada Aibda Yogi Supono dari ruang TMC, Traffic Management Center di Ditlantas Polda Metro Jaya. Selengkapnya Pak Yogi, Aibda Yogi Supono, silakan informasi Anda.
1: Pantauan yang pertama, informasi penanganan kecelakaan tepatnya di ruas tol, tol dalam kota tadi pagi sekitar pukul 3.20 WIB, tepatnya di tol dalam kota Senayan kilometer 5 yang mengarah ke arah Pluit, melibatkan kendaraan Toyota Vios di lajur kiri, saat ini sudah selesai penanganan, lalu lintas sudah normal kembali. Beralih ke seputaran Jagorawi pagi ini, tepatnya di seputaran akses keluar Cibubur di kilometer 15 arah Cawang, ini ada kecelakaan kendaraan truk Chevron, tepatnya di tengah, jalur tengah, dan saat ini masih penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati. Berdari seputaran ruas tol Jor, pagi ini tepatnya di seputaran Ciledug di kilometer 13 yang mengarah ke arah Joglo kilometer 10, padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan untuk seputaran Janger, pagi ini tepatnya di seputaran Tangerang di kilometer 19 yang mengarah 17.100 arah Tomang, padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan untuk arteri pagi ini masih ada proyek pengaspalan jalan tepatnya di wilayah Jakarta Utara, di Jalan Nias Kelapa Gading Jakarta Utara yang mengarah ke arah Pegangsaan, pagi ini ada ketersendatan dan kepadatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di Bekasi Kota juga ada tepatnya depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota, lalu lintas di seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah seputaran depan Pospol Jatiwaringin ada kepadatan mengingat memakan satu ruas jalan imbas proyek galian gorong-gorong. Dan untuk wilayah Jakarta Timur juga ada galian PDAM tepatnya sebelum terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Geraha Cijantung, dan satu lagi depan Aspol Tanjung Timur yang mengarah ke arah seputaran Lenteng Agung agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling pagi ini kita sudah share di media sosial TMC, untuk di X di postingan, sedangkan di Instagram, di Facebook untuk di pelayanan SIM dan SNK keliling, di story untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 17 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Informasi lain, sahabat Sonora, Anda yang melintasi Ring Road Cengkareng pada pagi ini terpantau padat dari Rawabuaya. Lalu lintas dari Rawabuaya yang ke arah Taman Palem terpantau padat merayap. Selamat pagi juga tadi info, kita akan update pantauan terkini lalu lintas di Sultan Agung, Jakarta Selatan. Ada reporter kami yang akan menyampaikan pantauannya. Selamat pagi, Lia, silahkan.
2: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai atas Saharjo menuju Halimun ramai lancar. Normal tersedat di lampu pengatur lalu lintas, arah sebaliknya juga ramai lancar. Dari Halimun mengarah ke Latu Harhari, normal tersendat di perlintasan kereta. Sementara di Jalan Galunggung yang mengarah ke Dukuh Atas terpantau lancar. Demikian, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Lia. Ada Pak Thomas, selamat pagi Sonora. Semoga hari ini penuh berkah, badan sehat, pikiran tenang, hati damai, rezeki lancar. Ini doa untuk kita semua ya. Ada Esti Heri Medika Cibubur, selamat pagi. Terima kasih Sonora sudah menemani olahragaku. Jalan pagiku start dari jam 5.30 sampai jam 6 pagi ini bikin semangat. Oh ya, mimpi adalah pintu sukses dari segalanya, tergantung kita mewujudkannya atau tidak. Dari Bu Esti di Cibubur.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Oke, informasi ini kami teruskan dari rekan-rekan yang bertugas pagi ini di Jasa Marga. Tol dalam kota dan tol bandara atau tol Sediatmo, dua arahnya terpantau relatif lancar, tersendat di Simpang Cawang. Hati-hati dari Halim kilometer 1300 sampai Senayan kilometer 800, berlaku lajur kontraflow. Sementara di tol Janger atau tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat menjelang Alam Sutra kilometer 17, ada pekerjaan perbaikan jalan, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jor W2 Utara dari Ciledug arah Meruya padat imbas dari perbaikan jalan di sekitar Joglo kilometer 10, lajur tengah. Kemudian tol Jagorawi pagi ini juga terpantau lancar secara umum untuk dua arahnya, namun hati-hati dari kilometer 17200 arah Jakarta dibuka kontraflow sampai kilometer 8800. Di ruas tol Jakarta Cikampek pagi ini arah Cikampek padat di Cikarang Barat kilometer 28 karena ada penanganan kendaraan trailer gangguan ban, sebaliknya arah Jakarta lancar. Untuk tol layang MBZ dua arahnya terpantau lancar, tol Purbalenyi terdapat evakuasi kecelakaan di sekitar Sadang kilometer 78, lalu lintas diberlakukan buka tutup situasional pagi ini.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Dari Funk Section, ya ini ada Glenn Fredly yang pasti kita tadi vokalin sudah kita simak. 49 menit dari jam 6 pagi ini semakin cerah, ya matahari di Palmerah, sahabat Sonora. Gimana di tempat Anda pagi ini matahari cerah di Palmerah? Cakep, ya silakan dilanjutkan pantunnya. Selamat pagi Mbak Asti, ada Reni Tahril. Ya, katanya nostalgia zaman Pildun tahun berapa ya? Saya ikut tebak skor, sering bener terus dapat hadiah dari Sonora. Ambilnya langsung ke studio. Ada Mas Doni, ada Mbak Widya, ada Leoni juga selamat pagi. Tole, Erik Rande Bunga, tadi ada Dedi G. Sapani selamat pagi. Ada Lamivi katanya, waktu merantau di Bekasi dengar Sonora, sekarang sudah pindah ke Salatiga. Sukses selalu ya. Ada Dharma Putra Putu, selamat pagi. Ibu Rianti, Mas Wanda, Pak Darsono, terima kasih. Ada Nada, halo Kak Nada, apa kabar? Ada Jeto juga dari Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Wow, terima kasih banyak sudah bergabung juga pagi ini. Ya, kita akan pantau dulu untuk sahabat-sahabat di Jakarta beberapa informasi lalu lintas. Disampaikan oleh Lia Musfiroh untuk pantauan terkini di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Lia, silakan.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dari Ranggalunggung menuju Karet Kuningan mengarah ke Satrio atau mengarah Kasablanka terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari arah Karet Kuningan menuju ke Setiabudi juga terpantau ramai lancar. Dari Setiabudi yang mengarah ke Jalan Hos Cokro Aminoto perempatan Imam Bonjol terpantau ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, Lia Musbro melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Lia. Kemudian ada Ibu Becky Natalia dari Bandung. Salam sehat juga. Bandung cuacanya cerah pagi ini. Semoga Jakarta juga cerah. So far sih cerah ya pagi ini. Kemudian kita juga akan simak informasi lalu lintas dari Jalan Margonda Depok. Ada Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Juanda Depok dari Jalan Raya Bogor menuju ke Jalan Margonda Raya maupun sebaliknya pagi hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Sedikit tersendat di putaran balik sekitar Haji Muhammad Nail sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jalan traffic light Jalan Juanda Depok pagi hari ini juga tersendat, antrian normal yaitu antara 5 sampai 10 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas baik itu yang menuju ke arah stasiun Pondok Cina maupun ke arah terminal Depok relatif ramai lancar. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Baik Tito, terima kasih. Kemudian ada Pak Edi Sutopo. Selamat pagi Taman Alfa Indah Joglo Jakarta Barat. Cuacanya cerah pagi ini.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sahabat Sonora, Kapten Timnas Argentina Lionel Andres Messi menyebut Albi Celeste, julukan Argentina, melaju ke final Piala Dunia 2026 berkat kerja keras dan kualitas yang ditunjukkan sepanjang laga. Legenda hidup Argentina tersebut membantah timnya mendapat perlakuan istimewa hingga mampu kembali ke partai puncak untuk dua kali berturut-turut. Argentina memastikan tiket ke final pasca bangkit mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat kemarin pagi. Final Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang melampaui 90 menit pertandingan. Publik memang akan mengingat gol, penyelamatan gemilang, atau keputusan taktis seorang pelatih. Namun, di balik semua itu, terdapat proses panjang yang jarang terlihat. Satu tim nasional tidak dibentuk dalam sekejap, tetapi dibangun dari hasil dari pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, keberanian klub memberi ruang kepada pemain muda, serta kemampuan organisasi dalam menjaga budaya selama puluhan tahun.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.